0: operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Majen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Majen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Fudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh di pagi hari ini. Kabar Aceh pagi hari ini akan dipandu oleh host dari Melabu. Tapi sebelum kita ke Melabu, kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama BMKG Belang Bintang yang di pagi hari ini akan disampaikan oleh perakirawan BMKG ada Indah Sari. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Indah Sari? Iya. Pagi hari ini untuk Provinsi Aceh ada informasi cuaca seperti apa?
1: Saya sampaikan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga hujan ringan. Pada pagi hari umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hari hingga sore berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan terdapat hujan sedang disertai petir pada wilayah Nagan Raya. Untuk malam hari umumnya berawan tebal, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidijaya, Nagan Raya, Sibulu Salam, Aceh Singkil, dan Aceh Tamiang. Untuk angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 10 km per jam. Suhu tercatat 17 hingga 30 derajat Celcius. Perkiraan tinggi gelombang secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Untuk gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Simelu. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh, namun kami tetap mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran, terutama di hutan dan lahan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, untuk menghindari pohon yang rawan tumbang. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Mas.
0: Baik, terima kasih Indah Sari sudah memberikan informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi dari BMKG Belang Bintang. Dan di pagi hari ini sepertinya Melabuh tidak bisa bergabung bersama kita karena ada kendala listrik yang tidak stabil ya dari Melabuh. Dan Kabar Aceh pagi hari ini saya ambil alih sebagai host dari Banda Aceh. Kita sapa teman-teman dari Korwil 17 di pagi hari ini, ada satu-satunya wanita ya di Kabar Aceh pagi hari ini, ada Kak Yana. Apa kabar Kak Yana?
2: Ya, baik.
0: Baik Kak Yana.
2: Kabar alhamdulillah sehat Bang Arso.
0: Iya, ini sepertinya kita mulai dari Sabang aja ya. Selesai Kak Yana, ceweknya udah yang cowok-cowok aja yang berkarya.
2: Lady first ya.
0: Cuaca pagi hari ini seperti apa Kak di Sabang?
2: Ya, di Sabang kali ini mendung, Bang.
0: Mendung. Ya.
2: Tapi belum berarti hujan sih.
0: Gitu. Berawan tebal di pagi hari ini ya?
2: Iya, benar sekali. Tebal, ada sedikit yang nggak tebal, sedikit tebalnya gitu. Campur-campur.
0: Campur-campur ya. Baik.
2: Campur-campur.
0: Ada informasi apa, Kak, di pagi hari ini dari Sabang? Baik.
2: Iya, selamat pagi buat teman-teman Skorwil 17 Aceh ya. Semoga sehat selalu kitanya. Informasi dari Kota Sabang, Universitas Syekh Kuala USK meresmikan bak penetasan telur penyu semi alami di Kampung Imeli, Kota Sabang. Nah, fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu melalui penanganan dan juga penetasan telur yang lebih terarah. Ketua Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kelautan dan juga Perikanan FKP USK Maria Ulfah mengatakan penyediaan bak penetasan menjadi bagian dari upaya memperkuat konservasi penyu berbasis masyarakat. Nah, dukungan fasilitas tersebut juga disertai pembekalan mengenai prosedur penanganan dan relokasi telur penyu secara semi alami. Dan peresmian bak penetasan dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan juga Kemitraan FKP USK, Dr. Irma Dewianti MSC. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kelompok konservasi, akademisi, lembaga pemerhati penyu, instansi pemerintah dan juga mahasiswa. Ketua Kompak Konservasi Bahari Gampong Imele Kota Sabang, Muhammad Habibi menyambut baik dukungan fasilitas dan juga pendampingan dari USK ini. Ia juga berharap keberadaan bak penetasan tersebut juga dapat membantu kelompok meningkatkan upaya perlindungan penyu di wilayah setempat. Selain peresmian fasilitas, kegiatan juga diisi dengan demonstrasi penanganan telur dan juga penjelasan mengenai prinsip pengelolaan bak penetasan semi alami ini. Pembekalan tersebut juga diharapkan membantu masyarakat untuk menerapkan prosedur konservasi yang tepat dalam kegiatan di lapangan. Demikian Bang Arso, informasi dari Kota Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Yana. Di pagi hari ini kita ada dialog berjaringan Kak ya?
2: Benar, dari Sabang hari ini Bang.
0: Ini mengenai agrowisata Jaboy Kak ya?
2: Agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Sabang. Silakan Bang kalau mau berkunjung, baru ini.
0: Baik, terima kasih Kak Yana dari Sabang. Kita ke Loksmoy bersama Bung Denny. Apa kabar Bung Denny?
3: Kabar baik Alhamdulillah, Bung Arso.
0: Ya, pagi hari ini Loksmoy seperti apa cuacanya?
3: Seperti mendung.
0: Oh, seperti mendung ya, sama seperti Sabang.
3: Ya. Karena cuacanya dingin beberapa hari ini.
0: Iya.
3: Ini sudah musimnya, musim
0: hujan ya.
3: Musim akhir tahun kan kita negara tropis, pasti musim di akhir tahun itu hujan.
0: Iya, hujannya sering-sering gitu ya.
3: Sudah semakin sering ini tampaknya, dan ini juga memerlukan kewaspadaan, apalagi pasca banjir besar ya, bencana hidrometeorologi 2025 yang lalu.
0: Yeah.
3: Ini sudah merusak daerah aliran sungai. Jadi sedikit saja hujan di hulu itu sudah dalam hitungan, tidak lagi dalam hitungan jam, air itu sudah ke perkampungan penduduk.
0: Yeah.
3: Jadi harus waspada. Kita Tamiang banjir kan, kita dapat laporan juga Birun tergenang lagi begitu.
0: Artinya masyarakat harus selalu siaga ya dalam kondisi seperti ini ya.
3: Jadi waspada bersama ya, usaha bersama untuk ya ikhtiar bersama untuk siap siaga bencana begitu.
0: Baik, ada informasi apa dari Loksmoy Bang?
3: Hari ini saya mau ke rumah sakit.
0: Ya, medical check up gitu.
3: Ini ada informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Kabupaten Aceh Utara yang mencatat peningkatan kunjungan pasien, baik itu rawat jalan maupun rawat inap selama 2 bulan terakhir ini. Humas RSUD Cutmutia Aceh Utara Dr. Hari Laksamana itu mengatakan bahwa peningkatan ini salah satu keluhan yang banyak ditemukan pada pasien itu adalah batuk dan pilek. Dan menurut Dr. Hari itu jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat IGD didominasi batuk pilek dan juga penyakit lainnya, ini mencapai sekitar 1.200 pasien pada bulan Agustus 2026. Dan meningkat menjadi 1.500 pasien lagi di bulan September 2026 yang lalu. Nah, dan peningkatan kunjungan ini menjadi perhatian pihak rumah sakit, terutama dalam menghadapi perubahan cuaca dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Nah, masyarakat juga dihimbau ini untuk menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, serta beristirahat dengan cukup guna menjaga daya tahan tubuh. Apabila mengalami gejala yang semakin berat atau tidak kunjung membaik, masyarakat diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi begitu Arso, dan angka apa namanya flu dan pilek ini batuk semakin meningkat nih di wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe Mawi dan sekitarnya, dan ini dicatat oleh RSUD Cutmutia Aceh Utara.
0: Ini apalagi dengan cuaca yang nggak beraturan ya Bang, ini berapa hari panas tiba-tiba hujan gitu ya. Ini juga kita sedang waspada penyakit super influenza ya.
3: Super flu gitu ya.
0: Super flu ya. Super flu. Terima kasih Bung Denny. Dari Lhokseumawe kita ke Takengon, ada Bang Budi, apa kabar Bang Budi pagi hari ini?
4: Alhamdulillah kabar baik pagi ini Bang Arsu.
0: Sehat sekali Bang ya pagi ini ya.
4: Sehat-sehat, alhamdulillah. Dari dulu saya memang sehat.
0: Iya, cuaca pagi hari ini seperti apa di Takengon, Bang Budi?
4: Alhamdulillah cuaca pagi ini cukup cerah. Ini sepertinya kesempatan untuk ibu-ibu nyuci baju biar kering pakaiannya siang nanti, karena beberapa hari kebelakang kemarin cuacanya tidak bersahabat ini, hujan terus, Bang Arso. Alhamdulillah pagi ini lumayan terik, bisa curi-curi kesempatan ini ibu-ibu untuk nyuci baju nih.
0: Ya, terkadang ini siangnya panas, malam hujan lebat, Bang ya.
4: Pokoknya mau menjelang asar itu udah bisa dipastikan cuaca berubah 180 derajat.
0: Baik. Ada informasi apa dari Takengon, silakan.
4: Siap. Oke, dari wilayah tengah kami informasikan ini dari Bener Meriah ya. Dinas Perdagangan Bener Meriah terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan alat aset industri melalui penyewaan berbagai peralatan produksi kepada para pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah sesuai RPJMD tahun berjalan dan juga visi-misi pemerintah daerah setempat. Pelaksanaan kegiatan tersebut berada di bawah langsung koordinasi PLT Kepala Dinas Perdagangan Bener Meriah Rahmayanti bersama Kepala Bidang Pengembangan Industri Kasfim Hadi. Adapun alat aset industri yang disewakan berupa berbagai peralatan penunjang produksi, antara lain mesin roasting kopi berkapasitas 6 kg dan juga 2,5 kg, grinder kopi, mesin sealer, mesin jahit, mesin perajang keripik, gerinda, serta molen. Secara keseluruhan, jumlah peralatan yang tercatat dalam kegiatan penyewaan tersebut mencapai sebanyak 59 unit. Peralatan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha di sejumlah sektor, khususnya pengolahan kopi, produksi makanan ringan, dan juga usaha fashion. Penyewaan aset ini juga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap peralatan produksi tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli mesin sendiri. Singkat saja dari Takengon, Bang Arso, untuk informasi dialog pagi ini tidak ada di Takengon. Kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Arso.
0: Baik, sebelumnya kita kembali ke Lhokseumawe ini. Bang Denny, ada informasi dialog apa nih pagi hari ini?
3: Oh, kembali ke saya rupanya ya. Oke, kita nanti akan bahas pagi tentang tentang ini sebentar, saya cek dulu. Saya lupa judulnya karena agak panjang. Jadi mungkin tentang ini masih soal pasien di rumah sakit nanti penanganannya ini.
0: Artinya ini ada kaitannya dengan yang tadi informasi Bang Denny sampaikan ya, terkait kesehatan ya. Baik, ini kalau misalnya ada masyarakat atau pendengar yang ingin mengikuti dialog ini bisa melalui live YouTube RRI Lhokseumawe ya.
3: Pastinya ya.
0: Baik, terima kasih Bung Denny. Kita ke Singkil saat ini bersama Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
5: Assalamualaikum Bang Asro, kabarnya untuk pagi hari ini alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kalau untuk di Singkil cuaca pagi hari ini seperti apa Ki?
5: Iya, kalau di Singkil terpantau terlihat dari dalam studio ke luar studio itu cuacanya agak milu gitu ya. Tapi ya biasanya kalau di apa ya diprediksi oleh BMKG hujan, alhamdulillah tapi nggak hujan gitu ya kan?
0: Belum ya.
5: Belum hujan, karena seperti pepatah mengatakan mendung tidak berarti hujan gitu ya.
0: Siap. Ada informasi apa dari Singkil, silakan.
5: Baik, satu informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi pagi hari ini dari Singkil mengenai tentang Sultan Daulat Sambo diusulkan jadi pahlawan nasional. Panitia pengusulan calon pahlawan nasional menyelenggarakan seminar lokal sebagai langkah krusial dalam memperjuangkan pengakuan negara terhadap Sultan Daulat Sambo. Forum ilmiah yang berlangsung di Kecamatan Sultan Daulat ini ya di Kota Sebelu Salam menjadi fondasi awal untuk melengkapi dokumen serta juga rekam jejak sejarah sang tokoh pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang mengupas secara komprehensif perjalanan sejarah dan perjuangan lokal. Dr. Honoris Causa Muadz Fohri membuka sesi pemaparan dengan mengulas kilas balik sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah bertunas dan juga berkembang di wilayah Singkil dan Kota Subulus Salam. Sesi juga dilanjutkan oleh Kalidun Umar yang memaparkan secara detail garis perjuangan dan pahlawan perlawanan maksud kami ya fisik ya Sultan Daulat Sambo dalam menghadapi kolonialisme penjajah. Ya, keberanian serta strategi perang sang Sultan ini menjadi pilar utama yang nilai layak menempatkan di jajaran pahlawan bangsa. Nah, tidak hanya meninjau aspek historis, nilai-nilai kepemimpinan sang tokoh juga dibahas oleh Dr. Sabaruddin Siahaan yang juga menegaskan pentingnya menyerap keteladanan Sultan Daulat Sambo untuk membentuk karakter generasi muda masa kini maupun masa depan dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, materi teknis mengenai tata cara, aturan, hingga tahapan administrasi pengusulan pahlawan nasional disampaikan oleh Agus Wahyudi. Penjelasan ini memberikan gambaran jelas bagi panitia dan juga masyarakat terkait prosedur hukum yang wajib dipenuhi hingga ke tingkat pemerintah pusat. Seminar ilmiah tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sebulu Salam, M. Rasid Bancin, ia menyampaikan arahannya secara daring karena beliau sedang berada di luar daerah. Suasana diskusi berlangsung dinamis dan juga interaktif dengan keterlibatan aktif para peserta dari berbagai elemen masyarakat. Nah, untuk pertemuan ini juga turut ya dihadiri oleh jajaran kepala kampung sekecamatan Sultan Daulat, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota DPRK Sublu Salam, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran lintas tokoh ini mempertegas besarnya dukungan moral dan juga segenap warga Sublu Salam terhadap proses pengusulan tersebut. Ya, seperti Kepala Mukim Batu-Batu, Saidiman juga menegaskan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh elemen daerah untuk mengusulkan nama Sultan Daulat Sambo diusulkan menjadi pahlawan nasional. Seperti itu Bang Bang Asro. Sekian informasi dari Singkil.
0: Baik, terima kasih Rizky. Sebagai informasi penutup dari Banda Aceh, ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ya mengenai ini terkait dengan Maulid masih. Ini harga sejumlah komoditas pangan di pasar Induk Lambaro Aceh Besar mengalami perubahan pada 13 Oktober. Nah, harga cabai merah turun sedangkan cabai hijau dan cabai caplak mengalami kenaikan. Harga cabai merah turun menjadi Rp70.000 per kilogram pada sebelumnya ini harga cabai merah ini tercatat hingga Rp80.000 per kilogram. Jadi sempat mengalami penurunan Rp10.000. Sementara itu cabai hijau naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan paling mencolok ini terjadi pada cabai caplak yang kini mencapai Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Dan sebelumnya komoditas tersebut dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Harga tomat juga mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sebaliknya harga kentang turun Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya di atas Rp12.000. Ya, informasi berikutnya, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. BGN ini merupakan berupaya membenahi berbagai kendala, mulai dari pengawasan kualitas makanan hingga penyelesaian persoalan tata kelola program. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri Cot Meraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa 13 Oktober 2026. Sudaryono mengatakan kunjungan langsung bersama awak media dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan MBG di banyak daerah telah berjalan dengan baik. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak mengabaikan berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Ia menjelaskan salah satu aspek yang menjadi perhatian BGN adalah persoalan hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi oleh pimpinan sebelumnya. Menurutnya persoalan tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang dan BGM siap mendukung proses penanganannya. Ya, itu dia dua informasi dari Banda Aceh yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi dialog, kita akan menghadirkan dialog berjaringan ya, ini dari Banda Aceh Sabang Singkil yang akan nanti dipandu oleh Kak Yana dari Sabang mengenai agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Sabang. Saya rasa sekian warta berita, biasa baca berita pagi ini. Sekian ya, sekian kabar Aceh pagi ini dari Banda Aceh yang mengambil alih host dari Melabuh. Karena ini ada kendala teknis ya, listrik di Melabuh katanya tidak stabil. Dan terima kasih buat teman-teman kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8-9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id, atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.
3: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Arso dalam program Halo RRI. Hari ini saya sendirian. Biasa gak sendirian ya, kali ini saya sendirian nih. Jadi Amarnya punya tugas lain ya. Jadi saya sendiri ini dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang mungkin ingin berpartisipasi ya dalam program Halo RRI, mungkin terkait aduan publik, terkait fasilitas publik, mungkin ada jalan yang berlubang, atau mungkin Anda ingin menanyakan masalah informasi mengenai pembuatan KTP ya, ini bisa di 0651443336. Ya, ini ada beberapa informasi yang akan coba kita sampaikan ya ke ruang dengar Anda. Ini salah satu informasi mengenai BMKG, kebencanaan dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim. Masalah utama peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda masih berlaku hingga hari ini. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang dan petir melanda sebagian besar wilayah Aceh dan Aceh Besar. Dampak dan ancaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar menyiagakan penuh personil di lapangan seiring meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, luapan jarak pandang berkurang bagi pengendara, serta ancaman pohon tumbang akibat angin kencang. Baik, pendengar, kita akan kembali setelah beberapa informasi atau beberapa lagu pilihan juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berikut ini.

deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam Halo RRI di pagi hari ini. Masih kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin melaporkan informasi publik, mungkin mengenai jalan berlubang, mungkin anak hilang ya, motor hilang ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0651443336 atau di WhatsApp Pro 1 RRI di 0852 8285 4445. Sekali lagi di 0852 8285 4445. Ya, ada yang bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum saudara penyiar, saya Wardania dari Kampung Lung, Kemukiman Guci, Kecamatan Langpusaka, Kabupaten Pidi. Hari ini saya ada dua aduan yang disampaikan pada yang terkait. Yang pertama, musim hujan selama ini tempat tinggal saya masih keadaan belum sebelumnya masih banjir disebabkan tinggi di jalan dengan lorong rumah saya hingga air menguap ke dalam rumah saya. Aduan saya yang kedua, makan bergizi gratis MBG. Anak Ibu Rahmania, guru ekonomi SMA Gumpung, anaknya masih TK dan kelas 3 SD, juga masih umur 2 tahun, ketiganya masuk rumah sakit, sudah sempat 4 kali di opname di rumah sakit Abdullah Sufi Bernan. Ini apakah karena MBG Bu? Ini karena cuaca juga sedang tidak menentu ya, ini memang saat ini memang lagi musim sakit. Apakah ini memang sakitnya keracunan makanan atau memang sakitnya sakit karena cuaca ini Bu? Ini harus jelas keterangannya. Ini katanya keterangannya anak yang sudah sekolah nasi MBG-nya makan di sekolah, dan yang masih umur 2 tahun nasi MBG-nya dari Posyandu dan makan segera juga. Itu aduan saya hari ini, terima kasih. Ya, untuk masalah MBG ini Bu, memang harus ada ini ya, kalau memang mau mengadukan harus ada keterangan bukti otentiknya, fotonya. Ini keterangan dari dokter memang terjadi keracunan makanan, karena ini tidak bisa sembarangan ini kita menanyakan hal seperti ini. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651443336 atau di WhatsApp Pro 1 0852 8285 4445. Sekali lagi di 0852 4445. Baik, ada penelpon yang masuk, kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Marcel, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar Kak Cut Maria?
1: Alhamdulillah sehat. Sama dengan Alkohol Studio, mudah-mudahan
0: sehat
1: terus ya.
0: Iya. Kak Cut Maria, ini volume radionya boleh dikecilin sedikit?
1: Boleh. Sudah ya? Masih?
0: Masih Kak Cut.
1: Sudah ya?
0: Baik.
1: Ini Arso ya?
0: Iya, saya Arso sendiri Kak Cut siang pagi ini.
1: Oh ya, nggak apa-apa. Cuma di studio sendiri, sampingnya kan banyak ruang-ruang lain.
0: Iya, ini dalam studio rame sebenarnya, tapi yang siaran saya sendiri.
1: Nggak apa-apa. Arso dianggap lebih orang-orang itu. Nggak apa-apa. Ada sampingnya, ada Allah Taala, ada malaikat, nanti Arso nggak apa-apa. Pokoknya iya, sehat terus Arso ya.
0: Amin.
1: Ini yang aku mau tanya, tempo hari kan kacau ajukan. Apakah ada video spon oleh pihak terkait atau gimana ya? Mohon jawabannya, karena itu kepentingan semua siswa-siswa yang ada di Provinsi Aceh.
0: Ini terkait masalah bully ya Kak Cut ya?
1: Iya, yang hari itu bersama Amar, nanti hari Senin itu lanjutnya. Kalau misalnya ada berkurang, alhamdulillah. Kalau misalnya masih ada, mohon stop ya. Dibuat satu peraturan yang ketat itu supaya jangan ada bully-bullyan lagi. Itu aja, tapi itu aja pertanyaan. Moga-moga terrealisasi ya, Arto ya.
0: Baik, terima kasih Kak Cut Maria.
1: Saya berlalu berdoa semoga anak-anak kita ini sehat semua. Apa namanya, lancar-lancar semua, baik-baik saja. Nah, Aceh ini. Karena kedepannya Aceh lebih hebat. Kita akan Aceh hebat. Aceh bermartabat. Itu aja, Arto ya.
0: Baik.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kak Cut Maria follow up masalah pembulian ya. Ini apakah masih ada pembulian di Aceh ini ataukah tidak mengenai masalah itu ya. Baik, masih kami tunggu atensi Anda di 0651443336 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, dan pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami ingatkan kembali, kami akan menghadirkan dialog berjaringan Korwil 17 bersama Banda Aceh Sabang dan Singkil mengenai agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Sabang. Ya, sebelumnya kita sapa kembali ya, sebelum kita sapa kembali penelpon berikutnya di belakang Kak Cut Maria. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warso.
0: Masuk dia ya.
2: ini kan adik Bang Arso. Jadi kan kalau adiknya Warso, kalau Bang Arso yang siaran, jadi adiknya harus masuk juga ya.
0: Oh gitu. Baik, apa kabar Dek Fitri di Darussalam?
2: Alhamdulillah, Bang, sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini Fitri mau bilang masalah ini juga, masalah membuli juga kayak Kak Cik Maria tadi kan.
0: Iya, ini tadi. Fitri buli orang.
2: Apa, Bang?
0: Fitri bukan. Buli orang.
2: Enggak, bukan Fitri, tapi tetangga Fitri gitu, Bang, gitu.
0: Tetangga nah, Fitri buli orang.
2: Iya, anak SD.
0: Jadi kenapa Fitri enggak laporkan atau mungkin direkam ini, dikasih lihat ke orang tuanya anaknya suka bully-bully?
2: Dia ceritanya sama Fitri gitu. Kak, gimana nih, kami udah malas sekolah, kenapa kami dibully di sekolah gitu, di hina gitu.
0: Ini sekolahnya di Banda Aceh apa Aceh Besar nih?
2: Di Banda Aceh, Bang.
0: Banda Aceh. Iya, di daerah Darussalam ya. SD, SMP, SMA?
2: SD 16, Bang.
0: SD 16.
2: Sampai sekarang dia udah takut, enggak berani lagi sekolah, Bang. Gara-gara dijelek-jelekin, dihina-hina, di apa namanya, dibully.
0: Emang kenapa dia takut sekolah? Sekolahnya mengerikan atau orang-orangnya mengerikan?
2: Enggak. Takut sama kawan-kawannya yang dibully itu, Bang.
0: Oh, gitu, ya.
2: Kan itu termasuk apa namanya ya? Mencela apa namanya itu, Bang Arso?
0: Pembulian namanya. Itu namanya ya, pembulian.
2: Gitu. Ya gitu kayaknya, Bang. Gitu.
0: Baik. Sudah kita.
2: Sini, Bang Arso, Bang Amu, nah,
0: Bang Amunya lagi sibuk ya. Ini.
2: Apa?
0: Lagi sibuk. Nah.
2: Oh gitu.
0: Ada kerjaan lain ya.
2: Ya udah, itu aja Bang Arso ya. Makasih.
0: Baik,
2: ya,
0: terima kasih ya. Kembali.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam. Baik, ada Fitri di Darussalam. Ini terkait masalah pembulian ya. Ini di SD 16 ya, Wanda ya. Katanya ya. Baik, kita akan kembali lagi di Halo RRI.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akhiri Halo RRI di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan menghadirkan dialog agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Sabang, yang akan dipandu oleh host rekan Yana Bahri.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan.
1: Untuk pohon naga di Jambi. Mm-hmm. Mungkin itu untuk asal mulanya, mm-hmm, Kak Yana. Yeah.
2: Dari asal pemikiran ya, ada lahan ini gitu.
1: Iya, yeah, betul. Ada
2: boleh
1: lahan.
2: Nih buat gitu ya. Yeah. Pak, itu lahannya sebesar berapa?
1: Lahannya untuk luas, yang ya? Kita tanam ini 2000 meter lebih. Mm-hmm. 2000 meter lebih. Mm-hmm. Jadi dengan pohon naganya itu hampir 300 batang. Nah, lumayan lah. Iya, tetapi untuk saat ini udah ada lebih kecil nih. Kecil nampaknya karena permintaannya banyak. Kemudian udah diketahui. Ini kalau di Sabang rata-rata udah tahu nih. Ada pohon naga, ada Dragon Park di Jaboy. Yeah. Cuman ya kita belum maksimal dalam memberikan, apa soalnya, bukan kemenyan ya. Kita merasa ini pengunjung belum terpuaskan dengan apa yang kita berikan. Nah, jadi itu kayak Ana.
2: Mm-hmm. Kalau ini kan panennya kemarin tadi Bapak katakan 1 tahun ya baru ada buahnya.
1: Betul, betul.
2: Itu ya. Berarti buahnya ini setahun itu berapa kali panen ini, Bapak?
1: Nah, yang sudah kita lihat karena ini kan masih muda. Kita ini usia pohon naganya hampir 2 tahun. Nah, belum sampai 2 tahun. Nah, jadi yang sudah kita perhatikan dan kita baca-baca, kita juga melihat di lapangan bahwa buahnya selalu ada, tetapi panennya itu 20 hari sekali. Nah, jadi merah, kita kan tunggu merah di pohon nih. Ya. Nah, 20 hari. Kalau buahnya selalu, bunga untuk bakal buahnya itu selalu muncul. Tapi untuk panennya itu dalam 20 hari. Itu rata-rata dalam 20 hari. Setelah 20 hari itu dia kita panen dalam 1, 2, 3 atau 4 hari. Mm-hmm. Kemudian kita harus nunggu lagi nih. Nah, nunggu itu lagi. Terus kita pelajari untuk kita kembangkan. Mm-hmm. Kedepannya kita mau kita maksimalkan supaya setiap hari bisa panen.
2: Okay. Nah. Oke. Menarik sekali upaya memang saya belum pernah ke sana ini.
1: Oh, iya. Boleh saya mungkin bisa hadir nanti, nih.
2: Saya bisa hadir di kru RRI ke sana ya. Baik, okay. Pak. Itu Dragon Park Jaboy ya,
1: iya, gitu, betul.
2: Ditanami dengan semua pohon naga aja gitu.
1: Pohon naga yang kita.
2: Pohon naga aja, tidak ada yang lain-lain gitu.
1: Nah, kalau untuk pohonnya belum kita rencana ke depan harus ada hal baru yang terus bisa dinikmati oleh pengunjung. Mm-hmm. Rencana ke depan kita akan mencoba untuk buah yang ini kan kita ada sedikit kekurangan bahwa panennya 20 hari sekali. Yeah. Nah, kebetulan ada waktu kekosongan enggak panen. Mm-hmm. Jadi kita mencoba untuk mencoba pohon-pohon baru. Ini kan menjadi apa istilahnya media edukasi, wahana edukasi di situ, taman edukasi. Jadi kalaupun nanti pengunjung datang enggak ada buah naganya, ada buah yang lain yang bisa dirasakan. Kita mencoba ada 2 kedepannya, kita udah mulai mempersiapkan bibitnya, yaitu melon dan anggur. Melon dan anggur. Jadi kita sisipi di antara pohon naga itu. Jadi nanti walaupun buah naganya nggak ada, mungkin ada panen melon. Karena melon kan dia panennya nggak terlalu lama ya.
2: Iya,
1: di bawah 100 hari. Anggur juga yang akan, dia akan selalu juga berbuah setelah 1 tahun. Mungkin itu yang akan kita coba. Kita lagi persiapkan nih. Okay. Jadi nanti pengunjungnya tidak akan bosan, ada wahana-wahana baru. Dengan jangan lupa loh Kak Yana, kita di kolam di kebun kita juga ada kolam. Kolam mandi ya, kolam pemandian. Jadi karena kita punya sumber air. Di situ air ada kolam pemandian air panas. Iya. Tetapi juga bisa kita isi dengan air biasa atau air hangat. Okay. Kita bisa atur suhu airnya. Okay. Itu kelebihan di tempat kita. Nah, ada kolam. Jadi selama ini kan ada sekolah-sekolah yang mulai mendaftar untuk meminta waktu untuk edukasi.
2: Okay.
1: Jadi ada hal baru. Mereka tidak bosan hanya dengan edukasi pohon naga, tetapi ada ya setelah mereka ada edukasi mereka bisa menikmati kolam air panas.
2: Menarik dan, sekali.
1: Ya betul. Iya. Konsepnya seperti itu kita.
2: Iya. Oke. Baik. Konsepnya cukup menarik sekali. Untuk sejauh ini Pak itu mungkin dari kalangan wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara itu sudah banyak yang berkunjung nggak?
1: Iya, sudah lumayan. Kita ada beberapa istilahnya pasar pengunjung. Nah, yang pertama ada wisatawan lokal, yaitu rata-rata yang mengunjungi kolam air panas Jaboy karena memang bersebelahan, memang terpampang itu. Kalau mereka ke kolam air panas pasti terlihat pohon naga kita.
2: Okay.
1: Nah, kebun naga kita. Okay. Jadi mereka pasti akan mencoba untuk minta izin untuk masuk, untuk melihat-lihat. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga dari mancanegara yang dibawa oleh para para tour travel ya, para orang travel, para tour guide. Nah, Kemudian yang paling ini hal baru nih. Jadi sekolah-sekolah yang ada di Kota Sabang itu memang sudah ada yang beberapa mengunjungi. Mereka setiap di sekolah itu kan ada kegiatan co-curricular. Nah, setiap satu minggu itu ada satu hari yang ada co-curricular. Jadi sekolah-sekolah itu pada mendaftar untuk mendapatkan edukasi buah naga, budidaya pohon naga. Kita sudah beberapa sekolah, dan setiap sekolah itu bukan sekolah yang datang, per kelas. Nah, per kelas mereka cuman maunya pada saat panen. Pada saat panen, jadi dalam 20 hari kita menerima 4 rombongan sekolah, 4 rombongan kelas. Itu sudah berjalan, sudah ada sekitar 8 sekolah yang, 8 kelas ya, 8 rombongan yang kita terima. Itu ada beberapa sekolah seperti TK 11 Bolohan, kemudian SD 22 Bolohan. Juga terakhir itu ada TK Dandelion. Ini sekolah pada ngantri nih, nah, Pak. Kami kapan nih? Tolong dijadwalkan gitu. Ada beberapa seperti SD 1 sudah mendaftar untuk 2 rombongan. Dan ada beberapa sekolah yang lain gitu.
2: Nah, mereka tunggu panen buahnya.
1: Tunggu panen nih. Oh, karena mereka panen. Mau pada saat panen.
2: Iya.
1: Nah, karena
2: cantik gitu ya, Pak ya, merahnya.
1: Iya,
2: gitu
1: mereka ya. Kan perlu apa? Candidnya kalau bahasa sekarang ya. Nah, candidnya itu pada saat panen karena kan memang
2: momennya,
1: pohon ya. Naga itu kan warna hijau tuh, hijau gelap gitu kan. Buah naga itu kan warnanya merah merona gitu kan. Nah, jadi memang kontras pada saat candid itu sangat bagus, pada saat mereka mengambil mendokumentasikan sangat bagus. Itu jadi pada saat mereka istilahnya up di media sosial, jadi sekolah-sekolah lain, anak-anak lain itu kan
2: tertarik
1: gitu. Iya. Kami kapan nih gitu. Nah, jadi gitu kayak nah ini luar biasa saya lihat istilahnya ketertarikan pengunjung ini luar biasa. Nah.
2: Oke, baik-baik Pak. Menarik sekali memang ya Pak ya. Aduh, ini Dragon Park Jaboy ini memang dengan buah naganya yang memang mungkin buah ini agak-agak gimana gitu ya Pak ya. Agak langka lah di Kota Sabang. Betul. Walaupun memang sudah ada sih ya kebun-kebun yang.
1: Dan lumayan mahal loh Kak.
2: Lumayan mahal ya Pak. Itu berapa emang Pak kalau di?
1: Itu kalau di pasaran itu kan bervariasi harganya. Nah, tetapi kita tetap di 25.000 per kilo. Nah, kenapa mahal? Dalam 1 kilo itu bisa cuma 2 buah.
2: Iya.
1: Jadi kalau 2 buah 25.000 kan satu buahnya 12.000. Iya, 2.500. Kan lumayan mahal.
2: Iya, nah, iya.
1: Jadi mahal tetapi terjangkau. Iya. Terjangkau karena rasanya sesuai dengan rasa lah. Nah, enggak akan kecewa. Dipastikan penikmat itu enggak akan kecewa gitu dengan ini.
2: Nah, baru cocok sekali memang di bersebelahan dengan air panas.
1: Oh, iya.
2: Tanahnya gitu ya, cocok
1: kita
2: sekali.
1: Kita sangat bagus tanahnya itu tanah yang berpasir. Iya. Ini kan pohon naga ini kan dia sejenis tanaman kaktus. Dia perlu tanah yang berpasir, juga matahari yang cukup. Lahan kita itu memenuhi syarat. Nah, kita juga ada keistimewaan tuh lahan itu. Lahan itu kan ada di sekitar alur yang airnya air belerang. Di air belerang itu ada sulfur. Rupanya pohon naga itu perlu sulfur. Jadi kita tidak perlu merawat menggunakan unsur-unsur kimiawi. Kita sudah ada yang alami gitu. Jadi luar biasa. Jadi sehat pohon naganya, kemudian juga bahagia pengunjungnya gitu.
2: Iya, nah, buahnya lumayan segera. Manis ya.
1: Iya,
2: manis betul. Banget. Bagus.
1: Manis. Memang beda dengan yang di pasaran kayaknya.
2: Oh, okay. Luar biasa. Kita boleh coba ini nanti, Pak. Ini belum panen pasti. Lagi belum ya?
1: Kalau ini belum panen. Ini ada loh yang rekan-rekan kita dari RRI Sabang yang udah pernah coba nih kayaknya.
2: Nanti kita minta beliau
1: juga aja gitu ke sana. Iya, karena kita juga RRI sudah beberapa kali mempromosikan kita, membuat berita tentang kita. Benar. Ini luar biasa. Ini dukungan yang luar biasa bagi kita. Kita sangat berterima kasih kepada RRI.
2: Tinggal kita jalan-jalan ke dalam ya.
1: Oh iya, boleh.
2: Itu ya. Yeah. Oke, baik Pak. Berarti kalau Dragon Park ini ditawarkan memang buah naganya gitu ya Pak? Buah naga dengan juga kolam air panasnya atau bagaimana?
1: Iya, kita tidak hanya menjual buah naga.
2: Iya.
1: Nah, kita mengajarkan bagaimana budidaya pohon naga itu sendiri. Okay. Nah, misalnya di pembelajaran budidaya yang kita tawarkan kepada sekolah-sekolah atau rombongan-rombongan yang hadir, itu yang pertama kita kasih tahu dulu pengetahuan baru bagi mereka tentang pohon naga itu sendiri, tanaman pohon naga.
2: Iya.
1: Yang kedua kita ajarkan mereka cara mencari bibit yang bagus. Nah, bibitnya dari pohon yang ada di kebun kita. Nah, kita nggak boleh asal-asalan memilih bibit. Jadi kita tawarkan, kita berikan pengetahuan kepada pengunjung bagaimana mencari bibit yang bagus. Mana tuh mereka mau menanam. Ada loh yang bercerita bahwa saya juga tanam di rumah tapi kok nggak berbuah, atau buahnya kok nggak sebanyak yang ada di kebun ini gitu. Nah, kita berarti ada kesalahan di pembibitan. Selanjutnya kita memilih media tanam yang bagus. Nah, waktu pembibitan, kemudian kapan waktunya kita pindahkan ke tanah. Kemudian bagaimana cara pemupukan yang baik, kita ajarkan. Dan mereka praktek. Kita nggak hanya teori, memberikan teori dari satu arah, mereka praktek. Jadi pengunjung itu silakan yang saya mau pesan program untuk edukasi. Jadi kita praktek. Mereka sekarang praktek, kita kasih tahu mereka praktek, kita berikan contoh mereka praktek. Nah, kemudian juga bagaimana cara pruning. Kita perlu memotong bagian-bagian pohon yang memang harus kita potong, yang tidak produktif, dia tidak akan menghasilkan buah. Nah, setelah pruning, kita ajarkan cara penyiraman yang bagus. Sebetulnya kita menyiram secara sekarang sudah pakai pipa ya, pipa otomatis, kita tinggal buka keran tersiram. Tetapi saat budidaya kita menyiram dengan selang supaya mereka paham. Yang kita siram bukan hanya tanahnya saja, tetapi juga pohonnya. Pohonnya saya menyulur. Kenapa? Kita menyiram dengan air yang mengandung unsur belerang. Nah, itu bisa menjadi obat bagi pohon untuk mencegah penyakit pohon.
3: Bukan air biasa saja gitu ya?
1: Bukan air biasa. Memang, boleh nih ke sana kita lihat bahwa kita, ayo coba cek suhu airnya. Memang airnya hangat. Hangat karena di air itu sudah ada terkandung mengandung sulfur. Nah, jadi rupanya kita baru tahu juga. Dan penyuluh kota Sabang itu juga hadir, kita undang untuk memberikan edukasi kepada kita. Cara menanam yang bagus. Kemudian setelah mereka menyiram, kita ajarkan cara menyiram yang bagus, berapa menit, kadar airnya yang harus didapat oleh pohon berapa. Kemudian juga cara panen. Nah, ini puncak edukasinya. Cara panen, pada saat mereka memanen sendiri. Manen sendiri. Juga walaupun anak-anak TK itu kita ajarkan cara panen yang buah-buahan yang terjangkau oleh mereka.
3: Nah, rendah-rendah berarti Pak ya?
1: Rendah-rendah. Jadi anak-anak TK itu terjangkau. Sedada anak TK itu yang buah-buah yang sudah di ujung-ujung cabang itu mereka kita cari yang nyaman, yang aman bagi mereka. Karena juga harus hati-hati. Pohon naga ini kan banyak durinya. Jadi kalau terkena anak-anak TK itu kan ya sakit gitu kan, kurang aman nanti. Jadi kita jaga, ada rute yang kita siapkan untuk mereka. Kemudian memang udah kita persiapkan dari awal bahwa pohon ini untuk kebun ini untuk agrowisata. Jadi jarak antara satu pohon dengan pohon lainnya itu kita udah atur dari awal agar pengunjung itu bisa berjalan-jalan di antara pohon dan pohon itu. Jadi setelah mereka panen, nah kalau mau makan, timbang.
3: Timbang. Itu kalau masuknya ke Dragon Park sendiri Pak itu apa?
1: Itu mereka kalau masuk itu kita kalau untuk sekolah, itu siswanya bayar, gurunya kita kasih diskon. Kan sayang gurunya udah capek ngawasi siswa. Jadi per siswa untuk saat ini itu 10.000 per pengunjung ya. Yang masuk 10.000, tetapi itu bagi yang mereka ingin mendapatkan program edukasi. Nah, tapi kalau bukan tidak meminta program edukasi, mereka cuma mau lihat-lihat aja, kita nggak ngambil biaya masuk. Nah, cuman ya pada saat mau buah naganya, nah, itu yang kita jual. Ya. Jadi konsepnya kita tidak mendapatkan hasil dari panen saja, tapi dari prosesnya kita udah dapatkan hasil. Nah, yang bekerja bukan saya sendiri. Nah, siapa? Kita punya anggota. Jadi setiap hasil ini kita, misalnya kita rasakan bersama anggota. Jadi program agrowisata ini tidak bermanfaat bagi warga. Kenapa? Jadi anggota saya ini adalah warga-warga yang ada di Jaboy. Mungkin itu Kak Yana.
3: Baik. Menarik sekali ini Pak ya. Menarik sekali Dragon Park Sabang. Dengan kebun buah naganya yang luar biasa. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya kepada narasumber saya pagi ini dengan Bapak Ihsan ya. Di 0851833447. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu beberapa yang mau lewat berikut ini.

yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: maksudnya
1: pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali menyiarkan dialog mengenai agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Sabang.
0: Abang Jaboy ya. Terus juga yang kedua ada Bapak Kadis kita ya, Bapak Hari Susetia STMT, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, sudah hadir dari perjalanan yang cukup apa ya, cukup melelahkan kayaknya sepertinya ini ya. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Pak Ari.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana Pak ya? Capek sedikit kayaknya Pak ya, dikit ya.
2: Ah, untuk ya, pariwisata ya, tetap selalu semangat.
0: Oh, semangat baik. Apalagi tentang Dragon Park ini ya, Pak.
2: Siap.
0: Oke. Okay. Baik. Kita sudah berbicara tadi dengan Bapak Iksan ya Pak, bagaimana Dragon Park ini terbentuk gitu ya. Sudah memang sudah banyak pengunjungnya dan cukup menarik seperti itu. Nah, untuk dari dinas sendiri ini Pak, bagaimana Bapak melihat potensi agrowisata ini sebagai salah satu destinasi wisata alternatif di Kota Sabang ini, Pak?
2: Ya, baik, ini alhamdulillah sekali kita sudah ada destinasi wisata baru. Mm-hmm. Yang sebenarnya ini harus lebih kita galakkan. Makanya dengan adanya Dragon Park atau kebun buah naga yang memang dijadikan salah satu destinasi wisata, ini kami harapkan bisa menjadi tersendiri sehingga menghasilkan tanaman atau buah-buahan yang lebih manis dan sebagainya. Nah, ini sudah terbukti bahwa beberapa kali kita bawa varietas salah satunya buah naga ini ke dalam pameran, expo dan sebagainya, luar biasa sekali sambutannya dan memang lebih manis dibanding yang punya daratan. Kami selaku dinas pariwisata dengan adanya agrowisata baru atau destinasi wisata baru ini ya sangat senang sekali dan sangat mendukung sekali. Ya, harapan kita ke depan memang destinasi wisata yang seperti ini akan terus tumbuh. Begitu yang sudah tersedia pun juga akan kita bina dan kita tingkatkan lah supaya bisa lebih banyak lagi nanti menarik wisatawan.
0: Oke, baik. Destinasi wisata di Kota Sabang itu

0: yang mungkin cukup dikenal oleh masyarakat luas itu adalah wisata baharinya seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, ini adalah salah satu destinasi wisata agrowisata ini adalah yang terbaru gitu, Pak, ya, yang memang yang terbaru. Nah, ini apa keunggulannya gitu, keunggulan dibandingkan dengan wisata-wisata destinasi wisata yang lain di Kota Sabang itu, Pak?
1: Iya, sebenarnya dengan adanya wisata baru atau wisata alam ya, kalau ya, kemarin kita lebih menonjolkan ke arah wisata baharinya.
0: Iya.
1: Yang pertama itu mungkin yang akan bertambah adalah variat atau variasi untuk kunjungan wisata.
0: Mm-hmm.
1: Nah, selama ini kita andalkan wisata baharinya yang memang long stay-nya wisatawan itu cuma 2-3 hari. Mm-hmm. Dengan begitu ada tambahan destinasi wisata baru bisa bertambah nih. Yang seharusnya cuma 2-3 hari bisa jadi seminggu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ya sambil saling juga mendukung. Biasanya kalau wisata bahari atau wisata sudah selesai tanpa adanya cindera mata, kemudian buah tangan yang bisa kita bawa, ya dengan adanya destinasi wisata baru yaitu agrowisata ini bisalah menjadi oleh-oleh yang bisa kita bawa ke oleh wisatawan balik ke dari daerah Sabang.
0: Baik-baik ya. Itu Pak, sejauh mana pengembangan agrowisata Jaboy ini, Pak, masuk dalam strategi pemerintah Kota Sabang untuk meningkatkan daya tarik pariwisata?
1: Iya, alhamdulillah di tahun 2026 ini mungkin kita masih belum maksimal melaksanakan kegiatan pengembangan destinasi wisata baru. Akan tetapi di tahun 2027 kita sudah mengambil langkah-langkah untuk dapat meningkatkan, karena agrowisata buah naga di daerah Jaboy ini juga berdampingan dengan destinasi wisata pemandian air panas. Jadi sebenarnya ya ini merupakan salah satu ya unggulan lah yang memang nanti akan kita kembangkan agar lebih baik dan bisa dinikmati oleh wisatawan semua. Sebenarnya nanti ada program berikutnya. Program berikutnya adalah di mana air panas ini bisa menjadi wisata pemandian air panas. Di samping itu juga alternatif untuk istilahnya ya terapi ya.
2: Iya betul.
1: Terapi. Nah, terapi ini bisa jadi terapi air panas dan belerang. Kemudian terapi sehatnya adalah menggunakan buah naga sebagai konsumsi.
2: Iya.
1: Seperti itu.
0: Buah naga tanpa bahan kimia itu.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya,
0: langsung
1: betul.
0: Dari ini ya. Pupuknya juga kompos ya.
2: Kompos ya, ya betul.
0: Baik-baik. Pak, kalau peluang ya untuk Bapak bisa melihat peluang agrowisata Jaboy ini dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, Pak, bagaimana Pak melihatnya?
1: Ya, luar biasa sekali ini peluangnya. Cuma memang kedepannya akan coba kita tingkatkan kembali produktivitasnya.
2: Banyak,
1: ya, Pak, ya. Karena apa? Antusiasme masyarakat ini sangat tinggi, cuma produksi kita masih kurang ya. Masih belum bisa kita pasarkan keluar daerah secara masif atau dalam jumlah banyak. Ya mungkin nanti bekerja sama dengan Pak Iksan kita coba nanti untuk bisa terus kembangkan. Untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah paling wisata edukasi ya, yang selama ini sudah berjalan ya ke sekolah-sekolah. Nah, kedepannya ya kalau memang bisa ditingkatkan, kita akan tampung kira-kira apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku wisata Dragon Park ataupun Naga ini, sehingga nanti program yang direncanakan oleh pemerintah itu memang betul-betul tepat sasaran.
0: Seperti bisa menarik lagi wisatawan.
1: Iya, kita harapkan sebenarnya target utama adalah masyarakat setempat itu paham bahwa melalui wisata ekonomi masyarakat itu dapat terbantu. Nah, kalau memang itu sudah tertanam ke alam sadar masyarakat bahwa wisata itu bisa menjadi salah satu mata pencaharian, saya rasa akan muncul lagi nanti wisata-wisata baru atau ada alternatif wisata baru lainnya. Misalnya seperti buah naga ini tidak hanya dikonsumsi, mungkin bisa jadi nanti ada variasi baru, misalnya menjadi jus buah naga, yeah, sirup buah naga, mm-hmm, atau dodol buah naga. Mm-hmm. Nah, di daerah Jaboy itu ada juga beberapa peluang yang memang bisa kita kembangkan. Salah satunya seperti buah
2: jamblang.
1: Nah, salah satu usaha kita untuk bisa menyadarkan masyarakat atau membantu masyarakat dan pelaku wisata yang ada di daerah Jaboy, kita dinas ini mempunyai MOU dengan Politeknik Pariwisata. Nah, selama ini Politeknik Pariwisata alhamdulillah sangat membantu kita sekali mengirimkan peserta praktek kerja lapangannya ke Kota Sabang, terutama dan khususnya itu di daerah Jaboy.
2: Jaboy, ya.
1: Nah, kami harap nanti kepada pelaku wisata yang ada di Jaboy bisa memanfaatkan mereka secara maksimal. Apakah dalam membantu dalam pembuatan katalog wisata atau penyusunan profil desa wisata, atau sampai dengan nanti membantu masyarakat menciptakan produk-produk variasi baru. Mungkin seperti itu.
0: Menarik sekali ini ya Jaboy. Dari ada kolam air panasnya, ada air panasnya, Gunung Merapinya, juga ada kebun buah naganya, juga nanti ada kebun jamblang nanti, Pak, ya.
2: Jamblang.
0: Bisa juga ini. Baik, Pak. Kita ke Bapak Ihsan.
2: Baik.
0: Bapak Ihsan, di Dragon Park itu sendiri ada enggak unsur-unsur masyarakat yang terlibat di situ?
2: Oh iya, ada. Kita ada rekan-rekan atau komunitas yang memang selalu kita ajak, karena di situ kita nggak bisa bekerja sendiri. Nah, dan sekarang kan ada misal yang udah kita berjalan ini kan ada program edukasi bagi siswa dan siswi di Kota Sabang, baik itu untuk tingkat PAUD, TK. Kita dari PAUD loh,
0: dari PAUD,
2: TK, iya kecil-kecil. Nah, PAUD, TK, kemudian SD dan SMP. Nah, SMP untuk SMA sudah ada mulai coba-coba datang, tapi kita masih atur jadwal itu. Nah, jadi pada saat ada program edukasi ini kita nggak bisa bekerja sendiri, kita harus tim. Nah, jadi sehingga nanti hasilnya itu juga kita rasakan bersama-sama, manfaatnya akan kita rasakan bersama-sama. Jadi memang program agrowisata ini betul-betul berdampak bagi pendapatan masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang sudah bekerja dari awal. Nah, kita tidak serta-merta manggil kemudian silakan enggak. Kita memang mereka kita edukasi dulu. Rekan-rekan ini kita sama-sama kita briefing dulu edukasinya. Jadi selalu kita ada nanti, oh setelah satu program selesai, ada satu rombongan pengunjung selesai, kita evaluasi ada nggak kekurangannya, ada nggak kendalanya, sehingga nanti di pengunjung berikutnya itu tidak terulang lagi kekurangan-kekurangan yang ada pada saat kunjungan sebelumnya. Nah, kita terus mantapkan program edukasi ini. Targetnya adalah tidak ada pengunjung yang kecewa. Nah, untuk kedepannya.
0: Nah, itu kan kalau kita ke sana gitu ya, ada nggak mungkin ada yang menjual produk-produk UMKM-nya seperti makanan, minuman di situ, atau memang murni dari buah naga itu sendiri saja?
2: Iya, untuk saat ini masih kita dalam lingkup apa istilahnya kebun naganya saja. Tapi, namun kedepannya kita juga ini kita juga ada istilahnya selalu berdiskusi dengan Pak Kadis Pariwisata Pak Heri untuk membantu kita, mendampingi kita, ada konsep-konsep baru yang bisa kita tawarkan. Jadi istilahnya kalau sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Kenapa? Jadi nanti di Jaboy itu kan banyak produk UMKM. Ya, jadi pada saat ada pengunjung itu nanti kalau bisa ada meja-meja yang bisa kita hadirkan produk UMKM. Jadi kan pengunjung ini mana tahu mereka nggak terlalu suka, memang bukan gara-gara nggak manis, kurang tertarik dengan buah naganya, tertarik edukasi, tapi untuk konsumsinya mereka ada dodol di situ, ada pia, ada apa sih kayak keripik pedas khas Jaboy ya kan, banyak. Jadi kedepannya kita mau konsepnya seperti itu, tetapi pastinya kita butuh dukungan lebih lanjut dari pariwisata, dinas pariwisata. Tapi selama ini juga dukungannya luar biasa. Kita sering ke dinas pariwisata nih, ke kantor diundang, kita selalu komunikasi kalau ada agenda-agenda, kita biasa juga melapor. Nah, dan sambutannya luar biasa, dukungannya luar biasa. Namun juga belum maksimal. Kita paham untuk saat ini kondisi. Mungkin Pak Heri juga terkendala, beliau pinginnya luar biasa, tapi kan juga semuanya di apa sih dukungan dari dana itu kan juga terbatas di dinas pariwisata. Namun kita selalu bekerja sama. Rasanya kita nggak merasa bahwa kita nggak dipedulikan, karena dukungannya ada dukungannya luar biasa. Kalau untuk komunikasinya luar biasa. Nah, dari situ.
0: Oke, kita ke Pak Hadi lagi, Pak. Ya, dukungan untuk kedepannya untuk Dragon Park ini itu seperti apa, Pak, dari pemerintah?
1: Ya, di kita itu ada tiga item yang kira-kira nanti Dinas Pariwisata akan bisa bergerak. Yang pertama itu bergerak di bidang destinasi. Destinasi itu adalah penyediaan sarana dan prasarana destinasi wisata. Nah, itu nanti akan ada peningkatan sarana prasarana, kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang memang dibutuhkan di sana. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini akan bergerak membantu itu untuk penyediaan atau peningkatan sumber daya manusia. Betul. Dalam hal ini biasanya akan dilakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kemampuan, skill, dan manajerial dari pengelola destinasi wisata tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah bidang pemasaran. Nah, ini biasanya akan dilakukan promosi-promosi, apakah dalam bentuk expo, apakah dalam bentuk event, ataukah dalam bentuk festival. Nah, yang keempat adalah tetap kita lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, harapan kita kenapa? Mungkin sampai hari ini yang memang masih biasanya pemerintah begitu sudah selesai melakukan atau menyiapkan program, tidak melakukan monitoring dan evaluasi. Oh, iya. Jadi ada beberapa hal yang seharusnya ternyata ini masih kurang, ini ternyata butuh apa-apa lagi yang memang harus dibantu. Kemudian yang kelima adalah penyiapan MOU atau kerjasama. Karena apa? Segala sesuatu seperti yang Pak Ihsan sampaikan tadi, mungkin dengan kondisi pemerintah, anggaran pemerintah Kota Sabang ini terbatas, sebenarnya ada beberapa alternatif pendanaan atau anggaran yang bisa kita ambil melalui polisi atau kebijakan dari pemerintah daerah, ataupun juga nanti kita bisa melibatkan pembinaan serta istilahnya pendampingan dari CSR, pihak swasta dan sebagainya, yang memang kita akan coba sandingkan dengan pelaku wisata yang ada. Mungkin itu, Ibu.
0: Oke, baik ya. Luar biasa juga pemerintah untuk dukungannya Dragon Park ini, Pak ya. Nah, Pak, untuk target dan harapan pemerintah untuk kedepannya gitu ya, Pak. Untuk perkembangan agrowisata Jabo itu sendiri apa itu, Pak?
1: Ya, target yang pertama tadi tingkat sarana prasarana dulu memang memang betul-betul kita usahakan layaklah bagi wisatawan untuk dapat berkunjung ke sana. Ini alhamdulillah dibantu di tahun ini dari pemerintah daerah penyiapan plan perencanaan.
2: Iya.
1: Insyaallah di tahun ini. Kemudian dari pihak provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi itu mungkin ada beberapa titik penerangan jalan umum yang memang ditempatkan di lokasi destinasi wisata. Kemudian yang dari pusat, apakah bisa dilaksanakan di tahun ini ataupun di tahun 2027? Target kita adalah 2 tahun ini. Itu adalah pelatihan bagi pelaku wisata untuk dapat meningkatkan skillnya. Nah, di tahun 2027 pemerintah daerah memang sudah merencanakan, apabila perencanaannya tahun ini selesai, tahun depan ada pelaksanaan kegiatan fisiknya. Nah, kami berharap juga nanti kepada pelaku wisata untuk dapat membantu kita dalam penyiapan proposal, karena biasanya di tahun 2027 itu proposal atau perencanaannya harus sudah masuk di tahun 2026. Nah, kemudian di tahun 2027 kita juga akan melibatkan atau mengikut sertakan pelaku destinasi wisata atau pengelola destinasi wisata tersebut untuk ke dalam mengikuti beberapa event di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kalau untuk tingkat nasional Kebetulan kita ada beberapa event di Jakarta. Kalau untuk di Banda Aceh mungkin banyak lah yang kira-kira bisa kita libatkan. Tapi kita pengen targetnya ini bisa dapat tingkat nasional. Terlebih lagi kalau memang bisa kita dapat di tingkat internasional. Karena apa? Wisatawan yang kami data saat ini setiap minggunya itu wisatawan mancanegara terutama dari daerah negara Malaysia 200 sampai 600 orang sudah berkunjung ke Kota Sabang setiap minggunya. Nah, momen ini harusnya kita ambil sebagai pemicu kita untuk dapat memperbaiki ya. Kemudian juga bisa memperkenalkan kepada mereka bahwa kita punya loh agrowisata yang memang layak dikunjungi.
0: Baik, menarik sekali ini. Nah, ini ada sebuah pertanyaan Pak ya. Katanya Pak, Kak, tolong lihat juga fasilitas yang ada di Sabang Fair katanya. Nah, kalau sudah lihat ke desa gitu, yang di kota jangan lupa Pak. Kami malu selaku pemandu wisata sama tamu katanya gitu. Ini gimana Pak jawabannya dari Pak Heri? Kita singkat saja Pak, karena memang kita, waktu kita juga terbatas ini Pak.
1: Iya, silakan. Baik. Mungkin untuk Jaboy sedikit nanti ke depan kita lagi persiapkan untuk desa wisata. Jadi mudah-mudahan nanti dengan beberapa alternatif destinasi wisata itu bisa mendukung untuk persiapan desa wisata. Nah, kalau untuk Sabang Fair, alhamdulillah nih tahun ini saya sudah mulai berbenah ini. Okay. Salah satunya yang pertama kita sudah menyurati kami Dinas Pariwisata selaku pengelola kawasan Sabang Fair sudah melalui pemerintah daerah atau melalui pimpinan daerah sudah menyurati semua bupati dan wali kota yang memiliki anjungan di Sabang Fair itu untuk dapat pertama mengirimkan arah hubung, yang kedua mengirimkan petugas untuk menjaga, yang ketiga itu adalah merenovasi dan mengaktifkan. Nah, ini alhamdulillah sudah direspon oleh 18 kabupaten kota di tahun depan untuk dapat merenovasi. Nah, apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah di tahun ini? Ternyata pemerintah Kota Sabang bersyukurnya sudah sangat mendukung kita sekali nih. Di tahun ini kita dapat 4 kegiatan dalam hal untuk merenovasi dan mengaktifkan kawasan Sabang Fair. Yang pertama yang direnovasi adalah Open Stage, kemudian anjungan Kota Sabang, kemudian ada 4 pilar perbatasan negara itu yang biasanya dimanfaatkan sebagai Sunset Plaza. Kemudian yang keempat adalah Taman Edukasi yang mungkin nanti akhir tahun akan kita launching. Nah, aktivitas selanjutnya untuk mengaktifkannya adalah ada beberapa event nanti yang akan kita laksanakan di Sabang Fair dalam waktu dekat ini. Jadi ada Festival Paradiso, kemudian Ujung Barat Indonesia, Sabang Jazz Festival, dan ada beberapa alternatif lainnya. Yang sudah pasti akan aktif di tahun ini adalah daerah kawasan Plaza Kuliner. Kita punya sentra kuliner yang ada di daerah kawasan Sabang Fair. Nah, ini saya kasih bocoran sedikit bahwa daerah atau lokasi tersebut ataupun tempat tersebut akan dimanfaatkan untuk sebagai sentra kulinernya Kota Sabang. Yang sudah akan masuk, yang pertama itu yang masuk itinerary-nya tingkat nasional maupun tingkat internasional itu Cokbang.
2: Cokbang, iya.
1: Nah, kita lihat kemarin kan memang Cokbang di lokasi Danau Anak Laut itu kan agak terbatas mereka. Ya. Nah, untuk saat ini kita juga bantu fasilitasi supaya mereka itu lebih mudah lagi dan memiliki fasilitas yang layak. Nah, biasanya kalau udah masuk satu, yang kemudian nanti akan kita ikut sertakan. Nah, setiap minggunya juga kita akan buat pasar rakyat dan Car Free Day nanti di kawasan Sabang Fair untuk bisa mengaktifkan
0: kembali. Terima kasih Pak Heri jawabannya. Untuk Pak Isan mungkin ada sedikit saja closing statement kita untuk pagi hari ini.
2: Baik, Kak Yana, terima kasih banyak. Yang pertama sudah diundang, kemudian kami terus berusaha untuk berbuat menghadirkan destinasi wisata baru dengan konsep yang baru yang menarik bagi pengunjung. Kami juga terus berharap ada dukungan terus-menerus berkelanjutan dari Kota Sabang, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Sabang. Ada berapa yang mungkin perlu dipertimbangkan, nanti kita ke sana melihat langsung, seperti nanti mungkin ada apa istilahnya akses untuk menuju ke Kebun Naga yang perlu di ini, kemudian juga ada penerangan Pak Kadis, penerangan yang perlu kita apa istilahnya kita persiapkan. Pastinya kita ingin Sabang ini maju, maju wisatanya, kemudian sejahtera masyarakatnya. Itu adalah keinginan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak kepada RRI dan juga kepada Pak Kadis yang sudah terus mendukung. Semoga Pak Kadis tetap nih ya, jangan diganti dulu nih supaya wisatanya terus berkembang nih.
0: Ya gitu. Itu harapan kita ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
0: Terima kasih Bapak Isan dan juga Pak Hari yang sudah hadir memenuhi undangan kami di dalam dialog berjaringan untuk edisi kali ini ya. Baik. Terima kasih, semoga apa yang dicita-citakan juga dari pemerintah dan juga dari pelaku wisata sendiri bisa menjadi apa ya, impian yang kita harapkan lah, seperti itu Pak ya. Terima kasih pendengar semuanya, kita tutup saja acara kita ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai Waalaikumsalam.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas. Banda Aceh siang ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Ya, saya Rifki Badral menemani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani suasana aktivitas Anda hari ini, dan semoga suasana cerah hari ini masih menyelimuti semangat Anda ya. Dan semoga segala aktivitas dan kerjanya tuntas sampai selesai. Masih dengan kita Gutawa Sempurna, tetaplah bersama kami.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

Terima kasih suara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tipis di 0,03% atau 5 poin ke posisi 17.905 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, pada penutupan perdagangan Selasa kemarin, pendengar, rupiah ditutup naik 0,07% ke posisi 17.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari MSCI Sekuritas Herditya Wicaksana hari ini ia menyampaikan, dari sisi teknikal, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih di fase konsolidasi dalam jangka pendek. Nampaknya ya, pergerakan rupiah ia katakan cenderung terbatas di rentang 17.836 rupiah hingga 17.954 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, pendengar, analis pasar uang dari Mirae Aset Sekuritas mencermati imbal hasil SBN dan obligasi Amerika Serikat seiring dengan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu, imbal hasil surat berharga negara atau SBN relatif stabil di level 7,19% untuk tenor 10 tahun, sedangkan tenor 2 tahun imbal hasilnya di level 6,78%. Nah, menurutnya, pendengar, pelebaran spread antara SBN dan obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun menjadi 200,1 basis poin. Pelebaran spread ia katakan meningkatkan daya tarik relatif obligasi domestik di tengah risiko higher for longer yang masih berlanjut.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ya, selamat datang bersama Josh Florentino dan terjadi lagi ya, membawa jumpa kita ke pukul 10 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di kesempatan pagi menjelang siang ini, senang sekali ya, saya tidak sendiri, sudah ditemani juga dengan dua rekan saya, ada Shakila dan juga Nashwan. Kita sapa dulu deh ya. Shakila, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Nashwa?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, udah makan siang?
2: Sudah.
0: Udah, cepat banget. Iya, kita masih di ranah informasi nih ya. Ada yang ingin disampaikan kah ini untuk siang ini? Mungkin dari Shakila.
1: Ada nih ya, yang tentunya masyarakat penting buat tahu nih ya, beritanya dari rri.co.id, yaitu Kemenkes dorong edukasi pengurangan gula, garam, dan lemak. Kementerian Kesehatan mendorong edukasi masyarakat untuk mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL untuk membentuk pola hidup sehat. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, yaitu Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan penyusunan petunjuk teknis pencantuman informasi gizi yang lebih jelas pada produk pangan dan minuman. Kemenkes bersama BPOM juga mendorong penerapan label Nutri-Level yang menggunakan huruf A hingga D dan warna tertentu untuk menunjukkan kandungan gizi produk. Penerapan ini akan dimulai dari minuman siap saji. Melalui label tersebut ya, tentunya masyarakat ini diharapkan lebih mudah lagi untuk memahami kandungan gula, garam, dan lemak sebelum membeli produk, sehingga dapat memilih makanan dan minuman yang lebih sehat. Nah, upaya ini juga ya bertujuan untuk menekan risiko obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2 gitu.
0: Oke, menarik ya, ini dari Kemenkes sudah terus gencarkan ya sosialisasi ya. Nah, kalau Nashwa suka konsumsi gula kan?
2: Tergantung mood ya. Kadang seharian itu bisa, kalau misalnya gak mood itu kadang over. Tapi besokannya, oh baru ingat nih, ternyata kemarin terlalu over nih ngekonsumsinya, jadi dikurangin. Tapi lebih baiknya dikurangin gula ya, karena benar-benar gak sehat banget kalau gula setiap hari.
0: Iya.
2: Iya, air putih satu lagi.
1: Iya, air putih solusinya gitu.
0: Oke, tapi biasanya kalau dengan era suasana perkembangan sekarang, sering gak sih konsumsi air putih?
1: Itu sebenarnya tergantung masing-masing ya.
2: Iya sih.
1: Suka air putih banget. Yeah. Kalau Nashwa sendiri gimana?
2: Kalau Nashwa tuh terlalu jarang mungkin ya, harus diingetin gitu kadang kalau untuk minum air putih sendiri. Yeah. Tapi setelah melihat Shakila dan teman-teman juga yang mengonsumsi air putih, ternyata ada banyak manfaat dari air putih ini sendiri gitu. Karena setelah yang Nashwa rasain, kalau misalnya jarang minum air putih itu, badan tuh terasa apa ya, kayak gak fresh, terus tenggorokannya itu kayak sering sakit.
1: Apalagi
2: gitu.
1: Apalagi kalau orang yang suka manis-manis ya, tentunya air putih itu penting sekali supaya gak seret ya.
2: Netralin tubuh gitu kan.
1: Netralin juga gitu.
0: Iya, apalagi kalau siang gini dengan suhu panas yang luar biasa ya. Dehidrasi juga gak sih?
2: Iya, dehidrasi.
0: Iya, terkadang kok pusing ya siang-siang ya. Mungkin salah satunya itu juga indikasinya.
1: Salah satunya air putih.
0: Oke, pendengar, gimana dengan Anda? Apakah sudah sering juga konsumsi air putih?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini.
2: Bagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami ajak Anda pendengar untuk kita ikuti laporan langsung terkait dengan Kepala BGN Nasional meresmikan SPPG 3T. Berikut kita tersambung dengan reporter kami Munzir Budiana langsung dari lokasi. Silakan laporan Anda.
3: Ya baik, Badal dan pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh, saat ini saya berada di Kecamatan saja tadi telah diresmikan oleh Kepala Badan Pemilu Nasional BGN Subagiono, dan ini merupakan peresmian secara simbolis yang dilakukan oleh Kepala BGN ini. Namun lokasi peresmian ini di Provinsi Aceh, tepatnya di Kecamatan Kabupaten Sangai, merupakan wilayah yang termasuk dalam wilayah 3T. Namun menurut data yang kami terima bahwa ada sekitar 980 SPPG yang diresmikan oleh Kepala BGN Sudaryono. SPPG ini berada di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan 3T yang berada di 16 provinsi, yaitu di wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Bali. 980 SPPG ini merupakan lokasi yang memang jauh dari jangkauan perkotaan, dan ini juga menjadi fokus oleh Badan Gizi Nasional dalam pemerataan penyaluran MBG kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Dan saat ini Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono sedang berbincang melalui video dan dengan sejumlah SPPG yang berada di titik-titik wilayah 3T yang berada di Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali serta Sulawesi. Di sana Kepala BGN Sudaryono juga memastikan bahwa SPPG 3T ini juga sudah mulai beroperasi dan bisa melayani MBG kepada anak-anak sekolah. Namun menurut pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BGN Sudaryono, alasan mengapa SPPG 3T ini harus segera diresmikan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan MBG di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah 3T, karena memang di wilayah ini terdapat anak dengan angka stunting, prevalensi stunting tinggi dan juga sangat tinggi, sehingga ini juga menjadi perhatian oleh BGN untuk mengurangi angka stunting dengan memberikan makanan bergizi gratis. Dan dalam kegiatan peresmian SPPG wilayah 3T yang berada di Kecamatan Lampung ini, menurut pantauan kami, saat ini Kepala BGN juga turut didampingi oleh anggota DPR RI asal Aceh, T.A. Khalid, dan mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yaitu diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Reza Ferdian, sejumlah anggota DPR Aceh yang hadir serta sejumlah pejabat terkait. Memang di SPPC wilayah 3T yang berada di Kecamatan Lembang ini baru hari ini diresmikan dan nantinya akan beroperasi melayani sekolah-sekolah yang akan disalurkan makanan bergizi gratis dan juga di desa-desa untuk melayani para ibu hamil dan juga ibu menyusui. Demikian Badal, kembali ke Anda di studio.
2: Baik, terima kasih Muzir Budiana melaporkan langsung dari studio. Nah, baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
4: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
5: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
6: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
7: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
6: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senar Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tie break dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Inko is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tie break set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tie break penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSE Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSE sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSE perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2. Dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamik olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Buat Anda yang masih disibukkan dengan ragam aktivitas dan juga kegiatannya nih pendengar, semoga masih tetap semangat ya menjalankan beragam kegiatan dan juga aktivitas hari ini. Karena memang meski suasana sudah menjelang pukul 12 siang ya, sudah mulai masuk-masuk masa untuk break time-nya nih ya. Yang barangkali juga sudah mengambil masa break time-nya, semoga dapat dimanfaatkan waktu sebaik mungkin ya untuk mengecas semangat Anda kembali. Dan untuk yang memiliki agenda nih di siang hingga sore atau bahkan hingga malam hari nih pendengar ya, kami himpun dari situs bmkg.go.id bahwasanya untuk kondisi Banda Aceh saat ini di sebagian wilayah sedang turun hujan ringan dengan suhu 29 derajat Celcius. Ya, suhu ini nanti berangsur turun pendengar ya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun kondisi hujan ringan ini masih berlangsung hingga ke pukul 15 sore nanti. Ya, lalu setelahnya diprediksi pendengar pada mulai pukul 16 hingga tengah malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kondisi Banda Aceh terpantau cerah berawan ya dengan suhu akhir di 26 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 92%. Ya, meski demikian tidak salahnya nih pendengar untuk Anda selalu menyiapkan jas mantel atau jaket ya. Jika memang nanti terjadi hujan juga sewaktu-waktu, ya semua perlengkapan sudah Anda sediakan ya. Karena juga kita memang tidak bisa menebak 100% ya, terkadang nanti di wilayah A tidak hujan, lalu di wilayah B juga mungkin sedang turun hujan ringan ya. Apapun kondisinya, semoga aktivitas Anda di kesempatan hari ini ya berjalan baik dan juga lancar. Dan untuk persiapan hujan juga ya, yang mengendarakan roda 4 barangkali ya, selalu juga sedia payung, ini yang paling penting ya, agar juga tetap bisa melancarkan aktivitas Anda jika memang nanti terjadi hujan sewaktu-waktu di saat Anda beraktivitas ya. Seperti satu lagu ini kami hadirkan bersama Irgitav, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
3: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet Bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Sembilan tujuh FM Pro 1 Banda Aceh.

Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Hurricane Simon menjadi sorotan setelah membawa angin kencang dan hujan lebat ke pesisir Pasifik Meksiko pada Oktober 2026. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa badai memiliki jenis dan karakteristik yang berbeda, ya. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, hurricane merupakan jenis siklon tropis yang terbentuk di perairan tropis atau subtropis. Badai ini memiliki angin yang berputar mengelilingi pusat bertekanan rendah. Lalu apakah hurricane sama dengan badai? Ya pendengar, hurricane memang termasuk badai, tetapi istilah ini khusus digunakan untuk siklon tropis di wilayah tertentu. Nah, siklon tropis disebut hurricane jika terbentuk di Samudra Atlantik dan Pasifik Timur Laut. Fenomena serupa disebut tifon di Pasifik Barat Laut dan siklon di beberapa wilayah lainnya. Nah, pendengar, sebuah siklon tropis menjadi hurricane ketika kecepatan angin berkelanjutannya ini mencapai minimal 119 km per jam. Ya. Sebelum mencapai kecepatan itu, sistem badai dapat berada pada tahap depresi tropis atau badai tropis. Nah, pendengar, kekuatan hurricane dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan kecepatan angin melalui skala Saffir-Simpson. Namun kategori itu tidak menggambarkan seluruh ancaman karena hujan lebat dapat juga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Nah, dalam kasus Hurricane Simon, pergerakan badai yang lambat di dekat pesisir Meksiko meningkatkan risiko hujan berkepanjangan dan juga banjir nih pendengar. Reuters melaporkan banjir mengenangi rumah dan jalan di sejumlah wilayah termasuk Manzanillo dan juga Cihuatlan. Masyarakat di wilayah rawan perlu memantau informasi cuaca dari lembaga resmi dan juga mengikuti arahan petugas, ya. Memahami karakteristik hurricane dapat membantu masyarakat mengenali peringatan cuaca dan juga mengantisipasi dampaknya.

Sabrina bersama Rini Wulandari mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan. Sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Sari berita, sejumlah sekolah di Kota Sabang menyoroti kesiapan penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program makan bergizi gratis MBG. Informasi lainnya pendengar, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama pendengar, sejumlah sekolah di Kota Sabang menyoroti kesiapan penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program makan bergizi gratis MBG. Sistem tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan agar tidak mengganggu waktu efektif pembelajaran. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
2: Rencana penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG menjadi perhatian sekolah di Kota Sabang. Meski belum menerima arahan penerapan sistem tersebut, kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan dinilai perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Sabang Irmawati mengatakan pihaknya mendukung program MBG yang selama ini berjalan cukup baik. Namun penerapan sistem prasmanan dikhawatirkan menambah beban pengelolaan terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang banyak. SD Negeri 1 Kota Sabang memiliki lebih dari 300 siswa sehingga penyajian makanan secara prasmanan membutuhkan persiapan tambahan. Mulai dari penyediaan peralatan makan hingga pengaturan pembagian makanan dan pembersihan perlengkapan setelah digunakan.
3: Kalau dari pihak sekolah, guru piket yang kita minta tolong ya untuk kegiatan MBG ini mungkin agak menyita waktu dan sangat repot ya karena mereka juga harus mengajar di kelas. Tapi kalau memang pihak MBG menyediakan tenaga untuk pengelolaan di sekolah, misalnya mendistribusikan kepada masing-masing anak, ya kami juga boleh siap kalau memang dari pihak MBG bisa menyediakan. Nah, kami juga mendukung kegiatan tersebut.
2: Selama ini, pendistribusian MBG menggunakan wadah atau omprengan dinilai lebih praktis bagi pihak sekolah. Pasalnya, guru yang membantu pembagian makanan juga memiliki tanggung jawab mengajar, sehingga proses pengelolaan makanan berpotensi mengurangi waktu efektif pembelajaran. Penyediaan tenaga khusus dari pihak penyelenggara MBG diharapkan dapat menjadi solusi apabila sistem prasmanan diterapkan di sekolah. Dukungan tersebut diperlukan agar proses penyajian makanan berjalan lancar tanpa menambah beban tugas guru. Sementara itu, pelaksanaan MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang selama ini dinilai berjalan cukup baik dari segi kualitas makanan maupun ketepatan pendistribusian. Evaluasi terhadap pola penyajian dan waktu penyaluran diharapkan dapat menjaga kelancaran program sekaligus memastikan pemenuhan gizi siswa tidak mengganggu proses pembelajaran. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh untuk memperluas publikasi berita perguruan tinggi swasta. Berikut laporan reporter RRI Cindy Novita.
4: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh untuk memperluas publikasi berita perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kemampuan jurnalistik sumber daya manusia bidang kehumasan kampus. Hal tersebut dibahas ketika jajaran LL Dikti Wilayah 13 Aceh melakukan audiensi dengan RRI Banda Aceh di ruang rapat RRI Banda Aceh pada Selasa 13 Oktober 2026. Kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membahas peluang kerjasama publikasi berita perguruan tinggi swasta di Aceh melalui portal rri.co.id. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menjelaskan bahwa RRI memiliki pedoman gaya penulisan berita tersendiri yang diterapkan bersama prinsip dan kode etik jurnalistik dalam setiap produk pemberitaan. Dalam audiensi tersebut, Kepala RRI Banda Aceh turut memperkenalkan portal rri.co.id dan platform RRI Digital sebagai bagian dari pengembangan layanan informasi dan konten digital. Sementara itu, Ali Umar SAG MPD selaku PIC Tim Kerja Bidang Tata Usaha Kehumasan dan Protokoler LL Dikti Wilayah 13 Aceh mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik penulisan berita sesuai kaidah jurnalistik serta pengelolaan konten digital. Menurutnya, LL Dikti ingin menjalin kemitraan dengan RRI untuk membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan di perguruan tinggi swasta, khususnya dalam memproduksi berita yang layak dipublikasikan di media daring.
5: Yang pertama memang kita ingin bermitra untuk bisa bekerja sama dengan RRI, karena kita ada beberapa jumlah 68 perguruan tinggi swasta di Aceh dengan jumlah prodi hampir 3.084 prodi. Itu memiliki di setiap PTS itu ada humasnya. Nah, kita ingin kembangkan SDM humas di perguruan tinggi. Bagaimana pemberitaan online, apakah sudah sesuai dengan portal jurnalistik atau tidak etika. Karena pada hari ini kita ingin menjadikan SDM humas di perguruan tinggi itu benar-benar orang yang jurnalistik, yang nanti tidak ada tabu muncul di kemudian hari apa yang disampaikan kepada publik. Itu tujuannya.
4: Ia berharap melalui kerjasama tersebut, humas perguruan tinggi semakin memahami teknik penulisan berita yang baik, sehingga informasi mengenai kegiatan, prestasi, dan perkembangan kampus dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan mencapai hingga Rp80.000. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
6: Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir pada beberapa daerah, termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Pedagang ayam di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Reza Zamzami mengungkapkan, harga ayam saat ini untuk ukuran 2 kg pada kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000. Ayam tersebut dipasok dari lokal seperti Tapak Tuan, Banda Aceh, dan sekitarnya, termasuk berasal dari Sumatera Utara.
7: Ayam
8: harga untuk sekarang ini harga 75 80.
7: Itu jenis apa ukurannya?
8: Ukurannya 2 kilo 8. Kalau misalkan kemarin pasaran 65, kalau sekarang sudah berubah pasaran 70 75 80.
6: Adapun minat masyarakat untuk membeli ayam masih cukup tinggi, terutama pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih diperingati di berbagai wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, 5 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Aceh terpilih sebagai pemenang program Jawara Lokal yang merupakan bagian dari upaya memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana. Kelima UMKM terpilih masing-masing memperoleh dana pengembangan usaha hingga pendampingan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan menjangkau pasar nasional. Berikut laporan Munzir Budiana.
9: 5 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terpilih sebagai pemenang program Jawara Lokal JNTS Press di Provinsi Aceh. Pengumuman berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh pada hari Senin 12 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana. Kelima UMKM terpilih masing-masing memperoleh dana pengembangan usaha Rp15 juta hingga dukungan promosi dan pendampingan dalam upaya meningkatkan kualitas produk, memperluas usaha, dan menjangkau pasar baru. Adapun pemenang pertama adalah UMKM Cutka Heritage Food dari Banda Aceh, kemudian Dapu Metakeh dari Aceh Besar, serta juara ketiga Udeng Du dari Banda Aceh, dan juara keempat diraih Madu Bang Uno dari Loksemawe, dan juara kelima Keneba Indatu dari Pidijaya. Manager Public Affairs JNTS Press Adrian Syah Halim mengatakan dukungan yang diberikan tidak hanya berupa layanan pengiriman, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan pengemasan, serta pemasaran melalui media sosial dan platform digital.
10: Sebagai perusahaan logistik yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas UMKM, kami melihat bahwa banyak pelaku usaha lokal menggunakan layanan pengiriman kami. untuk mendistribusikan produk mereka dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Ya. Oleh karena itu, JNT Express ingin mengambil peran yang besar dalam mendukung perjalanan UMKM tidak hanya dari sisi pengiriman, tetapi juga melalui berbagai bentuk dukungan yang membantu para pelaku UMKM bisa berkembang.
9: Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia, Ari Anindya Hartika, mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis dan memanfaatkan peluang pasar, terutama setelah terdampak bencana alam.
11: Menangkan memang kegiatan ini kami selenggarakan Kementerian UMKM dengan JNT Express dan juga pemerintah Provinsi Aceh. Itu kita dalam rangka juga untuk apa pasca bencana. Ini kepada para pengusaha UMKM yang terdampak bencana ini, kami ada kolaborasi kegiatan antara di kementerian itu juragan UMKM dengan di JNT Express ini jawara lokal.
9: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Reza Ferdian berharap pendampingan bagi UMKM tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berlanjut melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, promosi dan akses pasar. Kolaborasi berbagai pihak dinilai penting untuk membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM di Provinsi Aceh secara berkelanjutan.
12: Jadi untuk para pelaku UMKM di Aceh, khususnya 18 kabupaten kota terdampak bencana kemarin, mereka sudah mulai aktif kembali, walaupun tadi saya sampaikan belum semuanya. Ya, karena memang ada pelaku UMKM yang awalnya seperti di Pidijaya itu tadi, dia pelan-pelan dia menambah kapitalnya, menambah modalnya, sehingga hingga mencapai miliaran rupiah. Ketika bencana datang sebentar hilang semua dan itu sulit untuk bisa bangkit.
10: Menghadirkan
9: program jawara lokal merupakan bagian dari perayaan 10 tahun JNT Express dan dilaksanakan di 5 daerah di Indonesia. Provinsi Aceh menjadi daerah ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Pemilihan peserta dilakukan melalui kurasi administrasi dan wawancara bersama Kementerian UMKM serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh dengan mempertimbangkan keunggulan produk, identitas lokal, dan potensi pengembangan usaha. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Baik, saudara pendengar, bersama Enau sesi potret featuring Ari Lesmana ya, lagu yang sempat booming dan bahkan masih relevan untuk saat ini dan masih ramai juga digunakan di berbagai platform ya, sebagai musik background dan juga menceritakan kisah-kisah para konten kreator tentunya ya. Dan memang sesi potret ini pendengar terasa dekat dengan pengalaman banyak orang ya, karena persoalan yang diangkat bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Merantau dan bekerja demi memperbaiki kehidupan ini memang sering membuat seseorang harus berjauhan dengan keluarga ya. Ada keinginan untuk pulang, tetapi ya ada alasan yang membuatnya tertunda ya. Bisa dari segi ekonomi ya, kondisi mungkin yang belum baik ya, dan hal lainnya. Namun tanpa disadari waktu terus berjalan dan kesempatan tersebut tidak selalu datang kembali ya. Nah, lagu ini seperti mengingatkan bahwa keberhasilan materi tidak selalu bisa menggantikan waktu yang sudah hilang begitu ya. Ketika seseorang akhirnya memiliki apa yang selama ini dikejar, belum tentu orang yang menjadi alasan perjuangan tersebut masih berada di tempat yang sama ya. Apakah Anda juga relate dengan lagu tadi? Tetaplah bersama kami.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
2: Apa? Berjalan di atas air, guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
3: Siap, guru!
4: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
5: Excuse me.
6: Apa sih anak kecil?
5: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
6: Taulah.
5: Bapak bisa membaca?
6: Bisa, masa nggak bisa?
5: Itu coba dibaca.
6: Harap antri.
5: Hahaha, itu tau baca.
7: Pak, malu dong sama anak kecil.
8: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Program Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih suara pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan siang ini pendengar 100% Indonesia hadir untuk Anda ya. Dan kita juga mungkin pengen tahu nih untuk kondisi siang ini di wilayah Anda, apakah saat ini sedang turun hujan ya atau tidak, atau intensitasnya seperti apa nih. Anda nanti bisa bergabung ya di line telepon 0651443336 dan juga via WhatsApp di 0852-8285-4445 pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk kali ini pendengar, deretan lagu masih terus kami hadirkan untuk Anda. Kali berikut bersama Geisha, Jika Cinta Diam.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Bilan 7,7 per 1 RRI.

Baik, sudah pernah bersama Leto Lubang di Hati ya, mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 13 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi pada pukul 14 kami hadir untuk Anda pendengar dengan live interaktif di 100% Indonesia. Yang ingin gabung boleh banget di 0651 443 36, dan juga via WhatsApp boleh di 0852 8285 4445.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Di kesempatan siang ini pendengar kami hadir untuk Anda dengan deretan lagu-lagu Indonesia pilihan di 100% Indonesia ya. Dan yang ingin gabung juga boleh banget ini share untuk siang ini kondisi cuaca di wilayah kalian seperti apa ya. Kita langsung cari tahu untuk penelpon pertama di siang ini di 0651-44336. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus, dicoba lagi ya. Boleh di WhatsApp juga bisa di 0852-8285-4445. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Zalwa Ulfa.
0: Baik, apa kabar Kak Zalwa?
1: Kabar baik, alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Di Rizky, kabar sehat?
0: Ya, alhamdulillah sehat juga di siang ini Kak Zalwa.
1: Syukur nikmat Allah.
0: Iya, oke. Mau request lagu apa nih Kak Zalwa untuk
1: dari
0: sini?
1: Nurhafni, di jari manis.
0: Dari Nurhafni, judulnya apa tadi?
1: Ya?
0: Judulnya apa?
1: Cincin di jari manis.
0: Oh, cincin di jari manis. Oke deh, nanti kita siapkan ya. Salamnya ke siapa aja nih?
1: Pertama untuk Rizky, salam manis, salam selalu keluarga, berkah ya. Umur muda rezeki, biar pikir dan masih keluarganya Rizky.
0: Oke, amin.
1: Untuk Uda, salam manis, salam selalu keluarga, berkah umur muda rezeki, biar pikir Rizky, mudah-mudahan insyaallah. Keluarganya.
0: Ya.
1: Untuk Ia Semelu semoga panjang umur, mudah rezeki. Untuk Amal.
0: Ya.
1: Untuk semua-semuanya lah.
0: Semua-semua aja ya.
1: Sosial untuk DRC, salam manis, salam selalu keluarga, berkah umum rezeki, biar begini sama si keluarganya. Okay. Untuk Uda juga.
0: Baik.
1: Salam manis, salam selalu.
0: Okay, amin. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zalwa. Baik, di belakang Kak Zalwa kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Baik, dengan Kak Yana ya di Lambaru.
2: Iya, benar.
0: Apa kabar warga Lambaru?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Lambaru lagi dilanda salju.
0: Oh, oke, salju dari mana nih?
2: salju
0: dari kampung sebelah gitu. Oke, hujan di sana ya?
2: Banget ini.
0: Lebat nggak, Kak?
2: Hah?
0: Lebat nggak di area Lambaru?
2: Ini udah berhenti, tadi lebat, lumayan lebat lah.
0: Baik, jadi sudah mulai kemari juga ya.
2: Ini loh.
0: Masih petir di sana ya, ada kilat ya?
2: Enggak lagi, tadi waktu hujan tadi sekalian dengan petirnya, aduh.
0: Oke,
2: okay, ya
0: oke, okay, okay. Tapi sekarang udah mulai reda ya?
2: Udah aman, terkendali.
0: Moga aman selalu juga. Ini Banda Aceh di area Belambadang udah mulai gerimis ini.
2: Oh, gitu tadi nggak hujan ya?
0: Tadi belum, masih mendung lebat ini Kak. Ini udah mulai ya, gerimis pelan-pelan. Moga aman jaya juga ya.
2: Karena lagi Kak Yana tiup nih.
0: Oh, oke. Jauh banget jalannya ya. Oke, baik Kak Yana, kita kasih lagu apa untuk siang ini?
2: Hari ini dari almarhumnya Glenn Fredly.
0: Boleh.
2: Duet sama DP, Hikayat Cinta.
0: Hikayat Cinta ya. Oke, baik. Salamnya ke siapa
2: salam
0: aja?
2: Salam pertama buat Rizky. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya. Udah ya. Makan belum?
0: Nanti rapel. Tim telat makan ya.
2: Tanggung makannya ya.
0: Iya.
2: Kalian aja sampai rumah dirapel.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Jujur di Sabang. Uh-huh. Buat Bang Heru, Mas Roy, Pak Le.
0: Ya.
2: Buat... Ucit Maria, buat Ina juga, buat Radhi dan semua-semua ya.
0: Oke, baik, itu aja.
2: Terima kasih Rizky.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Kak Yana di kawasan Lambaru yang katanya hujannya sudah mulai reda ya. Kalau kita lihat di luar studio sudah mulai gerimis sedikit di area Belambadang ya. Baik pendengar, kita temani suasana siang Anda hari ini dengan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama tadi requestnya Kak Zalwa ya, bersama Nur Afni Oktavia, ini dia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi suara pendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan di siang ini saya tidak sendiri, rekan saya sudah balik lagi. Ada Najwa dan Syakila ya. Udah makan siang?
1: Sudah
0: makan ya, siang ya. Udah semangat 45 ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kita terima telepon ya.
1: Iya, oke.
0: Oke, baik, kita sapa dulu, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, halo. Ya, dengan siapa di mana? Pak Li Ronggolawi. Izin Pak Li, ini suaranya agak kecil begitu ya, agak terganggu gitu ya. Ya, halo. Agak terganggu ini Pak Li suaranya. Ya, Najwa kedengaran kah? Enggak juga, ya enggak apa-apa.
1: Enggak.
0: Belum ya?
1: Kayak kecil.
2: Kecil okay. Suaranya.
1: Kecil suaranya.
0: Pak Li terganggu kayak situasinya lagi di mana gitu. Mungkin dapat sinyal yang pas ini Pak Li. Mungkin keluar ruangan dulu begitu. Ya, memang agak kurang kedengaran ini Pak Li ya. Nanti boleh dicoba lagi ya Pak Li ya. Agak terganggu ini. Boleh ya? Oke, baik.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Rusli di Curin.
2: Dengan Pak Rusli ya?
1: Iya, ya.
2: Iya, Pak Rusli, saya ditemani sama dua rekan ini ya, Pak Rusli. Ada Nasio dan Sakila ini ya?
0: Iya.
1: Iya.
2: Oke, gimana Pak Rusli kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat nih.
2: Oke.
0: Iya.
1: Rusli di mana itu?
2: Baik, sama kondisi siang ini juga baik-baik saja, udah mendung ini hujan. Di sana udah hujan juga nih Pak Rusli?
1: Ini udah tadi lebat kali sekarang udah dikirimi ya.
2: Oh oke okay, oke. Okay. Kalau kita mulai hujan
3: kita
2: juga.
3: Kalau kita lagi mendung ya, tapi hujan tapi mendung.
0: Gerimis.
2: Gerimis mengundang ya.
0: Iya.
2: Oke, okay, mau lagu apa ini Pak Rusli untuk siang ini?
1: Nolat Regul.
2: Dari siapa?
1: Nolat Regul.
2: Judul lagunya?
1: Judul Rusli yang pilih jalan tua.
2: Dari siapa? Sorry Pak Rusli, kurang kedengaran jelas tadi.
1: Nolat Regul.
2: Nolat Regul. Iya, judul lagunya bebas ya?
1: Bebas ya.
2: Oke, okay, Nola di grill ya. Nanti kita coba carikan dulu ya.
1: Ya,
2: oke, okay. Boleh. Mau salamnya ke siapa aja nih?
1: Salam pertama untuk Rezeki, semoga sehat selalu itu berkamu, berkah Rezeki namanya.
0: Okay. Amin.
2: Ya, amin.
1: Mm-hmm. Itu yang dua lagi siapa nih kawan-kawan? Ya.
0: Shakila dan Nashua.
3: Nashua.
1: Semua itu semua sehat ya.
0: Iya, ya, amin.
1: Nah, itu kayaknya tadi Kak Jeju, Kak Jalwa.
2: Ya.
1: Untuk Pak Le tadi yang nggak bisa masuk
2: oh. Ya ada terganggu tadi Pak Le ya, makanya kita mungkin nanti bisa gabung lagi ya.
1: Tapi Pati Mora untuk Bang atau Bang di lapasnya itu siapa aja?
2: Bang Heru.
1: Bang Heru ya, Bang ya. Heru ya untuk semua aja. Ya.
2: Oke okay, baik, itu aja Pak Rusli. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya. Hujan di daerah sana ya. Oke, kita terima satu lagi ya. Baik, assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
4: Putra di Lampu Saka, Najwa dan Shakila ya?
2: Iya,
3: ya, udah kenal ya.
2: Udah kemarin ya.
4: Ya, karena kan sering pantau. Kan salken ya.
0: Iya,
3: salam kenal juga.
0: Salam kenal juga.
2: Iya, Ciputra ya. gimana di sana, turun hujan juga kah?
4: Ini lagi hujan baru aja nih, cuman gerimis aja Bang Rizky.
0: Oh.
2: Sama ya?
0: Sama iya, ya dong, sama berarti dong. Di sini gerimis juga.
4: Gerimis juga ya.
2: Oh, iya. Oke, okay. Moga aman selalu juga kondisinya ya.
4: Iya.
2: Oke okay, deh. Baik, mau lagu apa ini Ciputra untuk siang ini?
4: Dari Rosta aja Bang Rizky yang okay. Judulnya apa namanya tuh yang Wanita yang Kau Pilih kalau enggak salah.
2: Dari Rosta
0: wanita
2: ya.
0: Wanita yang Kau Pilih.
2: Yeah. Oke, okay, boleh deh nanti kita siapkan.
4: Oke, jadi terima kasih. Masa grogi penyiar baru ya.
2: Waduh, enggak sih. Baru dengar mungkin ya. Ya.
4: Ya, kemarin ada dengar juga.
2: Oh, oke, okay, siap.
4: Kan ini bersua langsung lewat udara gitu
2: okay,
4: kan.
2: Oke, siap.
4: Macam aja grogi apalagi itu.
2: Oke, baik. Salamnya terus ke siapa aja nih?
4: Salam untuk Bang Rizky yang lagi ya. Bertugas juga okay. Untuk apa namanya? Penyiar baru ya kalau enggak salah.
0: Iya.
3: Iya.
4: Semoga terus, sehat semuanya di sana. Juga rekan-rekan Bang Rizky semua di sana juga tanpa terkecuali okay. Dan buat pendengar segitu aja kayaknya sama okay.
2: Boleh, siap, terima kasih.
4: Oke, okay, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ciputra di Lampu Saka, Kampung Lada ya. Pokoknya di sana lah ya.
0: Iya.
2: Oke, Shakila dan Nashwa kita bacakan satu WhatsApp dulu ya. Ini ada okay. Dari Ibu War di PD pengen salam nih untuk Rifki dan juga Nashwa dan Shakila juga.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Ini mau bertanya nih untuk kalian berdua nih katanya.
0: Apa tuh?
2: Ya.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Kalau di Bait saya ada toko paman ini katanya. Tinggalnya kalau di Bait iya ada toko paman namanya. Aduh, nama tokonya apa ya? Pokoknya nama tokonya Yumna. Oh, katanya namanya tokonya Yumna gitu ya. Oke, kalau mampir lewat nanti bisa cari tahu ya, Shakila ya.
3: Siapa tahu kenal ya.
2: Oke, okay, baik. Ini salamnya untuk Putri Ayu juga di Rumah Sakit Tengku Ciditiro ya. Salam juga untuk Pocut Virus di Rumah Sakit juga. Lalu untuk semua penyiar juga dan juga pendengar semuanya di seluruh Indonesia. Minta request lagu dong dari Mupets, mengapa kau menangis? Oke, nanti kita carikan ya. Terima kasih Ibu War sudah gabung juga untuk siang ini. Oke, Shakila Nashwa, kita pergi dulu ya kayaknya ya.
0: Iya.
2: Oke, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Pendengar tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih di 100% Indonesia ya, masih barengan Shakila
1: Nashua.
0: Ya, masih trio kami di siang ini ya. Oke, kita coba bacakan WhatsApp ya.
1: Iya.
0: Iya, banyak enggak ya masuk ya?
1: Udah banyak banget sih.
0: Iya, udah masuk. Mentereng ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh deh kita coba bacakan satu-satu ya.
1: Oke. Baik, ini ada satu pesan nih dari Kak Fitri. Ya. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Fitri Darussalam mau request lagu dari Andrian Khalif judulnya 2000 kali.
0: Satu 2000 ya? Okay.
1: Kali. Iya. Terus juga salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Deddy, Kak Cut Maria, Wak Dul, Kak Eli Pagar Air, dan buat Kak Ina Batoh nih, semoga panjang umur terus dengan keluarga. Dan ada spesial buat Bang Amar, semoga panjang umur terus dan selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat Bang Rifki, sehat terus, panjang umur dan selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kita ada juga nih Shakila. Oh iya, buat salam juga buat Nashwa dan Shakila, dan panjang umur terus, selamat dunia akhirat, dan jangan lupa buat abang aku Bang Arso dengan keluarga sehat terus dan panjang umur terus ya Bang Arso.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih ya. Oke, di belakang Fitri ada siapa lagi nih?
1: Ada Bang Heru. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bang Heru nih mau

0: Iya. Pak Le mau request nih judul lagunya itu Jane, lagunya itu dari Jane Patikawa. Judulnya tuh Dua Hati Saling Jatuh Cinta.
1: Oke, kita coba carikan dulu ya.
0: Iya, dan salam-salamnya juga salam buat Kak Yana, Bang Rusli, Kak Anis, Wakdol dan Riza. Terima kasih, sama-sama.
1: Iya. Baik, terima kasih untuknya Pak Lee tadi.
0: Terus ada juga satu pesan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky, Nashwa, Shakila. Selamat tugas sukses yang ini ya.
1: Ya.
0: Okay. Dari Dr. Benny di RSZA.
1: Oh iya siap, Dr.
0: Request
1: Benny langganan.
0: Request lagunya itu Ratu. Kita tidak sedang bercinta lagi.
1: Oke.
0: Okay. Alternatifnya bisa dari Farid FM, judulnya Nada Kasih. Terus spesial untuk Bu Dokter ya. Jangan pelit-pelit nilainya. Sukses sidangnya di Pasca Sarjana. Untuk para medis di OK RSZA, selamat tugas. Terima kasih.
1: Baik.
0: Sama-sama.
1: Ya, sukses ya Dokter Benny di ruang OK-nya ya.
0: Iya.
1: Kita temani terus deh pokoknya ya.
0: Iya.
1: Oke, Nashwa, sekilas kita break lagi ya. Kita hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request. Kali pertama, ini dia Adrian Khalif 2001 kali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bestopernya bersama Leto, Ruang Rindu mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Saus Pesia Indonesia untuk kesempatan siang ini. Terima kasih buat Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi, dan tentunya program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama hanya di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selepas saya nanti akan ada rekan Khaira menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Akhir kata saya pamit undur dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh di kanal informasi dan inspirasi. Untuk edisi 14 Oktober 2026, saya Khaira hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar untuk sore ini tentunya kembali kami hadirkan untuk Anda dialog ekonomi kreatif dengan tema kita pariwisata halal, peluang ekonomi kreatif, dan pengembangan destinasi Aceh. Nah, pendengar tentunya dialog ini selain bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital, juga streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM, ternyata juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Dan pendengar di sore ini nanti di... Oke, pendengar dikarenakan terkendala sedikit dengan teknisi, kita jeda dulu sejenak. Nanti usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam dialog ekonomi kreatif.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh di sore ini untuk edisi 14 Oktober 2026. Saya Khaira hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan untuk edisi kali ini pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda dialog ekonomi kreatif dengan tema kita pariwisata halal, peluang ekonomi kreatif dan pengembangan destinasi Aceh. Pendengar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan narasumber. Beliau merupakan Sekretaris Prodi Manajemen Industri Halal Febi Uwin Araniri, yaitu Dr. Isna Liana MA. Selamat sore Bu Isna.
2: Selamat sore Khaira.
1: Iya, apa kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Oke, kita berbicara tentang pariwisata halal, peluang ekonomi kreatif dan pengembangan destinasi Aceh. Nah, pendengar, Aceh memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal, didukung kekayaan alam, budaya, kuliner, serta nilai-nilai lain seperti nilai-nilai Islam yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Jika dikelola secara kreatif, pendengar, dan juga profesional, tentunya pariwisata halal dapat membuka peluang baru bagi UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif. Nah, di dialog kali ini kita akan membahas lebih spesifik ya, bagaimana peluang dan juga strategi pengembangan pariwisata halal di Aceh. Dan kita langsung aja dengan Ibu Isna. Bu Isna, sebenarnya yang dimaksud dengan pariwisata halal itu seperti apa sih konsepnya kalau di Aceh sendiri?
2: Baik, kita coba melihat dulu istilah pariwisata halal ya. Mm-hmm. Mungkin kalau di negara-negara yang minoritas Muslim dikenal dengan istilahnya Muslim friendly tourism. Atau halal tourism. Yeah. Ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak apa ya, kita masih mengenal istilahnya wisata halal. Mm-hmm. Gitu ya. Sebenarnya konsep wisata halal ini kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, istilah Al-Quran itu dia menyebutkan dengan bahasanya itu rihlah ya, berpergian. Mm-hmm. Gitu ya. Oke. Tapi ketika kita mengkaitkan konsep wisata halal ini sendiri, sebenarnya pariwisata dengan pariwisata halal yang menjadi perbedaan di sini sebenarnya ada tambahan layanan halal, mm-hmm. layanan tambahan gitu ya. Oke, jadi bukan bermaksud wisata halal ini kita mengislamkan non-muslim atau mendestinasikan wisata yang non-halal jadi halal, bukan seperti itu ya konsepnya. Yeah. Jadi wisata halal ini ya pada dasarnya kenapa disebutkan dengan Muslim friendly tourism, kita membuat bagaimana si muslim ketika dia berwisata, mm-hmm. ke destinasi-destinasi tertentu, kita membuat dia itu nyaman. Dia butuhnya apa? Oh, saya mau salat, ada tempat salat. Dia butuhnya apa? Tempat wudu. Hmm. Dia ada tempat wudu. Dia maunya apa? Dia mau makan makanan halal. Hmm. Tersedia di tenan ataupun di restoran halal. Okay. Itu yang disebutkan sebenarnya dengan Muslim tourism, friendly Muslim tourism gitu ya. Jadi kita tidak dalam konsep pariwisata Islam ini kita tidak eksklusif, tapi kita inklusif ya, tetapi tetap kita menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari setiap muslim itu sendiri. Nah, itu sebenarnya konsep pariwisata. Nah, jadi bukan menghalalkan atau halalisasi destinasi, bukan. Nah, tapi bagaimana nilai-nilai wisata itu kita integrasikan, mm-hmm. ke dalam destinasi yang menjadi karakteristik dari destinasi wisata halal itu sendiri.
1: Oke. Okay. Terus kalau di Aceh sendiri bagaimana? Apakah sudah ada pariwisata halalnya? Okay.
2: Ini kalau kita ditanya apakah Aceh sudah memenuhi, gitu ya,
1: sudah masuk kualifikasi
2: atau sudah masuk kriteria pariwisata halal? Kalau kita melihat ya, kita belum bisa kita generalkan. Mm-hmm. Artinya masih banyak destinasi-destinasi yang ditawarkan oleh pariwisata halal kita. Kalau kita lihat sebenarnya sebagian besar sudah terpenuhi, tapi belum proper.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi dalam konsep pariwisata ini sebenarnya ya, kita kayak enggak serius dalam mengelola wisata, jadi ala kadar. Mm-hmm. Nah, sehingga membuat para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, ketika dia mengunjungi suatu destinasi, dia kayak enggak ada storytelling gitu. Ah, kan yang membuat orang punya storytelling itu kan pengalaman, experience dia ketika dia berwisata. Makanya enggak ketika orang mengunjungi salah satu destinasi kita, dia tidak punya daya tarik. Sehingga tidak membuat dia besok aku kepingin lagi ya. Ah, gitu. Itu yang seharusnya harus kita ubah. Jadi kita mencoba mentransformasikan gimana sih supaya destinasi-destinasi yang kita punya itu bisa punya daya jual yang tinggi. Gitu ya. Jadi ya yang pertama ya kita harus melihat dulu apa peluang, yang kedua apa yang perlu diperbaiki. Nah, dan ini bukan tugasnya pemerintah saja menurut saya. Kita ayo kita gandeng. Jadi pelaku ekonomi, kemudian pengelola, semua berkolaborasi. Kenapa? Karena pariwisata ini, pariwisata halal ini kalau kita lihat secara PDB-nya, produk domestik bruto itu ya. Itu paling banyak memberikan insentif-insentif dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau memang Aceh melihat bahwa sumber daya alam kita ini luar biasa melimpah dengan destinasi alam yang luar biasa, yang kalau kita lihat mungkin kita patut berbangga. Artinya Aceh ini Allah berikan begitu banyak ya view-view alam itu yang indah.
1: Iya, betul.
2: Dan itu yang tidak kita dapatkan di daerah lain. Jadi ketika kita melihat ini peluang ekonomi, ayo kita bangun. Gitu ya. Dan bangunnya bukan asal-asalan. Artinya dia perlu dilakukan secara profesional. Ya, makanya kita perlu ada modernitas terkait dengan pelayanan yang ada di wisata itu sendiri. Jadi coba kita mengubah mindset. Bukan berarti kita harus seperti Bali, harus seperti Malaysia, harus seperti Lombok. Enggak. Kita tetap dengan karakteristik keacehan kita, tetapi yang perlu kita ubah itu adalah modernisasi dari pelayanan yang selama ini mungkin masih konvensional gitu ya. Jadi kita modernkan, kita balut, kita buat dia menjadi suatu paket yang dimana paket pariwisata itu bisa menjadi storytelling bagi si pengunjung itu sendiri.
1: Oke, baik. Terus kalau sekarang ini Ibu lihat bagaimana dengan mindset orang masyarakat Aceh terkait dengan pariwisata halal ini?
2: Jadi ketika namanya pariwisata halal, ya memang orang Aceh masih menganggap begini, wisata halal. Nah, berarti yang pertama yang dilihat oleh masyarakat itu pakaiannya. Gitu kan. Busana, berarti ini enggak boleh pakai yang seksi nih. Nah, yang kedua berarti nih kalau wisata halal berarti enggak boleh gabung dong laki dengan perempuannya. Gitu kan. Ya kalau memang destinasinya laut, kita tidak bisa memisahkan tadi. Tapi yang paling penting di dalam destinasi ataupun dalam konsep pariwisata halal itu sendiri adalah kita penekanannya lebih kepada membuat seorang muslim itu nyaman. Nyaman itu artinya dia tidak lalai dalam ibadah. Seperti tadi ada tempat sholat yang memang proper, gitu ya. Ada tempat wudu, ada restoran ataupun ada tenan-tenan yang menjual kuliner-kuliner halal. Dan ada lagi sebenarnya fasilitas yang perlu ataupun safety yang memang untuk melindungi para wisatawan itu sendiri. Contoh, ada tempat-tempat permainan. Tempat-tempat permainan itu juga harus diperhatikan, jangan asal-asalan. Kita juga ingin melindungi para pengunjung. Kemudian lagi kalau memang itu laut, ya kita hadirkan pengamanan yang mungkin nanti anak-anak itu kan ketika berenang, ketika bermain air, kan kita nggak tahu ya anak-anak susah dikontrol.
1: Betul.
2: Itu harus ada. Ya, artinya menarik mungkin atau senyaman mungkin tempat destinasi itu adalah memberikan kenyamanan. Nah, itu sebenarnya inti dari pariwisata halal. Jadi bukan bukan konteksnya bukan kita non muslim tidak boleh masuk. No, Islam itu tidak seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin.
1: Betul.
2: Ya, jadi wisata ini dia sifatnya adalah dia inklusif. Siapa aja boleh masuk. Bukan berarti kita mengabaikan, kita hanya fokus kepada orang muslim, bukan. Itu yang perlu digarisbawahi. Jangan nanti ini khusus untuk orang muslim, makanya namanya pariwisata halal, bukan. Gitu ya. Coba kita lihat mungkin kayak di contoh mungkin ya, kayak di Thailand, di Hatay, itu kan di Bangkok ya. itu kan mereka negara yang seperti di Bangkok itu kan mayoritasnya non-muslim. Mm-hmm. Tapi kenapa orang kita banyak mengunjungi wisatanya wisata ke tempat-tempat yang mayoritasnya non-muslim? Mm-hmm. Artinya apa? Mereka ke situ tapi mereka nyaman. Kenapa? Karena mereka menyediakan tempat ibadah, tempat wudu, kuliner halal. Itu yang membuat orang itu menjadi friendly.
1: Yeah.
2: Menjadi dia aman. Kok aku ke negara non-muslim tapi kok aman ya? Nah, sehingga membuat dia itu nanti punya pengalaman. Mm-hmm. Ketika pengalaman itu sudah ada di hati dia, dia pingin balik, pinginlah lagi ke Bangkok, nah, gitu kan. Dan kita sepertinya bisa seperti itu kalau memang dilakukan secara profesional. Gitu.
1: Ya, oke, okay, baik. Terus kalau temanya kita kan ini pariwisata halal, peluang ekonomi kreatif dan juga pengembangan destinasi di Aceh, kan? Nah, kalau kita berbicara tentang peluang ekonomi kreatif, memang ekonomi kreatif seperti apa yang harus dibangun?
2: Ini menarik ya. Sekarang kita lihat pariwisatanya sendiri, ekonomi kreatifnya sendiri. Seharusnya itu satu paket. Contoh, di Aceh kita di setiap daerah itu punya kekayaan destinasi. Contoh di daerah Takengon, dia terkenal dengan ekowisatanya, gitu kan. Jadi ketika kita ke Takengon, kita melihat aneka indahnya kebun kopi, gitu kan. Jadi si pengunjung, ya, kalau memang kita mau kemas ini menjadi sebuah paket ekonomi apa namanya pariwisata ekonomi kreatif itu, ya kita buat bahwa orang tidak hanya menikmati indahnya kebun teh, tapi gimana dia juga bisa metik teh atau bisa petik kopi gitu ya. Dia bisa petik kopi, setelah dia petik kemudian dia nikmati gimana rasanya kopi, bahkan dia bisa melihat bagaimana proses roasting kopi. Itu kan pengalaman, experience.
1: Iya, betul, betul.
2: Sehingga ketika dia melakukan pariwisata dengan adanya ekonomi-ekonomi kreatif tadi, ya, itu menambah kopi experience-nya. Oh, ternyata orang Takengon itu metik kopinya gini. Ternyata kopi yang dihasilkan rasanya begini, jenis kopinya banyak. Ternyata proses roastingnya begini, packagingnya begini. Artinya banyak. Nah, banyak aspek yang dia dapatkan ketika dia berwisata.
1: Ya, berarti jadi harus pintar marketingnya, Bu.
2: Jadi selama ini kan kita melihat terjadi pemisahan. Jadi seolah-olah apa sih ekonomi kreatif itu? Sebenarnya ekonomi kreatif itu produk-produk yang kita punya. Itu kan itu kita kemas dalam paket pariwisata. Jadi istilahnya begini, pariwisata itu dia pasarnya. Ekonomi kreatif itu adalah nilai tambah terhadap produk-produk yang kita punya. Nah, jadi gimana caranya? Ketika kita menginginkan pariwisata halal kita hidup, ya, kita mengikat mereka untuk beli produk kita. Ketika produk kita dibeli, artinya ada pendapatan untuk UMKM.
1: Iya, betul.
2: Ketika pendapatan itu ada, artinya dia nanti terlagi-lagi penyerapan tenaga kerja, inovasi produk. Orang kan kami mikir, apa ya ke depan produk saya yang bervariasi lagi gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi lokal. Tapi yang terjadi sekarang apa? Kita seperti tidak mencintai ya apa yang menjadi yang lokal punya gitu. Sehingga love lokal kita kurang sih.
1: Lebih suka yang di luar ya.
2: Iya, lebih suka yang orang punya gitu.
1: Yeah.
2: Makanya sekarang ini untuk konsep, bukan konsep ya, artinya untuk pariwisata halal sendiri, kita seringnya outbound. Kita ke Cina, kita ke Bangkok, ke Thailand. Padahal kalau di Aceh juga ada sebenarnya, gitu kan. Jadi coba sekarang kita lihat, kita menciptakan pola jangan lagi outbound. Outbound itu kan sama dengan kita memperkaya orang lain. Coba inbound, kita tarik wisatawan Nusantara, wisatawan asing itu ke Aceh. Ketika dia ke Aceh, gimana caranya? Produk-produk kita itu bisa dibeli oleh mereka. Nah, itu konsep yang perlu dibangun sekarang.
1: Okay, berarti harus mengubah mindsetnya.
2: Mengubah mindset, jadi jangan liburan ke Bali, liburan ke Lombok, liburan ke Malaysia.
1: Betul. Gitu. Kalau menurut Ibu emang apa saja sih potensi yang harus dikembangkan dan juga dibangun di Aceh ini?
2: Sebenarnya kalau untuk potensi banyak ya. Yang pertama coba kita lihat pemetaan dulu. Setiap daerah yang ada di Aceh, saya lihat itu punya masing-masing destinasinya sendiri. Contoh misalnya kayak di Sabang, dia terkenal mungkin dengan destinasinya destinasi bahari, gitu kan?
1: Betul.
2: Nah, jadi destinasi bahari ini juga menjadi nilai tambah, peluang ekonomi, ya. Tapi ingat, kita tidak cukup dengan punya destinasi aja. Kalau kita tidak menyediakan infrastruktur, tidak menyediakan layanan-layanan apa yang dibutuhkan oleh wisatawan gitu. Kemudian yang kedua ada kuliner. Saya lihat kuliner kita juga tidak kalah enaknya ya, ya dengan betul. Kuliner-kuliner orang di luar Aceh gitu ya. Bahkan beberapa turis yang datang ke Aceh aja dia kayak punya daya ikat terhadap kuliner Aceh.
1: Betul.
2: Itu artinya kan nilai plus.
1: Ya.
2: Dan itu harus kita lestarikan dengan apa? Yang pertama inovasi produk. Jangan itu-itu aja. Atau kalau perlu ya, kita buat produk yang memang legendaris di Aceh itu kayak apa misalnya? Si rebuh, kemudian kuah belangeng atau apa gitu kan. Coba sekarang kita buat dalam bentuk packaging. Yang sehingga orang ketika kangen dengan masakan Aceh, dia bisa bawa pulang itu.
1: Betul.
2: Jadi kita inilah artinya UMKM sekarang itu harus yang pertama inovatif, yang kedua kreatif, yang ketiga dia harus melihat apa celah di mana aku bisa masuk.
1: Berarti UMKM-nya butuh pelatihan juga, Ibu.
2: Butuh pelatihan. Makanya nanti untuk kita bagaimana ya destinasi ataupun pariwisata halal kita bisa hidup, kayak saya bilang tadi, kita perlu ada semacam sinergisitas yang harus dibangun oleh pemerintah. Yang pertama mungkin pemerintah selaku pengambil kebijakan, dia perkuat dulu dari segi regulasi. Yang kedua infrastruktur gitu kan. Kemudian nanti ada lagi si pengelola. Bagaimana si pengelola ini ya mampu mengelola destinasi-destinasi di pariwisata halal ini menjadi nilai jual. Ya, karena sekarang ini kalau kita lihat ya, kurangnya promosi, kurangnya informasi terhadap pariwisata halal itu bisa menjadi salah satu orang nggak berminat datang ke Aceh.
1: Padahal teknologi udah canggih.
2: Teknologi udah canggih. Sekarang mungkin kita jangankan ke destinasi wisata, kuliner aja kita cari-cari. Di TikTok
1: betul,
2: gitu kan,
1: betul.
2: Ataupun di IG, ini kayaknya ada yang baru nih, mau coba. Jadi coba mainkan sekarang adalah medsos. Jadi selama ada medsos yang memang berfungsi sangat cepat gitu kan, artinya kita manfaatkan itu supaya informasi-informasi di setiap destinasi wisata itu bisa diakses oleh semua kalangan ataupun oleh semua negara. Sekarang nggak perlu lagi kita kirim-kirim brosur, kan? Nggak perlu lagi. Tinggal bagaimana sih pemerintah itu sebenarnya dan pengelola itu serius nggak ketika ini melihat sebagai sebuah peluang ekonomi?
1: Ya baik. Kalau kita berbicara tentang nilai religi dan juga sejarah untuk pariwisata halalnya seperti apa kalau di Aceh?
2: Kalau nilai religi ya, kita juga punya destinasi religi, contoh Masjid Raya gitu kan. Coba digagas kembali. Makanya si target ini, pemandu-pemandu wisata, dia sebenarnya harus orang yang punya certified dan dia paham sejarah, sehingga ketika wisatawan mengunjungi Masjid Raya, dia bisa menjelaskan histori dari Masjid Rayanya.
1: Betul.
2: Bahkan mungkin saya melihat sekarang ya, jangankan wisatawan, anak-anak sekarang aja kita tanya sejarah Masjid Raya, dia gak tahu. Itu artinya terjadi krisis kita, krisis sejarah. Jadi banyak sebenarnya wisata-wisata religi lainnya yang dapat menggugah keimanan kita. Contoh lagi kuburan massal.
1: Betul.
2: Itu pun bisa menjadi historis. Ketika orang menceritakan kenapa ada kuburan massal ini, ya. Oh, ternyata dulu pernah terjadi tsunami, berapa orang yang dikuburkan. Itu sejarah.
1: Betul.
2: Yang perlu memang kita ceritakan ke orang. Dan orang yang berkunjung pun dapat ya semacam apa ya, meningkatkan keimanan dia. Bahwa setiap wisata religi, karena wisata ini sebenarnya kita tidak hanya berwisata sebenarnya, ada nilai yang kita petik dari wisata itu. Termasuk mungkin destinasi alam tadi ya, bahwa indahnya ciptaan Tuhan. Artinya kita tidak boleh berbuat semena-mena terhadap alam. Kita enggak boleh merusak alam, karena itu adalah keindahan yang Allah ciptakan kepada kita. Begitu juga wisata religi, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita pada keimanan. Itu sebenarnya wisata religi. Kemudian kita juga punya ya wisata yang namanya kayak sejarah-sejarah dulu ya, kayak makam-makam para ulama-ulama kita. Itu juga menjadi nilai plus. Artinya bagaimana perjuangan ulama-ulama kita dulu, ya, kemudian juga kesultanan, bagaimana Aceh dulu. Itu juga perlu dijelaskan oleh si pemandu wisata, supaya setiap wisata yang dinikmati oleh

0: website.
1: Oke.
0: Okay. Ya,
1: gitu. Oke okay deh. Tapi kalau menurut Ibu sendiri untuk saat ini yang paling banyak dilirik oleh masyarakat itu wisata yang mana, Ibu? Apakah kuliner atau religi, sejarah?
2: Oke. Okay. Kalau saya melihat ya, banyak sekarang orang wisatanya berpindah ya. Kalau dulu orang kalau weekend ke laut.
1: Iya. Yeah.
2: Sekarang coba lihat laut sepi. Kemana dia pindah? Ke kafe.
1: Ya itu.
2: Kenapa? Karena yang dicari itu kuliner, minuman. Ah, coba sekarang kita lihat di destinasi-destinasi bahari, jarang yang menawarkan memang makanan ataupun minuman yang sesuai dengan generasi-generasi sekarang. Betul. Makanya paling yang weekend ke laut tuh ya orang-orang tua.
1: Iya.
2: Itu pun bawa bekal sendiri.
1: Betul.
2: Ah, ini kan artinya kita melihat ada penurunan. Ya. Dan restoran ataupun tenan-tenan yang berjualan di destinasi itu harus melihat kenapa terjadi penurunan pengunjung. Kemana anak-anak muda sekarang? Nah, coba kita mengupgrade diri. Lewat apa? Ya lewat kuliner tadi. Ya kita ya sajikan makanan-makanan atau minuman yang kekinian, yang dicintai oleh anak-anak Gen Z sekarang.
1: Iya betul gitu kan? Ya oke okay deh. Dan kalau kita ngomong masalah pariwisata halal ini, sebenarnya butuh sertifikat halal juga nggak sih, Bu?
2: Oke okay, baik. Kalau kita bicara sertifikat halal ya, sebenarnya sertifikat halal ini kita nggak bicara tentang agama ya. Halal itu sebenarnya bukan lagi bicara tentang agama, tapi sertifikat halal ini bicara tentang kepercayaan, trustnya konsumen, trustnya wisatawan.
1: Oh, nah, oke. Okay.
2: Kemudian bicaranya tentang insurannya, jaminan, bicaranya tentang nilai tambah. Nah, ya. Jadi ketika orang Aceh merasa ngapain sertifikat halal sih? Kan saya nggak taruh apa-apa nih.
1: Iya,
2: gitu kan. Ini jelas nih halal nih makanan yang saya jual. Itu deh safe claim. Jadi di Aceh paling banyak itu tenan-tenan yang berjualan tuh dia safe claim bahwa dia menyatakan produknya halal. Tetapi halal itu kan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan di mana halalnya. Ya, jadi sertifikat halal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa produk yang dijual ketika sudah dapat label halal berarti wisatawan atau konsumen itu yakin bahwa produk ini diberikan legalnya oleh pihak yang bertanggung jawab. Jadi sangat relate sebenarnya ketika ada destinasi kemudian dia juga dilengkapi oleh yang namanya kuliner halal itu memang satu paket ya. Nah, kan lucu, destinasi atau pariwisata halal, tapi kuliner yang dijualnya masih tanda tanya gitu ya. Seharusnya ya orang butuhkan itu kan yang berlabel halal gitu ya. Jadi kalau menurut saya sekarang itu problematikanya itu adalah pemahaman. Pemahaman si pelaku usaha yang menganggap bahwa sertifikat halal itu mungkin dia tidak harus dalam bentuk ini, cukup dengan pernyataan ya. Nah, itu nggak cukup untuk konteks sekarang. Belum lagi ketika misalnya datang nih wisatawan-wisatawan mancanegara, dia ngomongnya bahasa Inggris, dia tanya mana nih kuliner-kuliner yang dia sudah bersertifikat halal, gimana kita tunjuk kalau dia cuma ngomong dua bahwa produk saya ini halal. Itu kesulitan deh. Makanya untuk konteks sekarang ya, nilai itu bukan lagi menjadi persoalan agama, tapi menjadi nilai jual dan juga trust terhadap ya produk-produk bahwa yang dijual itu memang sudah dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena yang mengeluarkan nanti izin halalnya itu adalah lembaga resmi.
1: Oke, okay. Tapi sampai sekarang kalau kita berbicara halal pasti berbicara tentang agama, mindsetnya masyarakat.
2: Iya. Jadi memang orang kita itu tidak bisa melepaskan diri halal agama, halal syariat
1: ya,
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Sebenarnya bukan itu, karena yang dipahami halal oleh masyarakat sekarang itu adalah bendanya, bahan bakunya. Kalau saya nggak taruh babi.
1: Iya betul.
2: Gitu. Padahal bukan persoalan babi. Halal ini dia dek kualitas. Yang kita lihat tidak hanya bahan baku, tapi juga proses. Apakah proses ya yang dilakukan ketika dia memproduksi, ketika dia memasak, itu memberikan keamanan bagi si penikmat ataupun bagi konsumen itu sebenarnya. Bukan persoalan lagi babi, bukan persoalan lagi miras, bukan. Tapi bagaimana dia mengolah. Gitu.
1: Oke, baik. Berarti yang harus dilakukan oleh peluang UMKM sekarang itu seperti apa, Bu Isna? Okay.
2: Kalau kita lihat, kita perlu UMKM ini diberikan edukasi halal. Bahwa halal itu penting. Halal itu menambah nilai jual dari produk yang dia jual. Jadi

0: kita kayak penyadaran dulu. Hmm. Nah, kita kasih sosialisasi dulu, edukasi dulu, supaya masyarakat ini move on dari sistem lama. Yeah. Ya. Karena kenapa? Ya, ketika kita melihat bahwa halal ini menjadi nilai tambah bagi ekonomi, saya rasa masyarakat kita juga akan membenahi diri. Ya, dia akan ya memperbaiki. Nah, cuma problem sekarang karena dia tidak mendapatkan pemahaman yang utuh. Apa sih urgensi dari sertifikat halal ini?
1: Yeah.
0: Nah, itu yang belum dia dapatkan. Sehingga dia mungkin merasa, kemana saya urus? Nah, di mana saya bisa dapat? Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Itu yang perlu oleh pemerintah mengambil suatu tindakan supaya UMKM kita ini ya dia bisa mendapatkan sertifikasi halal itu dengan sistem difasilitasi. Karena secara nasional pemerintah sebenarnya sudah membuka ruang itu. Dia sudah memberikan subsidi kepada UMKM untuk mengurus sertifikasi halal secara gratis. Nah, cuma yang jadi pertanyaan dan problem di masyarakat sendiri, kemana mereka ngurus?
1: Iya.
0: Nah, itu informasi-informasi seperti itu yang mungkin perlu ada pendampingan untuk pelaku UMKM-nya.
2: Ya. Oke, baik. Tema yang sangat menarik ya, Bu Isna, di sore ini untuk para pelaku UMKM, untuk pengelola destinasi wisata, dan juga untuk tour guide, kemudian untuk pengunjungnya juga ya. Tapi kita jeda dulu sejenak ya, karena sesaat lagi akan ada kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Pendengar, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda sholat asar.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tentunya kita masih dalam dialog ekonomi kreatif dengan tema kita pariwisata halal, peluang ekonomi kreatif dan pengembangan destinasi Aceh. Masih bersama dengan narasumber kita yaitu Sekretaris Prodi Manajemen Industri Halal Febi Uin Araniri bersama dengan Ibu Dr. Isna Liana MA. Bu Isna, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Ya, oke. Pendengar, sebelum kami melanjutkan obrolan kami, ya, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, memberikan tanggapan dan juga komentar terkait dengan dialog ini, silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445 atau bisa juga melalui line telepon kami di 0651-44336. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Eli ini, Dek Saira di Pagar Air.
1: Oke, Kak Eli mau tanya apa bersama dengan narasumber?
2: Gini Bu, ini kan karena masalah sertifikat halal juga kan. Jadi ini ada UMKM juga Kak Eli buat nih. Tapi kan kita harus ada yang apa, kasih tahu lah gimana caranya supaya bisa kita taruh di supermarket, swalayan lah kayak itu kan. Jadi kan harus ada yang bimbing lah kan. Jadi hari itu ada ibu ini, entah Ismiati kan, waktu di satu tempat lagi, saya hubungi, nggak tersambung lagi. Karena ingin tahu kayak mana cara-cara untuk kita lebih lanjut lah, kita bilang jangan kecil-kecilan, kalau bisa lebih daripada itu, kayak itu kan. Biar penghasilannya juga lebih. Jadi Kak Eli mau tanya ini caranya untuk kita yang lebih maju lagi lah, karena sertifikat halal udah ada. Karena misalnya kan Kak ini, misalnya waktu Lebaran juga udah ada yang pesan-pesan kayak itu kan. Mau Kak Eli kan ini mau taruh di swalayan, supermarket. Jadi caranya kayak mana supaya kita lebih maju lagi lah ke depan. Itu aja dari Kak Eli, Bu Dik Kera.
1: Iya, baik, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli sudah bertanya dan sudah bergabung bersama kami. Ya, dapat Ibu pertanyaannya ya?
3: Iya, ya. Baik ya.
1: Biar lebih dikenal lagi ini harus bagaimana?
3: Bagus, ini bagus sekali ya pertanyaan Bu Eli. Ya, memang kita ketika mendampingi UMKM ya, kita banyak menemukan problematika di lapangan itu adalah akses pasar. Ya, jadi selama ini sebenarnya UMKM kita ini mau dia bangkit, tapi dia tidak tahu gimana cara dia memasarkan supaya akses pasarnya lebih luas lagi gitu ya. Oke. Kalau kita lihat ya konteks sekarang ya, saya lihat orang lebih suka itu produknya itu kita promosikan lewat medsos. Nah, kita tidak hanya sistemnya konsinyasi, nitip tadi ke swalayan-swalayan gitu kan.
1: Iya, betul.
3: Ketika produk kita sudah dikenal di medsos, apakah IG, macam-macam sekarang kan, gitu kan. Itu orang akan populer ketika dia ke swalayan. Ini kan punya yang kemarin lihat di ini di TikTok.
1: Iya.
3: Nah, gitu kan. Orang lebih familiar. Gitu. Jadi saya melihat bahwa digital marketing sekarang itu yang paling ampuh untuk supaya produk kita itu survive. Sistem nitip itu saya lihat itu sistem konven, sistem lama, dan kita harus move on. Dan pun sekarang untuk bisa masuk ke retail-retail modern seperti Alfamart, Suzuya gitu kan, kemudian di supermarket-supermarket, dia biasanya buat syarat. Syaratnya yang pertama adalah PIRT. Dia ketika produk itu sudah mendapatkan izin edar ya dari Dinkes, kalau dia produknya bisa dikirimkan ke luar Aceh, itu biasa nanti izinnya BPOM. Gitu ya. Cuma kalau untuk daerah dia cukup izinnya dari Dinkes, Dinas Kesehatan. Jadi ketika UMKM mampu memenuhi legalitas-legalitas yang diinginkan oleh para retail-retail modern, insya Allah itu cepat dia diterima. Cuman yang kedua saya lihat, ketika diterima barang kita, produknya di display nanti di swalayan, itu kemungkinan kita juga bersaing dengan produk-produk lain. Ya, makanya digital marketing itu ya, walaupun sekarang kita banyak melihat problematika di lapangan itu adalah para perintis-perintis ekonomi kita UMKM ini kan kebanyakan ibu-ibu.
1: Iya, betul.
3: Banyak memang alasannya adalah gaptek, alasan lain tidak ada Android, ya. Itu harus move on deh. Kalau memang kita mau maju, ya kita kerjasama dengan anak muda sekarang. Sambilan dia ya dapat uang jajan lah sedikit.
1: Betul.
3: Gitu. Suruh promosi aja, Dek. Nih saya punya produk nih. Tolonglah diposting di IG atau apa gitu kan. Nanti kasih fee sedikit. Artinya tidak ada lagi istilahnya saya gaptek, saya ini enggak ada. Nah, itu kalau memang kita mau naik kelas. Kenapa? Saya lihat seperti Bu Edi tadi, dia sudah punya sertifikat halal. Artinya ketika dia sudah punya legalitas halal, itu mudah produknya dibeli. Tinggal gimana strategi dia marketing tadi. Ya harus gunakan.
1: Iya, mengikuti ya, zaman lah ya.
3: Iya, karena kita mengikuti zaman, Dek. Zaman sekarang butuhnya medsos.
1: Iya.
3: Ya udah kita promosi lewat medsos.
1: Betul.
3: Nah, itu dia.
1: Bahkan checkout-nya juga lewat medsos sekarang.
3: Bahkan lebih keren kalau dia masuk e-commerce.
1: Iya,
3: Bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli di TikTok. Itu kan?
1: Betul. Oke, kita berbicara tantangan sekarang, Bu Isna ya. Apa sih tantangan yang terbesar yang dialami oleh pariwisata halal saat mereka mengunjungi tempat-tempat objek wisata?
3: Oke, tantangannya sebenarnya banyak ya. Cuma ini secara umum. Yang pertama adalah kita terbatasnya informasi ya, terhadap lokalisasi dari pariwisata itu sendiri. Misalnya nih, kita mau ke Ujung Pancu, atau kita mau ke daerah air terjun Sara gitu. Kita tidak ada informasi yang bisa kita pegang. Berapa sih jarak dari jalan utama itu ke Sara itu, dan bagaimana fasilitas di sana? Tersedia nggak tempat sholat? Tersedia nggak nanti makanan-makanannya halal? Itu tidak ada informasi, sehingga menyulitkan akses kita. Nah, belum lagi nanti infrastrukturnya, jalannya jelek.
1: Betul itu.
3: Nah, artinya ini jadi PR juga untuk pemerintah, bahwa pemerintah itu sekarang harus melihat bahwa petakan mana destinasi-destinasi yang punya nilai jual tinggi. Nah, ketika infrastruktur yang menjadi kendala, ayo bangun. Nah, ketika ini dilihat sebagai peluang ekonomi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya adalah perlu ada kolaborasi. Karena membangun pariwisata halal ini artinya tidak dibangun oleh satu orang. Dia harus terbangun oleh ekosistem. Ekosistemnya apa? Pemerintah. Kemudian nanti ada pengelola, ada pelaku, kemudian ada lembaga keuangan syariah lagi. Contoh misalnya di tempat destinasi, tersedia enggak ATM? Nah, kadang-kadang kan orang malas juga kan?
1: Betul.
3: Oh, ini kayaknya enggak ada ATM nih, malas juga kita. Jadi ya artinya ekosistem itu harus kita bangun. Karena pertumbuhan pariwisata halal ini harus didukung oleh artinya ruang lingkup di dalam industri halal itu sendiri, termasuk kuliner tadi kan.
1: Iya, betul.
3: Kemudian lembaga keuangan, kemudian nanti ada lagi yang namanya bisa jadi nanti ada farmasi atau apotek. Karena kan resiko itu kan tidak bisa kita ini kan ya. Bisa jadi mungkin menuju ke tempat ya destinasi ada kecelakaan atau apa. Itu sebenarnya yang perlu dibenahi gitu. Jadi tidak bisa sendiri, tetapi ada ekosistem yang memang harus disinergikan, harus dijalankan secara kolaborasi oleh pemerintah tadi. Ayo, dia menggandeng pihak-pihak ataupun dinas-dinas terkait untuk membangun ya pariwisata halal ini sendiri.
1: Baik. Ibu kan ini sebagai sekretaris dari manajemen Prodi Manajemen Industri Halal FEBI UIN Aranir Banda Aceh. Nah, itu apa ya, Bu, peran perguruan tinggi?
3: Oke. Jadi kalau ditanya apa peran perguruan tinggi? Perguruan tinggi itu memiliki peran strategis dalam mencetak SDM-SDM yang unggul. Nah, itu kan. Jadi kami selain mentransfer knowledge bagi mahasiswa, kita juga ada sistemnya project based learning. Jadi kalau di prodi saya, karena prodi vokasi ya. Jadi vokasi ini dia unik. Nah, dia 60%-nya itu praktik. Praktiknya di luar ya. Kita bawa mahasiswa itu ke industri-industri. Ada relate-nya dengan pariwisata nanti. Nah, jadi kita berharap begini, mahasiswa dia tidak hanya menerima ilmu itu di bangku kuliah. Tetapi dia juga bisa melihat secara nyata bagaimana praktik-praktik yang ada di luar. Nah, sehingga ilmu yang dia dapatkan setengah lagi praktik itu bisa menjadi penguat bagi dia.
1: Iya, betul.
3: Makanya ketika nanti kita mencetak alumni-alumni ini adalah alumni yang siap pakai. Mm-hmm. Nah, kaitannya dengan pariwisata, karena ini adalah manajemen industri, jadi ruang lingkup mereka banyak. Ada nanti di kuliner, ada di fashion gitu kan, banyak. Artinya banyak hal yang bisa mereka masuk ke dalam ruang lingkup industri halal, termasuk nanti sembelihan halal, gitu kan. Karena selama ini kita menganggap kok sembelih ada halalnya ya? Apa selama ini tidak halal gitu ya? Gitu kan. Ini juga menjadi concern pemerintah, Bank Indonesia, kemudian juga Kementerian Agama, sehingga kalau pernah dengar tuh istilahnya Juleha, juru sembelih halal.
1: Juleha,
3: itu kan halal. Itu juga menjadi salah satu istilah yang memang beken untuk ya anak-anak muda lah yang punya dia basic dan keahliannya di bidang penyembelihan itu dilatih dia. Gitu ya. Oke, jadi kami berharap mahasiswa-mahasiswa kami nanti dia siap. Kalau kita kaitkan dengan pariwisata ya, yang pertama dia siap nanti jadi pengelola ya, halal insurannya, kemudian supply chain-nya ya, kemudian nanti dia siap juga menjadi pendamping UMKM-nya. Memang kami selaku perguruan tinggi, terutama mungkin dosen ya, akademisi ini, kita cuma bisa mungkin riset. Cuma bisa nanti kita kayak melakukan ya model bisnis syariahnya gimana. Kemudian yang bisa lagi kami tawarkan nanti adalah bagaimana pendampingan ya yang bisa diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM. Ya itu. Cuma terkait dengan kebijakan ini kan ada di pemerintah.
1: Iya, betul.
3: Nah, makanya pemerintah itu juga harus bersinergi dan juga berkolaborasi dengan pihak akademisi untuk mendapatkan ya nilai-nilai tambah mungkin apa yang bisa untuk diperbaiki, apa yang bisa mungkin ekonomi kita supaya maju. Ya, artinya perlu ada ya istilahnya ide-ide dari akademisi ini sendiri ya untuk supaya ekonomi kita ini bisa tumbuh gitu. Ya.
1: Oke, okay, baik. Ibu mungkin terakhir Bu Isna, pesan yang ingin Ibu sampaikan ya untuk pariwisata halal sesuai dengan tema kita peluang ekonomi kreatif dan juga pengembangan destinasi Aceh. Singkat saja, Ibu.
3: Oke, jadi saya berpesan begini, bahwa Aceh ini sebenarnya punya sumber daya alam yang melimpah. Ya, ketika sumber daya alam yang melimpah ini, kita selaku ya putra-putri daerah harus melihat bahwa ini adalah peluang ekonomi. Tinggal sekarang bagaimana caranya ya sumber daya alam yang ada itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan dengan apa? Kita mengupgrade diri. Kita belajar, nggak ada istilah nggak bisa kalau kita mau belajar, terutama juga UMKM, karena UMKM ini dia sebagai aktor utama. Jadi UMKM ini nggak ada istilah lagi, nggak ada modal. Kalau nggak ada modal, ngapain ada lembaga keuangan syariah? Ya, artinya ya perlu ada pendekatan-pendekatan. Ya, kemudian yang kedua, pemerintah juga tidak bisa ya artinya lepas tangan, karena UMKM ini dia perlu dibina untuk naik kelas, jangan dilepas. Kenapa? Karena ketika kita membina, mendampingi UMKM, ini menciptakan kemandirian ekonomi sehingga mereka tidak bergantung pada pemerintah. Ya. Jadi untuk mewujudkan ya pengembangan pariwisata halal ya untuk konteks Aceh, artinya kita tidak perlu merubah diri. Ya, kita tetap dengan identitas kita Aceh, kita tetap dengan karakteristik Aceh, tapi yang diperlukan adalah bagaimana pariwisata halal yang ada di Aceh itu dibangun secara profesional.
1: Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Isna sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa di sore ini ya.
3: Terima kasih Khaira.
1: Iya, mudah-mudahan pariwisata halal di Aceh semakin update, semakin upgrade juga.
3: Insya Allah.
1: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah mengikuti dialog ekonomi kreatif ini. Untuk Anda yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh nontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Bu Isna, sampai ketemu di lain kesempatan ya.
3: Iya, sama-sama Khaira.
1: Oke. Okay.
3: Ini juga kesempatan ya. Luar biasa ya bisa sharing dengan Khaira hari ini.
1: Iya, baik. Dan selamat sore, sampai jumpa.
0: Banda Aceh sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kakak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
5: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Untuk Banda Aceh sore ini, saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar Banda Aceh, di sore ini langitnya mendung ya. BTW bagaimana untuk cuaca di tempat Anda juga pendengar, apakah sedang turunnya hujan, apakah hujannya lebat atau gerimis atau hujannya sedang saja? Boleh untuk Anda sampaikan pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di frekuensi 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore ini kita update dulu informasi untuk Anda. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meresmikan secara simbolis 980 dapur makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Aceh Besar. Nah, pendekar Sudaryono menegaskan keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan, pertumbuhan anak, dan juga penurunan stunting. Ia menyebutkan juga pendekar untuk evaluasinya harus berbasis data dan hasil yang terukur. Pemerintah juga memastikan pengelolaan dapur dilakukan sesuai dengan sistem tanpa praktik pencaloan atau pemungutan. Nah, pendekar, melalui pengoperasian 980 dapur ini, pemerintah berharap layanan gizi juga semakin merata, terutama bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan juga menyusui. Untuk informasi ini dan juga informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Welabo, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi lantik Taufik jadi pejabat sekretaris daerah Aceh. Berita lainnya, Kepala BGN resmikan 980 SPPG di wilayah 3T secara simbolis di SPPG Lempung Aceh Besar. Pendengar, siaran berita perjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Smawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Putera FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik Taufik sebagai pejabat sekretaris daerah Aceh. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita.
1: Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atau Mualim melantik Taufik ST MSI sebagai pejabat sekretaris daerah atau Sekda Aceh dalam prosesi pelantikan yang berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur Aceh nomor PEG.812.22/112/2026 tentang penunjukan pejabat sekretaris daerah Aceh. Penunjukan Taufik sebagai pejabat Sekda Aceh merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan koordinasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan Aceh berjalan dengan baik.
2: Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufiknya, maka Selasa tanggal 13 Oktober 2026, saya Gubernur Aceh dengan resmi melantik saudara sebagai pejabat PJ Sekretaris Daerah Aceh sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh nomor 13 Oktober 2026.
1: Mualim menegaskan bahwa jabatan sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan kebijakan pemerintah terlaksana secara efektif. Gubernur berharap Taufik dapat memperkuat sinergi antara Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, Mitra Kerja Pemerintah Aceh, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Kepala BGN Sudaryono meresmikan 980 dapur SPPG di wilayah 3T. Peresmian berlangsung secara simbolis di SPPG Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Pengoperasian SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Pudiana.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meresmikan operasional 980 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Peresmian secara simbolis dipusatkan di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sudaryono juga turut menyapa sejumlah SPPG yang berada di wilayah 3T yang juga turut diresmikan melalui virtual daring. Kepala BGN juga melakukan pengecekan terhadap dapur SPPG yang telah diresmikannya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Menurutnya, pemerataan layanan pemenuhan gizi tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, pengoperasian dapur-dapur ini dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
4: Kita buka secara serempak 980 dapur yang berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Bali, terkhusus daerah yang memang membutuhkan, yaitu daerah Jante, Stunting Tinggi, dan Miskin. Dan ini akan kita teruskan, kita evaluasi. Sekali lagi kita sudah sampaikan bahwa tidak ada pihak manapun yang akan mengotorisasi untuk membantu. Ini semuanya by system. Jadi nanti by system. Kenapa kok titik ini, kenapa enggak titik itu by system. Kami memprioritaskan mana yang perlu.
3: Sudaryono menambahkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan, maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG. Pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cadek Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Rabu 14 Oktober 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nalvita.
5: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Cadek Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Rabu 14 Oktober 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur, terutama dalam menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Sudaryono menegaskan penerapan dan pengawasan SOP penting untuk meminimalkan risiko keracunan serta menjaga kesehatan penerima manfaat.
6: Kita meminimalisir adanya keracunan makanan itu juga menjadi penting, maka SOP menjadi penting, pengawasan terhadap dilaksanakan SOP itu juga menjadi sangat penting. Kami berusaha menempatkan kepentingan penerima manfaat itu menjadi yang paling utama dulu. Ya. Jadi bahwa penerima manfaat baik siswa maupun 3B, keamanan dan kesehatannya itu menjadi yang utama.
5: Untuk memperketat pengawasan, BGN mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dan mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan. Pemantauan juga dilakukan secara daring untuk memeriksa penerimaan bahan baku serta kehadiran petugas. Dalam sidak tersebut, Sudaryono menilai petugas SPPG Cadek telah bekerja dengan baik dan sesuai SOP. Meski demikian, BGN masih menemukan sejumlah dapur yang perlu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan operasional. Selain itu, BGN tengah mengupayakan integrasi CCTV dari seluruh SPPG ke pusat pengawasan. Sistem ini direncanakan menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memantau kebutuhan petugas, termasuk penggunaan masker saat bekerja. Sudaryono berharap program makan bergizi gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga meningkatkan status gizi serta mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak dalam jangka panjang. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Pendengar, permintaan pasar terhadap komoditas bawang tetap tinggi meskipun harga bergerak secara fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan oleh TC Maulidia Putri.
7: Permintaan masyarakat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar terhadap berbagai komoditas cenderung tinggi pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, termasuk untuk aneka bawang yang menjadi bumbu dasar makanan. Pedagang bawang di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Maskur, mengungkapkan meski harga bawang cenderung fluktuatif atau naik turun, namun permintaan masyarakat tetap tinggi. Maskur merincikan dalam pekan ini harga bawang merah eceran mulai dari Rp20.000, Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram, tergantung kualitas. Selanjutnya untuk bawang putih Rp32.000 dan bawang bombay Rp30.000 per kilogram.
8: Bawang merah untuk hari ini jual enceran Rp25.000. Ada yang Rp23.000, ada yang Rp20.000, tergantung kualitasnya. Bawang putih harga enceran Rp32.000, itu harga enceran per kilo. Bombay Rp30.000.
7: Adapun bawang merah sebagian besar dari lokal, sedangkan untuk bawang putih dan bombay didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Maskur memastikan pihaknya berupaya mencari bawang dengan kualitas terbaik untuk dijual kepada konsumen. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim bersama Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMLSI mengunjungi penyintas banjir bandang yang kini menempati hunian sementara atau huntara di Gampong Simpang 4 Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Balkis.
9: Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mengunjungi penyintas banjir bandang yang tinggal di hunian sementara Gampong Simpang 4 Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan bersama Taufik, Sekretaris Daerah Aceh, Mualim mendengarkan keluhan warga terkait air bersih dan transportasi bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Salah seorang penghuni huntara, Nurita, warga desa Sukajadi mengatakan air di huntara belum cukup bersih. Akibatnya, warga harus menggunakan fasilitas air di masjid untuk kebutuhan sehari-hari.
10: Saya mohon, Pak, mengenai air bersih, Pak. Kami selama di huntara memang ada air, Pak. Tapi airnya dibilang bersih, nggak bersih. Sampai badan saya, kami ini semua gatal-gatal, Pak. Jadi untuk sementara nih, kami sampai numpang di masjid ini, Pak. Mandi sambil buang air besar, ambil rudu, kami di masjid, Pak.
9: Nurita juga mengeluhkan angkutan sekolah yang tidak lagi beroperasi sejak Sabtu lalu. Padahal, kendaraan tersebut sebelumnya membantu anak-anak penyintas untuk pergi ke sekolah, sehingga warga berharap layanan transportasi itu dapat kembali tersedia. Menanggapi keluhan tersebut, Mualim mengatakan pemerintah Aceh akan menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak akibat bencana.
11: Insyaallah kita mesti atasi di pihak pemerintah secara berangsur-angsur, secara pelan-pelan, dan kami akan upayakan. Tidak ada awal di sini, kita akan buat permohonan supaya pusat akan memberikan apa yang patut kita terima. Dan ini apa usaha kami, dan pusat telah berjanji ini akan dilakukan sesuai dengan kemampuan negara juga.
9: Mualim juga berharap pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik agar masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan anak-anak tetap bersekolah dengan lancar. Dalam kunjungan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan pemerintah Aceh kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail untuk membantu penanganan warga terdampak banjir bandang. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pendengar, 1.000 hingga 5.000 dapur MBG ditargetkan menerapkan sistem prasmanan hingga akhir tahun ini. Aceh berpeluang segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Rosmaini Uju.
12: Badan Gizi Nasional atau BGN menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia dapat menerapkan sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG hingga akhir tahun 2026. Saat ini, uji coba sistem prasmanan telah dilakukan di 62 SPPG yang tersebar dari Merauke, Pulau Madura, Jawa, hingga Riau. Evaluasi ini dilakukan selama 2 minggu untuk memetakan manfaat sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan tak menutup kemungkinan sistem prasmanan ini juga akan segera diterapkan di Aceh.
13: Insya Allah harapan kami ya, kalau tidak terjadi, maksudnya kalau tidak ada masalah yang begitu signifikan, kami rencananya sampai dengan akhir tahun kami targetkan paling tidak minimal 1.000 sampai dengan 5.000 dapur sudah bisa melaksanakan MBG dengan cara prasmanan.
12: Selain disajikan lebih hangat dan segar, sistem prasmanan ini dinilai mampu mengurangi sisa makanan karena siswa dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan. kebutuhan. Tak hanya itu,
5: sistem ini juga dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter lewat sistem piket bergilir.
12: Para siswa diajarkan nilai kedisiplinan, kesabaran, kebersamaan, hingga tanggung jawab.
5: Dari Kabupaten Aceh Besar, Rosmaini Ujung melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti panen padi perdana di lahan terdampak bencana di Kampung Bukit Panjang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor pertanian sekaligus mendukung kebangkitan petani setelah terdampak bencana. Berikut laporan An-Najwa Maharani.
14: Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti panen padi perdana di lahan terdampak bencana di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang pada Selasa 13 Oktober 2026. Banjir yang melanda Aceh pada tahun lalu mengakibatkan sekitar 57 ribu hektar lahan sawah mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat. Panen perdana ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemulihan sektor pertanian dan membantu petani kembali produktif pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan satu unit traktor crawler kepada gabungan kelompok tani. Selain itu, petani juga menerima bantuan 2 ton pupuk nitrea dari PT Pupuk Iskandra Muda untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian.
15: Kita harapkan panen ini dapat memuaskan ya, seperti mana kita harapkan, tapi juga untuk kemudian hari, dan juga kita doakan supaya panen lebih baik lagi. Jadi tidak lagi dengan pompa, mungkin kita berakhir irigasi yang layak sepatutnya memiliki atau menikmati irigasi-irigasi tersebut.
14: Mualim berharap bantuan yang diberikan dapat menunjang aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen. Pemerintah Aceh juga akan mengupayakan perbaikan lahan sawah yang terdampak bencana, termasuk penyediaan infrastruktur irigasi yang layak agar kebutuhan air bagi petani dapat terpenuhi.
15: Ini sebenarnya janji pusat. Sawah yang terkena apa musibah ringan dan juga berat, semua upaya akan diupayakan untuk dibetulkan seluruh kabupaten kota di Aceh ini.
14: Upaya ini diharapkan dapat membantu petani kembali mengelola lahan secara optimal dan meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat untuk mendukung penanganan dan pemulihan pasca bencana. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI An-Najwa Maharani melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dayan Albar, meminta instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
16: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendegaskan pentingnya peran media massa dan insan pers dalam mempercepat pembangunan daerah dan instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh Utara Dayan Albar saat menghadiri acara penganugerahan mitra strategis sekaligus pelatihan pendidikan dasar jurnalistik yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Lusmawe Aceh Utara di Lusukun Senin kemarin. Menurut Sekda, wilayah Aceh Utara yang sangat luas mencakup 27 kecamatan dan 852 desa membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada media untuk memantau situasi hingga ke pelosok. Informasi cepat dari insan pers maupun media sosial membantu pengkap merespon cepat berbagai masalah seperti perbaikan jalan dan jembatan rusak. Selain itu, Dayan mengingatkan insan pers agar menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat luas serta selalu menerapkan prinsip verifikasi demi menangkal berita hoax dan narasi provokatif.
17: Hari ini hebat sekali pemerintah. Tanpa adanya media, saya pikir kita tidak ada apa-apanya. Hebatnya lembaga pendidikan, peran media itu sangat penting. Bahwa kita tahu kinerja pemerintah ada melaksanakan, tidak melaksanakan informasi bagaimana kondisi hari ini. Itu juga tergantung pada media. Aceh Utara yang begitu luas, ini juga salah satu mengadopsi bagaimana kondisi yang di daerah pelosok yang kita tidak tahu. Ini peran media itu sangat penting.
16: Sementara itu, Ketua JMSI Luksmawi Aceh Utara Sayuti berharap para peserta pelatihan jurnalistik dapat menyerap materi dengan baik guna menghasilkan karya pers yang berimbang, edukatif dan bertanggung jawab. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Kacik Tumpuk Tengah prioritaskan normalisasi saluran, bantuan lansia, pembenahan administrasi, dan pemberdayaan pemuda dalam 100 hari kerja. Berikut dilaporkan oleh reporter RRI Luksmawe, Anita Diana.
18: Usai dilantik sebagai Gecik Gampung Tumpuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tumpuk Tengah berpotensi mengalami banjir saat musim penghujan. Karena itu, pembenahan saluran air menjadi perhatian pemerintah Gampung untuk mengurangi resiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah Gampung merencanakan pengadaan perlengkapan fardu kifayah secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 dusun.
19: Salah satunya infrastruktur itu yang sangat krusial, pembenahan di bidang normalisasi saluran. Terus kalau dari bidang sosial itu, saya ada program yang mana insya Allah nanti saya mau dari bawah itu biar menyentuh masyarakat. Saya ada rencanakan sama Tuhaput pengadaan perlengkapan fardu kifayah lengkap untuk masyarakat 5 dusun ini. Dan yang paling utama itu mungkin ke depan juga kita akan lihat status lansia, biar kita bisa anggarkan di tahun depan dalam bantuan langsung tunai ekstrim. Jadi kami sudah ada rencana penerimaan bantuan langsung tunai untuk lansia di atas usia 70 tahun.
18: Di bidang sosial, pemerintah Gampung juga akan melakukan pendataan warga lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 70 tahun. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran bantuan langsung tunai BLT ekstrim pada 2027. Penetapan penerimaan bantuan tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 100 hari kerja, Julkarnain juga memprioritaskan penyusunan rencana kerja pemerintah Gampung RKPG, pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gampung APBG, serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampung RPJMG. Seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
19: Hal yang utama saya lakukan, yang pertama RKPGP, pembahasan itu, serta pelaksanaan APBGP, terus RPJMG, dan yang paling krusial saya sekarang lagi mapping kembali masalah pendataan jumlah masyarakat yang berstatus KTP Tumpuk Tengah dan juga ber-KK Tumpuk Tengah.
18: Sementara itu di bidang kepemudaan, Julkarnain berencana memetakan potensi generasi muda berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong kegiatan positif, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas pemuda guna membuka peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Ia menegaskan berbagai persoalan masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan aparatur Gampung, Tuhaput, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pasca kegiatan perayaan HUT ke-438 Melabu, tim kebersihan DLH Aceh Barat lakukan pembersihan sampah masyarakat di seputaran kawasan jalan dekat lapangan Teku Umar Melabu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabu, Fulzatun Nisa.
20: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat masih melakukan pembersihan sampah sisa perayaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu. Hingga hari kedua setelah rangkaian kegiatan berakhir, proses pembersihan dan pengangkutan sampah masih berlangsung di sejumlah area kegiatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Tekun Ronald Nehdiansyah mengatakan, pihaknya mengarahkan hampir 60 petugas dari sejumlah bidang untuk mendukung penanganan sampah selama dan setelah perayaan. Delhak juga menyediakan 40 tong sampah serta mengarahkan 2 unit truk dan 1 mobil pick up untuk pengangkutan. Menurut Ronald, volume sampah yang dihasilkan selama 4 hari perayaan diperkirakan mencapai sekitar 14 meter per kubik, yang mana perkiraan tersebut didasari pada kapasitas kendaraan pengangkut yang digunakan, yakni 2 truk berkapasitas sekitar 6 meter kubik per unit dan 1 mobil pick up.
21: Khususnya untuk sampah di HUT Kota Melabu itu memang luar biasa. Selama 4 hari kegiatan HUT Kota Melabu, kami lihat memang volume sampahnya meningkat terus nih, terutama di hari puncaknya, hari pembukaan. Total sampah kalau kita lihat dari kapasitas truk itu berarti mencapai 14 kubik, karena satu truk itu mencapai 6 kubik, jadi 2 truk tambah dengan pick up 1.
20: Berdasarkan pantauan di lokasi pada hari kedua pasca perayaan, sejumlah sampah masih terlihat di area kegiatan. Petugas masih melakukan pembersihan, sementara beberapa lapak UMKM belum seluruhnya diangkut oleh pemiliknya. Kondisi tersebut membuat proses pembersihan dan penataan lokasi masih terus berlangsung. Ronald berharap masyarakat turut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia juga berharap proses pembersihan dan penataan lokasi dapat segera diselesaikan agar kawasan kegiatan kembali bersih setelah perayaan HUT ke-438 Kota Melabu. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar, dalam upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya menggelar Festival Literasi. Berikut laporan reporter Arif Rizal.
22: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Festival Literasi Kabupaten Nagan Raya tahun 2026. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menggalakkan kembali budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda. Kegiatan Festival Literasi tersebut berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 yang dibuka oleh Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya. Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang mengatakan budaya membaca dan kecakapan literasi harus terus digalakkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Peningkatan minat baca perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi kalangan pelajar sebagai generasi penerus pembangun Kabupaten Nagan Raya.
23: Intinya yang mengenai hal anak-anak lah. Maju anak-anak ini supaya mudah-mudahan. Saya yakin dan percaya kalau memang ke depan selalu ada kegiatan ini, jadi anak-anak juga tidak akan mengarah lagi ke terlalu bermain HP. Jadi ringan akan membaca. Karena ketika ada iPhone, orang akan mikir kalau ketika ke depan ada iPhone, kalau saya tidak belajar atau tidak membaca, mungkin akan teringat ke situ. Ketika tidak ada iPhone, mungkin akan selamanya akan terlihat lalai dengan HP.
22: Melalui Festival Literasi 2026, pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap untuk tumbuh kesadaran masyarakat menjadikan membaca, menulis, dan berpikir kritis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga membangun generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mampu menyaring informasi di era digital. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol, 5 alat berat dikerahkan untuk penanganan darurat. Selengkapnya disampaikan Sanusi.
24: Sekda Aceh Tenggara Yusir Rizal meninjau sejumlah titik jebolnya tanggul di 4 sungai yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan pemukiman warga Desa Bambel Gabungan kemarin. Dalam upaya penanganan darurat, pemerintah daerah telah mengerahkan 5 unit ekavator untuk melakukan penanganan sementara. Supaya 3 unit ditempatkan di kawasan Lawe Bulan dan 1 unit di sekitar kampus Universitas Gunung Loser. sementara satu lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan di lokasi terdampak. Sekda Yusrizal meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menambah unit ekavator guna mempercepat proses penanganan di lapangan. Selain penanganan infrastruktur darurat, pemerintah daerah juga akan membuka dapur umum melalui dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.
1: Di Babel Gabungan sampai untuk spray sekitarnya. Jadi ini disebabkan oleh empat sungai yang ada di Kabupaten Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara hari ini menurunkan sapator. 3 unit di lewe bulan ini, di belakang sudah kita lihat, 1 unit lagi ada di belakang di butas pengoser untuk pengamanan tanggul-tanggul yang jebol. Selanjutnya juga di lewe alas, sudah ada juga kita gerakan 1 unit sapator dan juga ada di lewe tinga.
24: Kepala BPBD Aceh Tenggara Muhammad Hasmi menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi dan penanganan darurat guna mengantisipasi dampak bencana serta menjaga keselamatan masyarakat.
1: Per kemarin pemerintah Kabupaten Tengah sudah mengeluarkan status bencana. Jadi mungkin untuk dapur umum juga mulai hari ini akan dibuka untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana banjir.
0: Pendengar, Kebun Pangan Perempuan akan hadir di 25 desa dalam Kabupaten Aceh Tengah dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami aneka tanaman pangan yang dapat memenuhi gizi keluarga dan membuka peluang ekonomi. Berikut laporan reporter Fitra Jayadi.
2: Sebanyak 25 desa di Kabupaten Aceh Tengah mendapat alokasi program Kebun Pangan Perempuan, sebuah inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan peran perempuan, sekaligus membuka peluang ekonomi. Program ini menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen P3A RI Veronica Tan di Ruang Kerja Wakil Menteri di Jakarta. Veronica menyampaikan Aceh mendapat alokasi program yang cukup besar, yakni mencakup 150 desa di 6 kabupaten. Dari jumlah itu, 25 desa berada di Aceh Tengah. Pelaksanaannya direncanakan berlangsung selama 3 tahun secara berkelanjutan. Dijelaskan program Kebun Pangan Perempuan tidak sekedar mendorong masyarakat menanam tanaman pangan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga melalui pemanfaatan lahan di sekitar rumah.
3: Saya, kok Kemen PPA tidak punya namanya program? Kita kemana-mana pun nggak bisa minta bantuan. Yeah. Makanya saya kencengin di dalam program Kebun Pangan Afirmatif Perempuan. Pak Mendagri, ini harus berhasil.
2: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyambut baik pelaksanaan di 25 desa yang akan disinergikan dengan berbagai program daerah, terutama penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Ditambahkan bantuan bibit cabai dan kopi dari Menteri Pertanian yang telah ditanam sebelumnya, juga akan disinergikan dengan program ini agar pemanfaatan lahan memberikan manfaat ekonomi bagi setiap keluarga.
4: Program ini terkaitnya dengan program 3K, stunting, ketahanan pangan, sehingga nanti pemanfaatan lokasi lingkungan masyarakat. Kemudian kemarin Pak Menteri Pertanian juga kasih bibit cabai, kemudian kopi, dan juga kita tanam, nah, kita kaitkan juga dengan ekonomi produktif. Nah, program ini bagus sekali.
2: Melalui program yang berlangsung selama 3 tahun, masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan perkembangan rumah sebagai sumber pangan berkelanjutan, mendukung pencegahan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, kayak transparan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan di pantai ibu kota Sabang untuk menikmati keindahan bawah laut tanpa harus menyelam. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
7: Wali Kota Sabang kini menghadirkan atraksi wisata baru berupa kayak transparan yang mulai ramai diminati wisatawan. Wahana air ini menawarkan pengalaman mendayung sambil menikmati keindahan bawah laut yang dapat terlihat jelas melalui dasar perahu, sehingga memberikan sensasi berbeda bagi wisatawan. Salah seorang pengelola Sabang Kayak, Armadani, saat diwawancarai RRI mengatakan atraksi wisata bahari jenis kayak transparan ini mulai populer dan semakin diminati sejak pertama kali diperkenalkan dalam beberapa bulan yang lalu. Dirinya mengakui setiap pekan wisatawan selalu datang mencoba atraksi tersebut dengan tingkat kunjungan yang cukup stabil. Pihaknya juga menawarkan paket seharga Rp650.000 selama 1 jam bagi wisatawan yang ingin menikmati atraksi tersebut.
8: Selama 1 jam itu 30 menit sesi ambil dokumentasi, 30 menit lagi baru nanti kami kasih peluang untuk main sendiri gitu.
9: Oke, untuk safety-nya gimana?
8: Untuk safety kita tetap ada pelampung dalam boat ya, dan selalu di backup sama boat kemana mereka, bila kadang-kadang nanti ada pemula yang pemain memang pemula nggak pernah main ya, kadang-kadang mereka nggak pandai dayung gitu. Nah, jadi nanti seorang guide tetap arahkan gitu kan. Nanti tiba-tiba nanti kayaknya udah ke pinggir, kami tetap backup, selalu backup ke pakai boat. Kita tarik lagi ke air dalam sedikit, main lagi.
7: Menurut Armadani, ide menghadirkan kayak transparan di Sabang berawal dari tren media sosial. Ia mengaku terinspirasi dari video wisata di beberapa daerah wisata lain di Indonesia. Usaha rintisan ini dikelola oleh dua pemuda asal desa wisata Iboh, yakni Armadani dan Mustafa. Keduanya bersikukuh menghadirkan inovasi wisata bahari berbasis kreativitas anak muda sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dan ke depan, keduanya berencana menambah variasi wahana wisata bahari untuk memperkaya pilihan atraksi wisata di Pantai Iboh.
8: Depan kami ada planning untuk menambah wahana lagi ya. Untuk saat ini kita ada, untuk kayaking ada dua opsi, ada kayak transparan dan kayak biasa. Mungkin ke depan nanti ada pedal boat juga ya, itu kami cangkup juga nanti. Dan mungkin kalau ada modal lagi ya, ada jet ski lagi gitulah. Intinya lebih ke wahana lah, contohnya banana boat gitu.
10: Dan semua itu kelola oleh pemuda.
8: Ya, rencana begitu.
7: Dengan hadirnya kayak transparan dan rencana penambahan wahana baru, Pantai Iboh kini makin banyak pilihan atraksi bagi wisatawan. Ide dari anak muda Iboh ini diharapkan bisa memperkuat daya tarik Pantai Iboh sebagai daya wisata unggulan Kota Sabang.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Melalui PLT Kepala Disperindakkop dan UKM, Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian, ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakkop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil kemarin, Safrijal menegaskan bahwa Disperindakkop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna beber Safrijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
1: Kondisinya beras, gula, minyak, telur, ya, tepung, itulah yang ada kondisi yang kita adakan.
2: Mana Pak? Iya, habis ini besoknya langsung ke Gunung Meria. Ada jadwal yang begitu. Ah.
3: Maraton Pak, setiap kecamatan ya?
2: Iya, setiap kecamatan. 9 kecamatan.
0: Sementara itu menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakkop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut sangat membantu perekonomian keluarga karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
4: Senang karena ada pasar murah.
5: Kalau untuk ini tadi harganya gimana?
4: Ya kalau loko.
5: Kalau selisih harganya kayak mana, Kak? Selisih harga dari pasar murah ini dengan pasaran gitu mungkin ada enggak?
4: Ya, gula. Kalau di pajak kan 19. Kalau di sini cuma 15.
5: Mungkin enggak.
4: Telur itu juga. Kalau di warung-warung kan 50 lebih. Kalau di sini 48.
5: Mungkin ada masukannya, Kak, mungkin.
4: Ya kalau bisa ya sering-sering lah, Bang. Ya seperti beras ini, minyak goreng, gula. Itu kan sangat membutuhkan.
0: Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah kali ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu dan minyak goreng kemasan isi 2 liter. Disperindakkop dan UKM Aceh Singkil hanya membandrol harga tersebut senilai Rp228.000 per paket. Demikian Salihin Barus melaporkan.
6: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Frekuensi 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dalam Banda Aceh sore ini. Saya Khaira juga masih menyapa Anda dan masih menemani suasana kota Banda Aceh dengan cuaca yang masih mendung ya. Dan bagaimana pendengar untuk aktivitas Anda di sore hari ini? Apakah berjalan dengan lancar atau ada sedikit hambatan, kendala, apapun permasalahannya ya? Disimpan dulu secara baik-baik karena ini jamnya untuk istirahat, untuk kita menikmati santai ya kan, dengan keluarga, dengan teman ya, untuk kita merenungkan lah apa yang belum selesai, besok akan kita lakukan kembali hingga selesai. Oke, pendengar Banda Aceh sore ini ya, kami akan menemani Anda dengan informasi yang menarik dan juga terupdate serta pilihan lagu yang sangat indah tentunya ya. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori. audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Dan ini tentunya menjelang senja juga ya. Namun bagi Anda kayaknya penikmat senja di sore hari ini, apakah senjanya terlihat atau tidak ini? Boleh ya untuk Anda sampaikannya melalui WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Tapi betulnya kalau senjanya nggak terlihat sedikit kecewa ya, karena nggak ada warna orange-nya yang untuk dinikmati ya kan. Apalagi kalau tertutup dengan awan, waduh udah pasti kecewa banget, nggak ada kelihatan sama sekali itu mataharinya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada nih, kita update informasi di sore ini khususnya untuk Anda pecinta sepak bola, apalagi pecinta Laskar Rencong ya. Ini informasinya kurang sedap ini yang datang untuk Persiraja Banda Aceh, di mana Komdis PSSI menjatuhkan denda total 95 juta rupiah. Nah, menyusul sejumlah pelanggaran saat Persiraja menghadapi Sumsel United di 2 Oktober lalu di Stadion Haji di Murtala. Pendengar, rinciannya 75 juta rupiah akibat ulah supporter, mulai dari yel-yel provokatif, pembakaran spanduk di tribun utara, hingga 5 supporter yang masuk lapangan setelah pertandingan. Sementara itu, panitia pelaksana juga didenda 20 juta rupiah karena tidak menyediakan pengawalan perangkat pertandingan menuju hotel. Manajer Persiraja Rida Mafdul Gidong menerima kritik dan juga aspirasi supporter, tetapi mengingatkan agar penyampaiannya tidak merugikan tim. Nah, selain itu juga ia mengajak seluruh pendukung menjaga ketertiban dan memberikan dukungan positif baik saat Persiraja bermain di kandang maupun tandang. Nah, pecinta sepak bola Aceh dukung Persiraja boleh ya dengan penuh semangat, tetapi tetap harus menjaga keamanan, ketertiban dan juga kenyamanan serta sportif. Jangan sampai ulah segelintir orang justru bisa merugikan tim kebanggaan kita ya. Oke, demikian pendengar untuk informasi di sore ini, dan informasi ini serta informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.
1: Banda Aceh sore ini.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya 19 menit lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Barangkali untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati pulang ya. Ya, jangan lupa untuk mempersiapkan diri kalau sudah sampai di rumah, bersih-bersih ya, mandi, mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Yang sudah di rumah tetap masih santai sambil menunggu azan maghrib, mungkin ya sedikit persiapan juga, sedikit juga ada cengkrama mungkin dengan keluarga atau ada hal yang ingin dibahas pokoknya di sore ini ya. Seperti biasa pendengar, kami hadirkan satu lagu lagi ya dari Melly Goeslaw dan juga Ari Lasso dengan judul Apa Artinya Cinta. Nanti menjelang pelaksanaan dan juga kumandang azan maghrib, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan pengajian Al-Quranul Karim.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-barril jawad alladhi ni'amahu anil a'sa'i bil i'adad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Majlis yang dirahmati Allah, sidang jamaah salat maghrib, dan juga kepada seluruh para pendengar radio Baitur Rahman, mari sama-sama menjelang kita melakukan salat Isya, sambilan kita mendengarkan sedikit mauidzah hasanah ataupun isi kajian, kita tanamkan niat i'tikaf di dalam masjid agar niat i'tikaf itu diberi oleh Allah pahala yang besar. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita yang sudah kita baca pada minggu yang lalu. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu apa yang sudah kami baca pada penjelasan minggu yang lalu. Kita masih membahas tentang tema tentang suku atau kaum yang disebut oleh Nabi sebagai kaum yang misterius, kaum yang suatu saat nanti akan membela mati-matian pasukan Ya'juj Ma'juj. Sebelumnya kita jelaskan pada pertemuan yang lalu itu bahwa Rasulullah pernah diberi kabar oleh Jibril, di dunia ini, kata Jibril, ada dua kota yang kota itu terbuat dari 1000 pintu. Ada satu kota yang kotanya dibuat dengan 1000 pintu, dan kota yang satunya juga sama, terbuat dari 1000 pintu. Ini kita ulang kaji pada pertemuan kita yang lalu. Lalu Jibril memberitahu Muhammad, kota-kota yang 1000 pintu itu dijaga oleh Al-Harasah. Al-Harasah itu kalau kita buat makna 1000 penjaga. Dua kota, kotanya itu terbuat dari 1000 pintu, dijaga oleh 1000 penjaga. Begitulah hebatnya pengamanan ekstra yang dibuat oleh penduduk kota itu dengan tujuan agar Nabi Hud dan Nabi Soleh tidak boleh masuk. Bayangkan itu, mereka ingin berbuat kemaksiatan dengan bebas, perzinahan dengan bebas, dibuat 1000 pintu. 1000 pintu itu dijaga 1000 penjaga agar Nabi Hud dan Nabi Soleh tidak boleh masuk. Kita yakin bahwa di rumah kita, saya rasa tidak ada di dunia ini yang kotanya begitu. Cuma dua kota ini. Itulah yang nanti kota itu dimiliki oleh kaum Ad dan kaum Samud. Nah, ini kita ulang kaji pada pertemuan yang lalu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Jibril memberitahu bahwa ada di dunia ini kota yang super ketat penjagaannya, kemaksiatannya merajalela, perzinahan transparan. Dibuat pintu-pintu itu untuk tidak boleh masuk para utusan Allah. Mereka lupa bahwa malaikat maut bisa masuk tanpa pintu. Bayangkan kaum muslimin, sekuat apapun penjagaan dan pengamanan yang dibuat mereka oleh kaum Samud, mereka lupa bahwa malaikat maut bisa masuk tanpa melalui pintu. Dan alhasil kaum Ad dihancurkan Allah. kaum Samud dihancurkan Allah. Walaupun beda cara Allah menghancurkan mereka, tapi mereka mati di dalam kegemilangan, mati di dalam kegelapan. Tulang belulang mereka tak ada yang urus, daging mereka termakan oleh sinaran matahari, dimakan oleh hewan-hewan. Ini pelajaran bagi kita. Sebesar apapun yang ingin kita lakukan untuk menghindari perintah Allah, untuk tidak mengikut ulama, ketahuilah Allah punya bala tentara yang bisa mengurus kita tanpa pengamanan. Maka kaum muslimin, ini adalah pelajaran kita yang lalu. Nah, malam ini kita akan lanjutkan sedikit, tapi lebih fokus kepada makhluk Allah yang bernama Ya'juj Ma'juj. Siapakah Ya'juj Ma'juj itu? Apa yang mereka lakukan nanti di dunia? Dan fungsi apakah mereka ketika Allah sudah tampakkan Ya'juj Ma'juj di muka bumi ini? Dan pertanyaan terakhir, kalaulah mungkin waktunya memadai, kita akan lihat berapa puluh tahun lagi kah kira-kira. Sebab pengetahuan ini hanya Allah yang tahu. Tapi kita boleh mengira-ngira kapan Ya'juj Ma'juj itu muncul di muka bumi ini. Maka sebelumnya saya akan baca sedikit nukilan-nukilan dari Imam At-Tabari dalam kitab beliau, Tarikh At-Tabari. Sama seperti mana biasa, kita akan bercerita malam ini bahwasanya wa inna Jibril alaihi salamu intalaqa bi ilaihim lailata usriya bi fil masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi masih bercerita. Suatu hari, suatu malam, kata Nabi, saya dibawa oleh Jibril. Nah, ini kita mau dengar cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan waktu Isra Mi'raj, beliau mengalami berbagai macam peristiwa aneh. Bukan hanya peristiwa aneh, nanti beliau bertemu di Sidratul Muntaha. Itu perjalanan Nabi di muka bumi ini dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu ada pertemuan, ada kejadian-kejadian aneh. Nah, ada satu kejadian aneh yang kita mau dengar dari Nabi sendiri. Saat itu, kata Nabi, saya dibawa oleh Jibril. Jibril ada di sisi saya naik burak, maka Jibril dengan saya terbang. Nabi itu di atas langit. Maka saat itu Nabi melihat satu kelompok di bawah itu. Lalu Nabi berkata, fada'autu, aku memanggil mereka, kata Nabi. Nabi panggil mereka. Dan ketahuilah, mereka itu yang dipanggil Nabi adalah kelompok Ya'juj Ma'juj. Kita mau sedikit mendengar deskripsi tentang Ya'juj Ma'juj. Mungkin orang sering dengar Ya'juj Ma'juj, tapi banyak juga orang tidak tahu Ya'juj Ma'juj itu bagaimana modelnya. Kaum muslimin dan para pendengar Radio Baitur Rahman, ketahuilah, kalau sudah muncul Ya'juj Ma'juj di muka bumi ini, itu tanda bumi tidak lama lagi. Dia ada kode-kode khusus yang Allah berikan. Kalau di antara kode-kode itu sudah keluar, itu bumi tak lama lagi. Entahkah 10, 20, 30, Allahu'alam, 30 tahunkah. Tapi kalau sudah ini muncul, itu tak lama lagi. Kita sebut saja contoh yang mungkin lebih dekat dengan kita sebelum Ya'juj Ma'juj itu muncul. Salah satunya adalah Nabi pernah menyebut satu hadis bahwa nanti suatu hari nanti di bulan Ramadan itu kalian akan melihat di sisi sebelah timur, sisi sebelah barat itu ada amudan ahmara, kata Nabi. Amudan ahmara itu seperti, ya kita sebutlah, langitnya warna merah. Di bulan Ramadan
1: Saya ambil hadis ini dalam kitab Mukhtar al-Hadis yang dinukil oleh Sayyid al-Hashimi. Jadi Nabi kasih indikasi, indikasi awal kemunculan kiamat sebelum Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, Dabbatul Ard dan seterusnya itu. Walaupun kita tidak bahas di situ, kita bahas siapa itu Ya'juj Ma'juj. Jadi Nabi sebut bahwa nanti di sebelah barat itu kalian akan lihat Amudan Ahmara. Amudan Ahmara itu langit merah. Begitu pekat merah langitnya. Maka kata Nabi, kalau dah kalian lihat itu, lihat di bulan Ramadan, ketahuilah kemarau setelah itu tidak lama lagi. Nabi suruh siapkan makanan, kumpulkan makanan untuk menyambut terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Apakah itu terjadi atau belum, wallahu alam, tapi Nabi sudah kasih indikasi. Dan kaum muslimin, kita lihat 7 atau 8 tahun yang lalu keluarlah berita dari Badan Astronomi Amerika Serikat bahwa ada potensi sekitar 4 atau 5 tahun lagi terjadi kemarau yang berkepanjangan. Sekarang pertanyaannya, kalau kemarau itu terjadi, apa efek bagi bumi ini? Silakan buka kitab Kasyful Ghaibiyah, di sana ada jelaskan, kalau kemarau itu sudah muncul, kekeringan akan terjadi, kurangnya air akan terjadi, dan permusuhan antara manusia semakin, mereka ya kalau bahasa kita, berkelahi untuk memperebutkan bahan pokok makanan. Kita buktikan saja, kita buktikan. Di beberapa wilayah Amerika Serikat hari ini mengalami kehabisan air. Kenapa? Kenapa air habis? Karena air itu dikonsumsi oleh mesin yang selama ini kita pakai, yang disebut dengan AI. Ya, ChatGPT, Gemini, apa lagi itu yang AI itu? AI itu faktanya adalah per satu hari dia menghabiskan air bersih sekitar 1 atau 2 ton air. Mesin AI itu memakan air, menghabiskan 1 atau 2 ton per hari. Tapi kita tidak bahas di situ. Saya mau bahas Ya'juj Ma'juj tadi. Kalau kekeringan ini sudah terjadi, air sudah mulai habis, disitulah nanti muncul Dajjal. Dia akan berbentuk seperti manusia. Wallahu'alam, sebagai ulama mengatakan matanya 1, sebagian ulama mengatakan matanya 2 tapi tertutup 1, sebagian ulama mengatakan matanya tetap 2 tapi dia tak gunakan yang 1. Maknanya dia hanya memandang orang sebelah pihak. Setelah Dajjal itu muncul, Nabi Isa datang, barulah Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini kaum muslimin, dia dalam suatu riwayat yang saya baca, mereka itu kalau sudah keluar turun dari gunung. Setiap ada gunung di bumi, turun dia. Wallahu alam, entah bagaimana mereka berasal, entah bagaimana mereka muncul, mereka akan turun dari gunung. Dan dalam catatan kitab Kasyful Ghaibiyah, Ya'juj Ma'juj itu berbentuk manusia tapi sebahagiannya bertubuh hewan. Panjangnya ada yang 2 meter, ada yang 4 meter, ada yang punya telinga besar. Bahkan dalam riwayat ulama menyebut dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, telinganya itu bisa menyelimuti tubuhnya. Jadi Ya'juj Ma'juj kalau tidur, selimutnya itulah telinganya. Lalu apa yang mereka lakukan ketika muncul? Mereka akan membawa cemeti dan menghukum secara sadis manusia yang ada di depannya. Bahkan mereka tak segan-segan memakan kita dengan mulutnya sendiri. Nah, ini sekilas saya kasih tahu, kami kasih tahu siapakah Ya'juj Ma'juj itu. Nanti kita bahas khusus ini. Ada bab khusus nanti dalam kitab ini tentang siapakah Ya'juj Ma'juj. Kita lanjut cerita tadi. Bahwa Nabi Muhammad ketika beliau melihat Ya'juj Ma'juj, Nabi bilang, "Fada'autu Ya'juj Ma'juj." saya panggil Ya'juj Ma'juj itu, kata Nabi. Lalu apa yang terjadi? Nabi memanggil mereka ila ibadatillah azza wa jalla. Nabi suruh mereka, hai kalian, bertobat kepada Allah. Tobat, beribadah kepada Allah. Lalu kata Nabi, fa'abau ayyujibuni. Waktu saya menyuruh mereka bertobat, mereka mentah-mentah menolak perintahku. Perintah Nabi tadi ditolak mentah-mentah. Kami tak mau beribadah. Nah, jadi itu satu peristiwa. Kemudian setelah Nabi melihat itu, thumman talaqa bi ila ahlil madinataini. Lalu Jibril membawa saya, kata Nabi, ke suatu wilayah yang wilayah itu ada dua kota. Ada dua kota itu. Dan kota itu yang saya sebut tadi, yang punya 1000 pintu, itu kota pada masa Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabi masuk ke dalamnya. Ketika Nabi masuk ke dalam dua kota itu, maka kata Nabi, fada'autuhum ila dinillahi azza wa jalla wa ila ibadatihi. Maka Nabi bilang, itu penduduknya, sebahagiannya, saya panggil, kata Nabi, saya panggil. Kata Nabi, ila dinillah, ayo beribadah kepada Allah, beribadah, beribadah. Lalu, fa'ajabu wa anabu. Sebahagian kota itu, penduduknya mendengar apa yang aku perintahkan, sebahagiannya menolak. Nah, saya mau bilang begini, nanti jangan sampai orang bertanya, Tengku, penduduk dua kota ini kan sudah mati, tidak hidup lagi, sudah diazab Allah. Kenapa Nabi bisa bertemu dengan dua kota ini yang penduduknya masih ada? Andai ada orang bertanya. Mungkin ada sebagian jamaah pada malam Kamis kemarin belum mendengar kajian ini. Tapi saya ingin sampaikan, dua kota yang saya sebut tadi itu, itulah dua kota yang penjagaannya ketat, punya 1000 pintu, mereka berbuat maksiat. Itu semua sudah hangus. Hanalinya yang gabih. Kapu-kapu-babih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanaudib liya. Cuma pertanyaannya, kenapa waktu Nabi datang, mereka ada di situ? Padahal itu kota pada masa kaum Nabi Hud, Nabi Saleh. Nah, jawabannya adalah perjalanan Nabi ini adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Tentu segala kejadian yang terjadi yang Nabi alami itu adalah berupa mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi terbesar setelah Al-Quran adalah Isra Nah, Nabi berangkat dari Makkah ke Masjid Aqsa sampai ke atas, itu semua peristiwanya dipenuhi mukjizat. Maka hana puhira nunggu menyokan mukjizat, ya hana itu mulakai dia. Itu sudah urusan Allah. Sudah ya? Sudah, kita lanjut lagi. Lalu apa yang terjadi? Nabi menyebut, fahum fid dini ikhwanuna, kata Nabi. Itu yang saya panggil tadi, kata Nabi, sebahagiannya ikut apa saya suruh. Tapi sebahagian mereka nak mau mereka mengikut perintah. Maka kata Nabi, fahum fi dini ikhwanuna, itulah saudara-saudara kita. Nah, Nabi kalau sudah seiman, sehati, mereka, Nabi sebut, itulah saudara-saudara kita. Saudara Nabi itu bukan saudara yang hidup semasanya. Saudara Nabi Muhammad itu bukan yang hidup setelahnya. Tapi saudara Nabi Muhammad itu, bahkan sebelum ada dirinya, itu semua saudara Rasulullah SAW. Saudara ini maksudnya kontodara. Tapi saudara seiman. Nah, baik. Kemudian, man ahsana minhum fahuwa ma'a muhsinikum, kata Nabi, sebahagian mereka itu adalah orang-orang yang baik. dan kita harus bersama dengan orang-orang yang baik. Wa man asaa minhum, dan mereka itu sebahagiannya adalah orang-orang yang buruk. Faulaika ma'al musii'ina minkum, dan mereka itu bersama orang-orang yang buruk juga. Setelah Nabi datang ke kota itu, Jibril mengajak Nabi lagi. Muhammad, ayo kita berangkat lagi. Maka Nabi cerita. Setelah itu kata Nabi, "Thumman talaqa bi ila al-umami thalathi." Setelah Nabi singgah ke kota tadi, Jibril ngajak lagi Nabi pergi. Apa kata Nabi? "Thumman talaqa bi ila al-umami thalathi." Saya kata Nabi tadi, saya diajak Jibril untuk bertemu dengan tiga kaum. Ada tiga kaum di dunia ini. Ini kaum yang unik, yang aneh, yang misterius. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa kaum itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa siapa nama kaum itu? Apa namanya? Saya sebut di sini, ada tulisannya dalam kitab ini. Nama kaum itu pertama Mansakun, Mansak. Yang kedua Watafil, Tafil. Tanya panjang, fi-nya panjang, Tafil. Yang ketiga Taris. Ini kaum ini saya cari referensi tentang tiga kaum ini, sulit saya dapati karena tidak dapat. Sebagai ulama menyebut kaum ini tidak nampak dia. Dan hebatnya kaum muslimin, kaum ini nanti keturunannya itulah yang akan menjadi penghancur dunia, yang membuat hancur dunia ini, itu dari kaum itu. Jadi siapa saja nama kaumnya itu? Yang pertama Mansak, Mansak, M-A-N-S-A-K, Mansak satu, Tafil, Taris tiga. Lalu Nabi menyebut, fada'atuhum dinallahu ila wa ila ibadatihi. Nabi datang ketiga kaum itu, Nabi panggil, kalian bertaubat pada Allah, beribadah pada Allah. Lalu apa kata Nabi? Setelah diajak mereka bertaubat yang tiga kaum tadi, kata Nabi, fa'ankaru ma da'autuhum ilaihi. Mentah-mentah mereka menolak, kami tidak mau ikut. Bukan seperti dua kota tadi, sebahagian mau ikut, sebahagian tidak. Ini betul-betul menolak, mentah 100%. Tidak ada kebimbangan untuk menolak, menolak Nabi Muhammad. Fa'ankaru, Nabi sebut fa'ankaru. Beda dengan yang Nabi sebut tadi, fa'abau. Coba perhatikan bahasa Arab. Ada fa'ankaru, ada fa'abau. Yang ibarat mesti kita yang terpakat dengan payuh bu. Dia yang kali payuh bu nunggu. Ya, ada payuh bu. Ya, beli, ilung katrawa. Itu namanya fa'abau, dia menolak. Tapi ada orang kita sebut, ayo kita makan. Tak mau saya makan, makan sama kamu itu rugi. Itu menolak, tapi mengingkar. Menolak dengan satunya menolak dan mengingkari itu beda. Ada orang menolak, dia nak mengingkar. Sama lagi orang kita nyocit, waktu ada bekat sama yang menolak, dihentim sama yang, tapi dia tak mengingkari. Nyamananku. Ya wak dia nyamananku, pada nak geli-geli hitam, walaupun di telam lagi di pi, waktu ada bekat sama yang, baik lah, belum tengok. Dia menolak, tapi tidak mengingkari. Nah, kalau kita ajak orang Israel sholat, dia menolak dan mengingkar. Nah, beda kan? Nah, beda? Beda. Nah, dua kaum tadi yang Nabi ajak tadi, kedua-duanya tidak mengingkari, tapi menolak. Nah, yang ini, tiga kaum tadi, yang Nabi sebut tadi, fa'angkaru. Mereka menolak perintahku, mengingkari perintahku. Sudah? Kemudian, maka setelah itu,
0: fakafaru billahi azza wa jalla wa kadzabu rusulahu. Sudahlah mereka mengingkari, mereka mendustakan kerasulan para rasulnya. Setiap rasul datang didustakan, mana ada bohong-bohong. Nabi Adam bohong, Nabi Idris bohong, Nabi Nuh bohong, bahkan kau Muhammad bohong. Fakadzabu rusulah. Mereka menolak kerasulan, kerasulan Nabi. Nah, kaum muslimin, disinilah kita tahu ternyata Nabi menyebut yang tiga kaum tadi itu, mansak, tafil, taris, itulah bahasa Nabi. Fahum ma'aya juja wa ma'juja. Mereka lah yang nanti akan mengikut kelompok Ya'juj Ma'juj. Nah, itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah hadir? Sudah. Yang mana yang sudah hadir? Yang kelompok tadi, yang tafil, pulau munau, mansab, kemudian taris, itu sudah hadir. Sudah ada. Tapi kita nak tahu, wallahu alam, apakah mereka berwujud atau Nabi hanya menyebut karakter orang yang sama seperti ini. Kita tidak tahu. Nah, kaum muslimin, nanti Ya'juj Ma'juj itu pasukan-pasukan intinya adalah mansab dan taris. Jadi berhati-hatilah terhadap sikap-sikap Ya'juj Ma'juj itu, sebab salah satu sifat Dajjal itu adalah memutarbalikkan sesuatu yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Sekarang saya mau tanya, sudah adakah orang seperti itu di dunia ini? Jangan sebut di dunia lah, di tempat kita sendiri atau di Aceh ini, adakah suatu kelompok atau orang yang mencoba membuat kebaikan berubah menjadi keburukan dan membuat keburukan menjadi kebaikan? Sudah ada? Sudah. Itu termasuk fitnah Dajjal yang sudah ada dalam hatinya. Dalam kitab Kasful Ghaibiyah, pasukan berani matinya Dajjal adalah dari kalangan kaum muslimin yang munafik. Saya ulang sekali lagi, pasukan yang terbanyak Dajjal nanti adalah berasal dari kaum muslimin yang munafik. Siapa yang bilang itu? Pengarang kitab Kasyful Ghaibiyah. Nah, jadi saya rasa munafik tidak perlu kita sebutlah. Tanda-tanda munafik itu tiga ya. Nah, mungkin kita sudah tahu semua. Sudah ya? Nah, kemudian kaum muslimin, Nabi melanjutkan, fa'idha ma raghabati syamsu rufi'a biha min sama' ila sama' fi sur'ati tayranil malaika. Nah, ini pembahasannya sudah lain sedikit. Nabi menyebut bahwa nanti apabila terbenamnya matahari, diangkatlah matahari itu oleh Allah ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, empat, lima, sampailah nanti fi sur'atin tiranil malaika, ke langit ketujuh. Dan matahari itu menuju langit satu, dua, tiga, itu dengan kecepatan malaikat. Perginya matahari menuju ke hadirat Allah itu, perginya mencapai satu derajat dengan kecepatan malaikat. Mungkin sebagian jamaah tidak tahu bagaimana malaikat itu cepatnya pergi. Saya berikan contoh saja. Suatu hari ada seorang nabi bertanya kepada malaikat maut. Nabi itu bertanya, hai malaikat maut, bagaimana cepatnya engkau mengangkat nyawa manusia? Kibancara rohnya wate katru fitro hamba Allah kamati. Kibancara ni cok nyawongnya. Kalaulah ada 100 orang yang mati, bagaimana engkau mencabut nyawa manusia? Malaikat maut menjawab, saya mencabut nyawa manusia itu sama seperti mengutip kotoran di atas pinggan nasi, pinggan piring. Kita kalau makan nasi itu kan nampak ya, kalau yang kotor-kotor kita cabut. Begitulah malaikat maut kalau ambil nyawa manusia.
1: dan satu detik tertariknya nyawa manusia itu bisa ratusan dan 300 lebih manusia meninggal satu detik. Begitulah cepatnya malaikat maut mengambil nyawa manusia. Bayangkan, sekarang kita berada di pukul berapa sekarang? Kita sebutlah sekarang pukul 7.20. Pukul 7.20 itu berapa orang yang mati di dunia ini? Semuanya dengan cepat malaikat maut mengambilnya. Kedua, kita kasih contoh. Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad mulai sebelum subuh sepertiga malam. Kecepatan Jibril membawa Nabi Muhammad itu, kalau kita pakai bahasa matematika, menghitung perjalanan Nabi mulai dari Makkah ke Baitul Maqdis memakai rumus kecepatan cahaya, Jibril bisa membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya perlu waktu 0,002 detik. Bukan 2 detik, 0,002 detik. Berarti berapa? Ini bayangkan aku. Jibril membawa Rasulullah. Andai kecepatan Jibril itu bisa dihitung dengan kecepatan cahaya, rumusnya kita pakai, ambil kecepatan cahaya, rumusnya kita hitung pergerakan Jibril, maka keluar hitungannya 0,002 detik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan 2 detik kaum muslimin, 0,002 detik. Tapi yang Jibril gunakan kekuatan itu bukan kekuatan cahaya, ratusan cepat, lebih cepat dari cahaya. Dan Allah membuat makhluk yang cepat itu, yang nanti kita akan naik ke dalam surga, yang namanya Burak atau Barkun, kilat. Begitulah Allah membuat makhluknya yang luar biasa. Maka matahari diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh dengan kecepatan malaikat. Saya ingin singgung sedikit pelajaran yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah saya itu 3 atau 4 kali pertemuan yang sudah di belakang, kita sudah bahas matahari yang kita lihat hari ini itu sebelum terbit fajar Allah memanggilnya dan matahari pergi ke hadratnya untuk melapor, ya Allah, apa perlu saya terbit besok atau saya berbalik arah untuk terbit di wilayah yang lain. Kata Allah, kau terbitlah seperti mana biasa. Jadi orang tanya, kadang-kadang setelah kita surah begini orang tanya, Tengku, mana mungkin matahari bisa pergi-pergi, tadi pagi saya lihat matahari masih di atas. bertentangan. Dalam kitab ini disebut matahari itu sebelum terbit, misalnya besok terbit, itu dipanggil oleh Allah dan melapor pada Allah, ya Allah, apakah perlu saya esok keluar seperti mana biasa atau di tempat yang lain. Kata Allah, kau terbitlah seperti mana biasa. Jadi orang tanya, kok dia pergi padahal tadi pagi saya lihat matahari masih. Kau muslimin, terpanggilnya makhluk-makhluk Allah itu bukan sesungguhnya pada zatnya. Kadang-kadang Allah memanggil secara ruh. Coba lihat baik-baik. Ini kan makhluk Allah ya. Air ini makhluk Allah. Dan air ini bisa bicara dengan Allah. Dia punya zat yang sama seperti kita yang disebut ruh. Tapi bukan ruh di sini. Ruh itu hanya untuk manusia dan hewan. Oke, saya sebut contoh. Tongkat Nabi Muhammad yang Nabi khutbah Jumat, yang waktu Nabi melepas, menangis dia minta pada Nabi, tolong Nabi pegang saya terus, saya tidak mau pisah dengan kau. Tongkat bisa bicara dengan Nabi Muhammad. Semua benda itu ada ruhnya. Bedanya, kita disebut ruh, mereka disebut selain ruh, maka matahari begitu juga. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, karena waktu kita sudah habis, inilah pelajaran terkait tentang tiga kaum yang akan mengikut Ya'juj Ma'juj. Maka kaum muslimin, hikmah dari pelajaran kita malam ini adalah jagalah iman dengan baik, bacalah Quran sedalam-dalamnya, insyaAllah kita tergolong orang-orang Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Persatu RR Banda Aceh. Dan malam ini senang sekali saya Dimas kembali bersama Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini, tentu hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan malam ini untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026, tentu kita bersama di sepanjang malam ini.

pendengar, seperti biasa di Rabu malam kita ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1R di Jakarta.

0: Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, bisa. Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih yang sebenarnya lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. City pop. Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampus ini juga apa ya, anak-anak di sini aktif banget. Jadi environment for music is really open.

0: benua di dunia ini
1: oh,
0: aku
1: yeah. Oh iya. Antar- oh iya. Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong. Tau itu ya? Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin dan Titik Sandora. Wah, ini di aransemen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh, sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi
0: jadi,
1: barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, gitu, banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Ngomong-ngomong
0: kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih nah, tepatnya Bang
2: iya,
3: Oji.
2: Iya. Ya. Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lama,
0: cita-citaku. Kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin dan Titik Sandora.
2: Titik Sandora. Ya, nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
1: Oke, oke, oke.
2: Sama Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong
2: ya. Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: Yang vokalnya bisa nyatu, siapa gitu ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari Emerald ya?
2: Emerald-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
1: Loh,
0: jadi sekian lama itu nggak
1: berkembang ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: betul,
2: kan
0: betul, betul, betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia, bener, kan berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget ya.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul
2: kan,
0: banget. Disebut, saya juga mencari-cari.
2: Liz Menawati. Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
0: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
4: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya, di pentung.
1: Oh, pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
4: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu kan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain, main film, saya mondok juga dong gitu.
0: Okay.
4: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
0: kan. Dua-duanya bintang radio ya, oke.
4: Tapi ternyata Bang Oji luar biasa.
1: Setuju.
4: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
0: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
4: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul.
4: Setuju. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
1: Nah,
2: udah ada niat juga. Ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
0: Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
4: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkok nggak salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
4: Malah gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Nggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: ya. Itu ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Pak Ahmad. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: semangat. Amin.
5: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam kenal kembali.
5: Sukses selalu.
0: Dengan senang hati.
5: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
0: Okay.
5: Ya.
1: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
0: Itu aja.
5: Alasannya. Salam-salam boleh,
0: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Terima kita kasih langsung Mama. Menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
6: Pas hari ini malam pencet yang tengah. Jadi dapetnya pertama.
0: Oke, silakan. Langsung.
1: Silakan Bidan Luis. Ya,
6: izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Iya.
6: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
0: Masa bodoh. Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
6: Itu yang seberapa.
0: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer. Tadi udah
6: diputer. Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
0: Iya. Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Oke. Okay.
0: Mohon doa. Okay. Tiga orang.
6: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Bidan Luis.
1: Oke.
6: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi.
0: Dating okay.
6: Persorong dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
1: Oke, bye-bye.
0: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
0: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dengan Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
7: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, jadi sandorong si atas.
2: Iya betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
0: Oke. Okay. Iya.
7: Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan
1: ikonik
2: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mangozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
1: Lis,
7: ya Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses ya, yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Mbak Amnesia, Tunggu Rida, Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
7: Selamat malam semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar. Ada Ica ya, selamat malam Ca.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
0: Nonton? Hah?
1: Halo Ica.
0: Lagi nonton kok keputus Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa, Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih, Cak.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul. Betul.
9: Iya. Iya. Yang sama Ria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
2: Iya. Siap.
9: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
2: Lis. Silakan, apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
2: Oke,
9: buat tanya
2: siap
9: sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim salam.
1: Boleh.
2: Silakan, tiga orang ya, Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
2: Amin.
9: Dan
2: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
9: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis
1: Minawati dan Bang Oji.
10: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam. Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
2: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
10: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
2: pop? Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya, Mbak.
2: Tunggu ya.
1: Oke, silakan, Mbak.
2: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafia, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
10: Selamat malam.
1: Makasih, Bang.
2: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa.

0: yang
1: itu. Yang memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia,
0: iya, masih penantian 10 tahun loh.
2: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terlalu. Nah, akhirnya terpenuhi ya, Mbak Lucia. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
0: Ya, ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wah, kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetep lah
2: horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah rajin. Iya, kayaknya sudah melebur ya.
2: Karakternya
1: ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas. Ya, kan?
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang, lihat semanis jembatan aku takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan ya, karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
2: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan Mbak Lis.
0: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
0: cuma
2: kecil ya?
0: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. Bang satu.
2: Barengan.
0: Ya beda daerah
1: beda
0: aja.
1: Daerah beda aja. Tapi tahunnya sama loh, Mas.
0: Jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Oke, oke, oke.
0: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 84 sekali 85 sekali 2 kali album tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama hap. Sampai Pak Hadi.
0: Iya benar.
1: HP Musik.
0: Nah, itu
1: tahun Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
0: Pernah
1: sama HP record.
2: Oh iya.
1: Oke, pernah ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
1: Lagu pop
2: ya.
1: Iya.
0: Duh. Tapi aku nih pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
0: itu
3: sih
0: dari paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain, ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Tetes Hujan. Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bidang tamu di
2: Ruang Rindu beberapa saat yang
1: lalu ya.
2: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
2: kenal
0: banget.
1: Ya, sukses di segala bidang pernah.
0: Dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow,
2: gak kelihatan ya kan?
1: Gak kelihatan kan ya, pemirsa.
0: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Oke. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, enggak bagi-bagi.
1: Enak
2: banget.
0: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya, kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur, berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh,
0: tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
0: Dia tiap hari repot karena harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul, betul kan. Tuh,
0: jadi semangat. Maka saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Ketum.
2: Oke.
1: Aku panggilnya Bu Ketum aja.
2: Ya, jangan. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya. Karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget
0: tuh. Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Bang Uji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Uji
3: ya.
1: Juga.
0: Okay. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan malam, Pak Putra. Pak Putra
1: langsung ya dengan
0: bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Liz Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio
4: RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, okay. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Liz. Assalamualaikum Mbak Liz dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: sih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado.
0: Langsung
5: ke pertanyaannya
1: untuk
5: Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Liz sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma aku ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
2: Okay, jadi
5: yang pertanyaannya
2: ya. Siap.
5: Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu.
2: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
2: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
2: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
2: ya.
6: Sama Mbak Lis, selamat malam.
2: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum
1: selama.
6: Keren-keren banget.
2: Oh, terima
6: keren.
2: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Waji. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh
6: semua.
1: Ya.
2: Saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, okay. Gitu. Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
2: Oh, siap, okay. Siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
1: Ya. Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
2: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
2: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
2: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
2: Ih, capek deh.
7: Halo,
2: waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
2: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin.
2: Oh begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
2: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
2: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Okay. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang siapa lagi?
2: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh sekarang?
2: Kenapa kok? Ih, Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku
7: ditungguin
2: ya.
1: Iya loh.
2: Siap.
8: Nanti dijawab.
2: Ditunggu ya, Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Yudi. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita

0: Waalaikumsalam.
1: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
1: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
0: Iya, aku kangen.
2: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat lagu.
1: Siap, Mbak Har.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Mbak Haryanti.
2: Ya.
0: Langsung mbak. Bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diem.
0: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
1: Pertanyaan.
2: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
1: Saya.
2: Ke Ancol yuk bang.
0: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
2: Ada si manis di sana di wongnya.
0: Aduh nanti ditungguin sama si manis.
2: Mbak Oji ya, sukses selalu.
1: Amin.
2: Bang Oji.
1: Makasih doanya.
2: Mbak Lisminawati. Yeah. Yeah, tadi udah dengerin lagunya. Wah, itu dapat banget.
0: Dapat ya. banget ya, Mbak Haryanti.
1: Dapat berapa?
2: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
0: Betul, setuju.
2: Bisa dengerin itu juga kok ya.
0: Setuju banget.
2: Sepertinya apik banget ya.
1: Terima kasih.
2: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
1: Iya, masya Allah.
2: Apanya bisa.
0: Main film bisa,
2: nge-host juga bisa.
0: Ya. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
1: Kenapa?
3: Persaingan tadi, Mas.
0: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya, Bang.
2: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
1: Oke, siap, ditunggu ya.
0: Oke, nanti.
2: Di band film atau yang lain-lainnya.
1: Siap.
2: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
1: Oke, siap.
2: Bisa berapa hari?
1: Siap ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
2: Selalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
1: Amin.
2: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Tom Kangen. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
1: Siap.
0: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan Mbak Lis.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
0: betul.
5: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
4: Seneng banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feel-nya tuh.
5: Masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu. Gitu.
1: Ya iyalah, masa nggak niat?
5: Ya benar.
0: Iya, penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
4: Maksudnya
0: 10 tahun loh.
1: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
0: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
0: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas, bosas itu.
1: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
1: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
1: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz.
1: Oh, oke.
0: Okay. Okay. Dengan Bosas.
5: Oh, Bosas ya.
4: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia, amin. Lahir batin dari keluarga masing-masing. Amin. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
5: tapi ya. Terima kasih Teh.
0: Siap Tete.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
5: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
0: Oke, hatur nuhun.
5: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
6: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
0: Oh iya, betul.
5: Oke, oke, oke.
0: Beda-beda, betul.
6: Ini kan kalau lagu ini kan kita ngerimain yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
0: unyu-unyu.
6: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
0: Tapi juga jangan salah Bang Uji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
6: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
5: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
6: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
5: Banyak banget.
6: Cuman
5: banyak.
6: Kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
5: Ada 6 ya.
6: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
5: Indah Permatasari. Yeah. Oh, oke. Okay.
0: Oh iya, Indah Permatasari.
5: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
0: Iya, aku seru banget.
5: Sampai 6 seri loh.
6: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6.
5: Eh, 6 Si Manis ya.
0: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
6: Saya sebenarnya penakut.
0: Serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
6: itu penakut film banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
0: ya,
6: gitu.
0: Antara lokasinya. Ini dan ke kamar mandi.
6: Kamar mandi itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
5: Oke oke oke oke.
0: Ya kan? Enggak kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin
0: mulu.
5: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
0: Tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
5: Siap. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
6: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
0: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
5: Iya, kayaknya
0: 36 ribu iya, dalam 36 waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
6: iya,
0: tuh.
6: Iya benar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Maka ini kayaknya
3: lanjut ya.
6: Kamu kapok enggak? Kamu kapok enggak?
5: Lanjut dong.
6: Insyaallah dilanjutkan.
5: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi lebih suka
6: seneng ya
5: nyanyi atau film?
6: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
5: Oh begitu.
0: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur dibayar. Iya.
5: Kan tabungan.
0: Dan capek banget.
6: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
0: itu yang kadang deg-degan.
6: Ngeselin gitu.
5: Siap. Kalau buat Mbak Liz
6: sekalian curhat di sini.
0: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
6: Ngalamin ya.
0: Oh, pernah.
5: Berapa kali main film?
0: Dua kali doang.
5: Dua kapok ya.
0: Kapok.
5: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan
0: satu bulan ya. Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
6: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
0: Betul, okay. Setuju.
6: Karena kan biasanya kan Mbak Listi kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
0: Iya, loh, Mbak. Sekarang
6: tadinya malu, jangan malu-maluin.
1: Oke.
0: Ini Bang Oji ini.
6: Digontrolin nanti gak ada jobnya.
1: Nah,
6: gak diundang lagi di RRI.
0: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
6: Iya,
0: betul. Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
6: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
0: Mbak Itanya bilang gini aja, gini aja. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
1: Iya. Lo aku ya gini aja loh.
0: Maksudnya gak ikut
1: gak termasuk. Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
6: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
0: Lebih cocok yang tadi Dunia Bintang.
6: Iya gitu.
1: Iya.
6: Enggak, aku enggak berani, berani coba-coba kalau aku enggak nyanyi.
1: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
6: bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
0: Iya, malah kalau bisa gitu.
6: Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong.
1: Iya,
0: betul.
1: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira kalau lagu berikutnya ya, Bang Oji.
6: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
6: Kalau berdua tetap ada unsur komedinya. Kenapa?
1: Okay.
6: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
0: Jadi centil-centilnya.
1: Nah, siap. Aduh.
0: Jadi saya terus belajar kecentilan.
6: Iya.
0: Nanti suaminya balis wakak.
1: Kita terima dulu penelpon saat ini. Nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
7: Halo.
1: Iya, halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
7: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
0: Siapa ini?
7: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Eh, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
7: Iya.
1: Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
0: Main-main dong kesini, Yohana.
7: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
0: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
7: Amin.
1: Siap.
7: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
0: Tante? Boleh dong.
1: Boleh dong, justru harus nanya.
7: Oke. Sebelum tanya, silakan, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi jadi Yohana masih bisa
6: menerawang
7: melihat Om Oji waktu main film.
0: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
6: Apa yang dilihat? Gitu.
1: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
7: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
1: Dikira menerawang.
0: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
1: Silakan.
7: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
6: Alhamdulillah. Terima kasih
7: Yohana. Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke, siap.
7: Itu aja.
1: Siap.
7: Dan salamnya untuk Tante Ita.
0: Iya, sayang.
7: untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
0: Terima kasih.
7: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih.
7: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
0: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana, kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, okay.
2: Kelar. Tapi Mas Yoki ya. Sudah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu ya.
0: Enggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Ada film
1: biang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap.

0: Nama produsernya
1: Se.
2: Jangan kalah sama Bang Uci.
0: Tahun berapa?
3: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
0: Joni Cahyadi.
2: Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
3: Ya hampir sih.
0: Salah yo.
2: Salah.
3: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
2: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
3: Oh, iya ya Mbak Lis ya. Ingat ya.
0: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
3: Beda orang berarti ya.
0: Beda orang.
3: Joni Isan dan Jan dan Joni Cahyadi.
2: Ya wis, pas ya. Balis enggak dapat pisang ya udah.
3: Dapat setengah ya
4: Bang ya. Enak aja. Ajak dulu.
2: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
3: Dua aja deh Bang Ozi yang diciptakan
2: dalam album Pergi Ya Pergi.
3: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
4: Apa ya ini bebas
3: betul satu lagi ya
2: satu lagi
4: lali aku tunggu ya apa ya
3: ayo coba ayo. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya
2: ayo Bang Ji ayo kerahkan daya ingatmu
4: apa ya kayaknya bang. Cuma satu ya
3: berapa tiga Bang Mosa mintain coba
0: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab yuk. Itu Bang
4: kelupis kok.
3: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
2: Oh lagunya tadi diputer loh.
4: Yang ku menari itu kan album pertama.
2: Judul ya?
4: Masa Bodoh.
3: Nah.
2: Aduh Bang Ojo pinter. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
3: Oke.
0: Aku iki wis ujian berat.
3: Eh aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
0: Totok Pujianto.
3: Oh, Totok Pujianto itu ya.
0: Okay. Aku manggilnya Yole.
3: Lagunya adalah
0: apa tadi?
2: Apakah judul lagunya?
3: Apa judul lagunya yang diciptakan
2: Toto
3: Pujianto?
0: Aku lali loh mas.
2: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Uci.
3: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
3: Oh lali. Udah dikasih
0: coba,
3: clue ya.
0: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
3: Ya, sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
2: Oke, ya wis. Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Bener. Ya.
3: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
2: Pertanyaan terakhir untuk Bang
3: dua-duanya.
2: Oji, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
4: Hamidan.
0: Salah.
3: Itu penciptanya.
4: Oh, penciptanya.
3: Hamidan. Musik direkturnya.
4: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
3: Bang Uzi.
4: Main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
2: Bintang tamu kita tuh. Hampir,
3: gak bisa ya.
2: Gak bisa jawab kalau
3: ini bisa jawab semua loh.
0: Gak bisa jawab mas. Eh Bang Uzi loh. Ini mesti diseneni karena Mas Toto melehek ya asli.
2: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng.
3: Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
4: Yadin dan Arianto.
3: Kenal ya.
4: Sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
2: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
3: Tolong 3 bungkus pisangnya.
2: Bungkus ya.
3: Oke. Wah ini kita udah ada yang
4: apa? Ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
2: Cucu.
3: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
5: Halo,
3: selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
5: Apa kabar?
4: Baik.
3: Baik, alhamdulillah.
5: Oke.
2: Okay. Iya Bu.
5: Kita namanya ya. Saya mau. Bang Uci, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik.
5: Siapa kamu?
2: Mbak Lis Menawati.
5: Apa kabar juga?
0: Baik Ibu, terima kasih.
5: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
2: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul.
5: Ya, ingat lagi Ramadan.
2: Oke.
5: Okay.
2: Okay.
3: Tunggu ya.
5: Itu aja ya pertanyaannya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
5: Semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa. Ya.
4: Terima kasih ya Bu, pertanyaannya.
5: Baik Kak. Siap. Mas Oji salam dong, boleh?
2: Silakan. Boleh, silakan Bu.
5: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema,
3: siap.
5: Ada Om Ana, itu aja ya.
3: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Bang Roni. Halo?
2: Bang Roni.
3: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
4: Terima kasih.
3: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
2: Dari Sri
3: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
3: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
3: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
4: Kepikiran juga enggak nih Mas.
3: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
3: kemudian salam dari Zidan di
2: Polman, Sulawesi Barat.
3: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam.
2: Selamat
3: Pak Mali.
2: Selamat malam.
1: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di lewat udara malam ini.
3: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
1: Ini di sana bintang tamunya Oji
2: ya,
1: dengan
2: Mbak Lis Menawati.
3: Betul.
1: Ya. Assalamualaikum Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
1: Ya, kami senang sekali.
4: Oh, Masya Allah.
1: Kita mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
4: Dunia belum kiamat.
1: Ya. Moga-moga kalian sukses
4: mengcover lagu itu. Terima kasih doanya.
1: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
3: Oke, motivasinya ya.
1: Iya. Jadi
3: ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali.
1: Selalu ya. Salam untuk Bang Boni Jo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
3: Fatmawati.
1: Fatmawati ya.
3: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
1: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
3: Siap.
1: Terima kasih Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Pak Mali.
3: Sama-sama Pak Mali.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari, cintaku padamu.
2: Takkan berubah.
3: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
6: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
3: Oh,
2: silakan Oma.
3: Iya silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
2: Silakan.
3: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi
3: oke. Silakan, silakan.
2: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya.
4: Alhamdulillah.
2: Sehat.
4: Semoga Oma juga ya.
2: Iya, betul, Omanya sehat.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
4: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memeramkan jembatan? Apa itu?
3: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
4: menjadi syaitan yang rajim.
6: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah.
4: Si manis jembatan ancol. Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
4: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.

0: Palembang.
1: Siap.
0: Itu aja.
2: Siap.
1: Terima kasih Oma.
0: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh,
0: semangat,
1: terima kasih. Oma. Semangat terus ya, Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Mm-hmm. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
2: Nah, iya kan sebentar lagi
1: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi
3: ya,
2: Ramadan?
3: Puasa ya.
2: Ya iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana, Bali?
1: Kayak mana kau rasa?
4: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
2: Solo Bang Oji.
3: Solo oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Iya.
2: Kolaborasi
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa ini. Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Udah. Oh, sudah
3: berapa
2: ya?
3: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Okay. Cuma enggak belum enggak terlalu ya. Ini ya.
4: Keberagamannya
2: nanti kita viralkan ya,
1: Bang Ji. Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
4: Si Manis
2: di samping Mbak Lis ya.
3: Okay. Si kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi
2: saat
3: waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi yang

0: Makasih.
1: Karena memang niatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan kita tuh memang udah
2: melepaskan
1: diri ya, kita gitu.
3: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film malah
3: enggak usah. Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke.
3: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih ingat?
0: Masih dong.
3: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Okay. Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa
1: berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya benar-benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya benar.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah mana sih yang enggak pernah
1: didandani?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: doang. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, okay, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo. Kiamat pendengar ya, gini ya. Kayaknya kita ada lagi ya, ya.
0: Oh, siap.
2: Ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti nah, lebih
1: cepat
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi kesini.
2: Iya siap lagi. Dengan senang.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Ale, ya. Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin
3: ya, amin.
0: Oke
2: okay. Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak ya permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya jalan ya dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul,
0: kan? Benar. Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan.
0: Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di share gitu di smart platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat
3: ya, ya
1: benar-benar
2: tolong ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat
2: ya, mumpung kami punya single.
1: Dunia Belum Kiamat,
2: berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Undur diri sampai ketemu lagi ya.
2: Terima
0: Mudah-mudahan
2: kasih.
0: Nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
2: Siap,
3: dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan suara saya Dimas di malam hari ini. Kali ini saya sampaikan informasi terkait pemerintah Aceh meminta Badan Gizi Nasional segera membentuk kantor koordinator program pemenuhan gizi atau KPPG khusus Aceh. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di seluruh Aceh. Dan permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Reza Ferdian saat mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Lepung Aceh Besar pada Rabu 14 Oktober 2026. Dan Reza mengatakan pemerintah Aceh telah menyediakan ruang kantor bagi kantor regional BGN Aceh di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM. Namun Aceh masih membutuhkan kantor KPPG khusus agar koordinasi dan pelaksanaan program MBG lebih maksimal. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meresmikan secara simbolis operasional 980 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dapur tersebut tersebar di sejumlah wilayah termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sudaryono mengatakan pengoperasian dapur SPPG di wilayah 3T bertujuan memperluas jangkauan program MBG, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dan ia menambahkan pemerataan layanan pemenuhan gizi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka stunting, khususnya di daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Dan BGN akan terus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk di wilayah terpencil.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih terkait informasi seputaran MBG ya. Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Abdul Khalilullah, mengatakan program ini membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak di sekolah. Dan selain meningkatkan pemenuhan gizi, program MBG juga dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui penyediaan makanan dan kebutuhan pendukung lainnya. Abdul mengatakan Pemko Banda Aceh rutin berkoordinasi dengan kepala sekolah serta melakukan pemantauan langsung untuk memastikan program berjalan dengan baik. Dan ia menyebutkan sebagian besar sekolah di Banda Aceh telah menerima program MBG, namun masih ada sejumlah sekolah swasta yang belum terlayani. Pemko Banda Aceh akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar program ini tetap tepat sasaran, terutama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Akhirnya, aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Ya, mereka dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Persatu RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 22:57 waktu Indonesia Barat. Tentu masih dengan suara saya Dimas. Ya, tentu kita di sepanjang malam hari ini akan terus bersama sampai nanti kami tutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini ya, hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan selanjutnya nanti kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di sepanjang malam ini sampai nanti kami menutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini. Dan selamat malam saya ucapkan, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung. Tentunya selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Edisi Rabu 14 Oktober 2026. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Sedimas mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, selamat pendengar dan penonton Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita mendengarkan halaqah subuh, kajian ilmu akhlak yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Tunku Ibnu Rijal. Kepada guru, kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang hadirin dan juga para pendengar Radio Baitur Rahman RRI Banda Aceh dan juga yang menonton di live streaming pada subuh kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kajian kita khususnya subuh Kamis tentang kajian akhlak. Kesempatan kali ini saya akan menggunakan kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alaminnya kitab Imam Al-Ghazali tentang masalah dosa dan cara bertaubat daripadanya. Karena di antara hal-hal yang mesti disegerakan, daripada beberapa perkara yang mesti disegerakan, di samping hal, ada empat hal atau lima hal yang lain yang mesti disegerakan, salah satunya adalah bertaubat di saat kita melakukan dosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata itawabun. Setiap manusia itu ada dosanya, dan sebaik-baik mereka yang melakukan dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal khuruju anil dhunubi wa

takhallus minhu, adapun cara berkeluar daripada dosa dan membersihkan diri daripadanya dosa. Fa'lam anna dhunuba fil jumlati thalathatu aqsam, secara umum dosa itu terbagi kepada tiga kelompok. Ahaduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala min salatin aw shaumin aw zakah. Yang pertama, dosa itu ada dalam bentuknya meninggalkan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala yang dibebankan kepada kita. Di antaranya salat, puasa, zakat, kifarat dengan segala bentuk kifarat, dan hal-hal yang lainnya juga seperti haji bagi mereka yang mampu. Ini termasuk dosa dari segi dia meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik salat langsung kita tinggalkan sama sekali, tidak kita lakukan salat, atau salat kita lakukan namun tidak sesuai dengan rukun dan syarat, sehingga salat yang kita laksanakan itu tidak dinilai sah dari segi syarat. Itu termasuk juga meninggalkan salat. Maka secara tidak sadar, karena tidaknya ilmu atau kurangnya ilmu, kurangnya belajar ilmu tentang fiqahnya salat, sehingga tidak cukup syarat atau rukun dari salat yang kita laksanakan. Pada akhirnya salat ada tapi sama seperti tidak ada, sehingga dihukumi dosa dari segi meninggalkan kewajiban. Apalagi tentang salat. Salat ini adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Salat itu tiangnya agama. Kita mau lihat seseorang itu beragama, lihat pada salatnya. Dia salat maka dia beragama. Sungguh sangat disayangkan di saat ramai anak-anak muda atau anak sekarang, bahkan orang-orang tua, dia melalaikan salat, mengabaikan salat dengan senang hati dia. Tinggal aja sembahyang, lalai di kedai, lalai di jalan, dengan fenomena-fenomena ikut mengikut sekarang, ya, yang lalai dengan di tangan bak jalan, gowes waktu sore sampai maghrib masih di jalan dengan sepedanya. Kemudian ada yang lari-lari di waktu sore sampai hilang waktu maghribnya. Itu sungguh sangat disayangkan di saat salat menjadi identitas kita orang yang beragama, tapi ditinggalkan dengan seenaknya saja. Ini yang sungguh sangat disayangkan. Apalagi negeri kita negeri syariat, yang melanggar syariat, contohnya salat, nampak dengan terang menderang. Itu termasuk dosa. Dan juga puasa, yang khususnya puasa Ramadan, zakat, baik itu zakat badan, yakni fitrah, ataupun zakat mal, dari segala bentuk malnya, dan kewajiban-kewajiban yang lain, ini termasuk dosa yang pertama. Cara takhallus, cara membersihkan diri daripada dosa tersebut, yakni bertaubat, fataqdi ma amkanaka minha, dan juga mengqadanya sebisa mungkin. Bukan semau mungkin, tapi sebisa mungkin. Di saat ada waktu luang, maka kita diwajibkan untuk mengqada salat kita. Bukan bermakna semaunya. Hanya uronyo takada saboh salat, besok saboh, lusa saboh. Sedangkan salat yang kita tinggalkan sudah banyak. Maka dari segi fikah, salat yang kita tinggalkan itu terbagi dua. Ada yang kita tinggalkan secara sengaja, tidak ada udzur sama sekali. Ada yang kita tinggalkan bersebab dengan udzur.
tidak sengaja. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Contohnya karena kelupaan atau karena tertidur yang tidak disengaja, tertidur memang tidak bangun. Malam hanate ternyata kabungoh, sebagaimana yang diberlakukan tasyri' pada Rasulullah sebagai bentuk syariat. Rasulullah pernah tidak bangun di waktu subuh dengan para sahabatnya, jaga wateka su'um matauro. Ini bentuk tasyri', bentuk tasyri' gepedah syariat bak getanyo, bahawa bila terjadi tinggal salat karena tidak sengaja sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah, kemudian waktu bangun Rasulullah mengajak semua para sahabat untuk mengqadha salatnya. Ini dalil wajib mengqadha salat. Itu tidak sengaja karena tertidur, apalagi yang sengaja. Maka bahkan lebih lagi diwajibkan untuk mengqadhanya. Maka ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Tata cara mengqadhanya, salat yang kita tinggalkan secara tidak sengaja, ini wajib mengqadha tapi tidak diwajibkan untuk segera mengqadhanya. Sehingga ada kelapangan bagi kita mengqadha satu hari satu salat, kemudian satu waktu kita salat wajib kita membarenginya dengan qadha satu salat. Tapi kalau salat yang kita tinggalkan itu sengaja, memang kita tinggalkan secara sengaja, kita duduk-duduk saja tidak salat, waktu maghrib dan duduk di kedai kopi sampai hilang maghribnya, sengaja kita tinggalkan. Atau waktu bangun subuh, kita sudah bangun kalon HP sampai gaduh subuh, tupu-tupu siga kan lewat subuh. Ini namanya tinggal secara sengaja. Kewajiban mengqadhanya pun wajib dengan segera. Bahkan tidak boleh melakukan hal yang lain sebelum mengqadha salatnya. Termasuk tidak boleh melakukan perkara sunat. Hanjib pubut ilai buk sunat menyogolom qadha salat yang kita tinggalkan secara sengaja. Yang ketentuan mengqadha salat yang kita tinggalkan secara sengaja. Maka yang pertama dosa tidak melaksanakan salat, kemudian ditambah lagi dosa tidak mengqadhanya dengan segera. Dosa lagi kalau kita melakukan perkara yang lain sehingga menjadi tertunda salat qadha yang mesti kita segerakan. Itu hal-hal yang kewajiban yang kita tinggalkan, kewajiban Allah Ta'ala yang dibebankan kepada kita yang kita tinggalkan disebut dengan dosa. Maka caranya mengqadha ma'amkana, mengqadha sebisa mungkin, bukan semau mungkin. Kadang-kadang ronyo qadha sabah, singoh sabah, tiga minggu sabah qadha, padahal kadang-kadang ada salat yang ditinggalkan secara sengaja. Itu yang pertama. Wasani zunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri wa darbil dhamiri mazamiri wa akli riba wa nahwi dhalika. Dosa bentuk yang kedua adalah dosanya antara kita sebagai makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti meminum khamar, memainkan alat musik, makan riba dan semisal demikian, melakukan perkara-perkara yang dilarang. Tadi meninggalkan yang wajib, ini melakukan perkara yang dilarang, yang diharamkan dalam syariat. Jib imabu, sabu-sabu kalau sekarang, ganja dan dengan sebagai bentuknya, makan riba, dan itu disebut dengan dosa. Dosa antara kita dengan Allah. Bagaimana cara taubatnya? Fatandamu ala dhalika watwattanu qalbaka ala tarkil audi ila misliha abadan. Yakni menyesali terhadap apa yang telah kita lakukan dan memantapkan hati kita
untuk tidak akan pernah mengulanginya kembali. Benar rasa dalam hati penyesalan bahwa dosa telah kita lakukan, dan juga memantapkan hati, azam dalam hati, tidak akan kita ulanginya lagi. Itu cara taubat kita yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara haram. Maka di saat kita merasa diri kita ada rasa penyesalan, itu termasuk hal yang masih bisa dimaafkan. Maka dalam sebuah hadis disebutkan arba'atun minasyqa, ada empat perkara itu tanda celaka. Makna tanda celaka ini tidak ada lagi rahmat daripada Allah untuk dirinya. Getanyo menyokana perkaranyo, hati getanyo kahanali urusan dengan Tuhan. Maknanya tidak ada lagi rahmat. Sudah tanda celaka, ditakutkan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kata Nabi yang pertama, jumudul ain, keras mata. Hanaliru imata, keras mata. Artinya tidak ada lagi rasa penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Kita meninggalkan perintah Allah, kita melaksanakan melakukan larangan Allah, hanali rasa wuh, hanali rasa menyesal. Dia tak pembuat kali macam mana? Dengan seenaknya saja kita tinggalkan salat, dengan seenaknya saja kita lakukan maksiat kepada Allah. Ini artinya jumudul ain, keras hati, keras mata. Tidak ada lagi rasa penyesalan. Jangankan menangis karena melakukan perkara dosa, menyesal saja, kecewa saja tidak ada. Bahkan terobat tingkatan, kadang-kadang sudah merasa bangga dengan melakukan maksiat kepada Allah. Ini syiqaq, celaka. Ditakutkan meninggal dalam keadaan tidak ada iman, dan pastinya akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nyonyokah selesai, hanali rasa menyesal. Maka kalau kita setelah melakukan perkara maksiat masih ada rasa menyesal, itu patut bersyukur. Berarti kesalahan yang kita lakukan itu bukan serta-merta memang nafsu kita, bukan draw katanya, tapi ada dorongan daripada syaitan. Kalau sudah sampai tingkatan tidak ada lagi rasa menyesal terhadap perbuatan maksiat, maka itu dipastikan dosa itu memang kemauan diri, bukan dorongan syaitan. Kenapa kita merasa menyesal? Karena syaitan menggoda kita untuk melakukan maksiat. Setelah kita lakukan maksiat, syaitannya hilang, kita menyesal. Munakan digoda oleh syaitan. Kapubut. Lih dah pubut, syaitan ijak sebuah geroi. Tinggal kita nyo dalam keadaan melakukan maksiat. Akhirnya kita menyesal. Buna atas syaitan. Nyo tak roh teman. Kamu menyesal. Tapi kalau tidak ada lagi rasa menyesal, mungkin maksiat yang kita lakukan itu tidak terlibat syaitan di dalamnya. Yang cibut roh tanya. Sebagaimana pentafsiran yang dalam bulan Ramadan syaitan diikat, tapi ada juga yang melakukan maksiat, nyepekonya. Sebagian ulama menafsirkan itu karena memang dosa itu bukan karena dorongan syaitan, karena kamangat dro pubut maksiat. Karena sudah ada keinginan diri, nafsunya memang ingin melakukan maksiat. Ini yang ditakutkan. Syiqaq kata Nabi, celaka. Bagaimana cara bertobat daripada dosa tersebut? Yakni menyesali segala perbuatan yang kita lakukan dan memantapkan hati kita untuk tidak akan mengulanginya kembali. Pembagian yang ketiga, bentuk yang ketiga dosa, wasalisu zunubun bainaka wa bainal ibad wa hadha ashkalu wa as'ab. Yang ketiga, dosa antara kita sesama hamba. Dosa sesama, sesama manusia, bahkan sesama Islam. Wa hadha ashkalu wa as'ab. Ini yang rumit.
Ini yang berat. Dosa ini yang berat. Kalau dosa kita dengan Allah mudah. Bukan memudahkan maksiat, tapi taubatnya hanya melibatkan kita dengan Allah. Tapi di saat dosa yang kita lakukan itu urusannya sesama hamba, nah ini yang rumit. Hada ashkali wa as'ab. Ini yang rumit, ini yang susah. Wahiyya aqsam. Itu ada beberapa bentuk. Qad takunu fil mali wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fid din. Kadangkala terjadinya tentang harta, tentang jiwa, tentang fil irdi, kehormatan. Kehormatan baik itu ghibah, fitnah, kehormatan. Wa fil hurmati, dan kehormatan keluarga. Wa fid din, dan juga kadangkala dosa kita sesama hamba pada urusan agama. Fama kana fil mali fayajibu alaika an taruddahu alaihi in amkana. Sedangkan dosa yang urusannya pada segi harta, maka wajib atas kita mengembalikan harta mereka, harta yang kita ambil, jika mungkin kita lakukannya. Di dosa sesama hamba dari segi harta, contohnya mencuri, kita ambil punya orang lain, kita mencuri harta dia, atau istilahnya mengambil tanpa izin. Kadang-kadang katanya baik kencu, tapi cok dah gopcit. Contoh je, kita mengambil sandal waktu keluar masjid punya orang lain. Karena sandal sendiri sudah hilang, maka kita hilangkan lain punya orang lain. Atau kita ambil tanpa sengaja. Itu termasuk kesalahan kita antara sesama hamba. Cara taubatnya, maka mengembalikan jika mungkin kita lakukan. Mana jika mungkin, kita kenali orangnya. Tak tepat pat gampung, tak tepat pat tempat, sorang ji, maka kita kembalikan harta yang kita ambil. Baik itu sengaja, yang kita ambil secara sengaja atau tidak sengaja. Maka cara bertaubatnya, yakni dengan mengembalikan harta yang telah kita ambil tersebut. Fa in ajasta an dhalik li'adamin wa faqrin fatastahilla minhu. Jika tidak mampu untuk mengembalikan, saat kita bertaubat dari dosa mencuri, ternyata tidak mampu untuk mengembalikan. Pajan taubat wa taqasiyin. Di saat kita miskin, kita ingin bertaubat sehingga dosa mencuri waktu kita kembalikan ternyata miskin. Katanya hanali pe, hanali sapuna. Bagaimana cara bertaubatnya? Fatastahilla minhu. Kita meminta halal, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Tidak ada istilah taubatnya taubat kosong. Arti wa telih tacu atagob, cara taubat laki ampun ba Allah. Orang yang kita zalimi kali kakaya dengan harta curian, kemudian baru taubat. Waktu taubat kita nikmati harta curian dulu. Itu tidak betul. Bagaimana cara bertaubatnya? Yang pertama memohon ampun kepada Allah, kemudian mengembalikan apa yang kita ambil milik orang lain. Kalau tidak mampu, baik tidak mampu karena tidak ada harta yang kita punya, maka cara bertaubatnya fatastahilla min. Kita meminta halal, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi dia. Fa in ajasta an zalik li ghaibati rajul au mautihi wa amkana tasadduq anhu faf'al. Jika kita tidak mampu mengembalikan harta tersebut karena ghaibatur rajul, orang yang kita zalima itu tidak kita temukan atau tempatnya jauh tak tempat, menyotaya pulang harta urungnya susah, bahkan kadang-kadang lebih mahal biaya pengembalian dengan apa yang kita kembalikan. Au mautihi, atau
yang kita zalimi itu sudah meninggal. Dan cua tak gop, kemudian gop yang kita nyocunya, yang kita nyocu hartanya, ternyata sudah meninggal. Bagaimana cara taubatnya? Wa amkana tasadduq anhu fa'al. Kalau kita mampu bersedekah atas nama dia, maka lakukanlah. Ini urutan. Cara melakukannya urutan. Pertama, kita tetap mengembalikan. Tidak mampu mengembalikan, maka kita meminta maaf. Kalau orangnya tidak ada, maka bila mampu kita bersedekah, maka bersedekah atas nama dia. Juk bak masjid, juk anak yatim, juk ke fakir miskin, dengan niat membayar apa yang kita telah kita zalimi kepada orang yang kita curi. Itu kapan? Kalau orang tersebut yang kita zalimi itu tidak kita jumpai, baik karena dia jauh atau dia sudah meninggal atau kita tidak tahu di mana tempatnya. Wa in lam yumkin fa alayka bi taksiri hasanatika warruju' ila Allah bi tazarru'i wal ibtihali ay yurdiyahu anka yaumal qiyamah. Jika juga tidak mungkin, tidak ada harta, ingin meminta maaf urji hanataturi, kemudian ingin bersedekah atas nama orang yang kita curi, harta kita tidak punya, cara taubatnya bagaimana? Maka wajib di atasmu dengan memperbanyak kebaikan dan kembali kepada Allah dengan tunduk patuh dan sungguh-sungguh berdoa ayyurdiyahu anka yaumal qiyamah. Semoga orang yang kita zalimi itu ridha dan senang kepada kita pada hari kiamat nantinya. Kalau kita doa kepada Allah, ya Allah, ampuni segala dosa yang telah saya lakukan dan juga berikan, limpahkan hati orang yang telah saya zalimi itu hati yang senang, hati yang ridha terhadapku khususnya pada hari kiamat. Karena hek tanya untuk urus kiamat. Kita urusannya bukan dengan malaikat saja. Kon malaikat yang hitung-hitung amalan, tapi urusan kita dengan orang yang kita zalimi. Amalan kita banyak, ternyata datang kepada kita mengambil. Jak urunya acok bacut karena ana dosa ngurus jak urunya. Rak bahasa bo kampung jak begitanya acok amalan tanya. Karena dosanya bahasa bo kampung. Rata urung kampung tupeh dengan katanya. Mandup ada yang kita ambil hartanya, ada yang kita sakiti hatinya, ada yang kita ghibah dia dari belakang, ada yang kita fitnah kehidupannya, ada yang kita rusak keluarganya. Bahan sabar kampung rusak dengan katanya. Pada akhirnya mereka tidak ridha kepada kita, amalan kita banyak, ternyata di akhirat nantinya semua mereka datang mengambil kebaikan. Mengambil kebaikan yang kita punya. Akhirnya tayo kosong. Waktu saja abak cing amalan, waktu dihisap ternyata yang tinggal hanya dosa semua. Amalan no, kami cek kok. Ini bagi kita yang kadang banyak dari segi amalan, tapi juga banyak dari segi dosa. Ini yang ditakutkan. Maka cara taubat tentang harta, yakni yang pertama mengembalikan apa saja yang telah kita ambil sebisa mungkin. Kalaupun tidak mungkin, maka kita meminta maaf. Bila tidak mungkin karena tidak kita jumpai orangnya, maka bersedekah bila mampu. Dan jika pun tidak mampu, maka dengan cara memperbanyak kebaikan-kebaikan kita, memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak sunnah-sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, dan berbuat kebaikan sesama manusia, agar kebaikan-kebaikan itu menjadi perkara yang lebih dominan dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Perkara yang lebih dominan dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali beberapa bentuk yang lain. Pada kesempatan minggu depan kita akan melanjutkan bentuk-bentuk dosa sesama hamba, baik dari segi jiwa, dari segi kehormatan,
dan juga dari segi agama. Hadanallah

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih selamat mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini pendengar, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun juga. Yang sudah mengawali aktivitas Anda di kesempatan hari ini, semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Dan juga yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas ya, pastikan juga segala atributnya tidak ada yang tertinggal dan aktivitasnya berjalan baik dan lancar. Ya, pendengar, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Sari berita, Gubernur Aceh kunjungi penyintas banjir bandang di Huntara. Informasi lainnya, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol dan kerahkan alat berat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim bersama Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMSI mengunjungi penyintas banjir bandang yang kini menempati hunian sementara di Gampung Simpang 4, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Balkis.
2: Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mengunjungi penyintas banjir bandang yang tinggal di hunian sementara Gampung Simpang 4, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan bersama Taufik, Sekretaris Daerah Aceh, Mualim mendengarkan keluhan warga terkait air bersih dan transportasi bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Salah seorang penghuni Huntara, Nurita, warga desa Sukajadi mengatakan air di Huntara belum cukup bersih. Akibatnya, warga harus menggunakan fasilitas air di masjid untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Saya mohon, Pak, mengenai air bersih, Pak. Kami selama di Huntara memang ada air, Pak. Tapi airnya dibilang bersih, nggak bersih. Sampai dan badan saya, kami ini semua gatal-gatal, Pak. Jadi itu sementara nih, kami sampai numpang di masjid ini, Pak. Mandi, sambil buang air besar, ambil rudu, kami di masjid, Pak.
2: Nurita juga mengeluhkan angkutan sekolah yang tidak lagi beroperasi sejak Sabtu lalu. Padahal, kendaraan tersebut sebelumnya membantu anak-anak penyintas untuk pergi ke sekolah, sehingga warga berharap layanan transportasi itu dapat kembali tersedia. Menanggapi keluhan tersebut, Mualim mengatakan pemerintah Aceh akan menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak akibat bencana.
4: Insya Allah kita mesti atasi di pihak pemerintah secara berangsur-angsur, secara pelan-pelan, dan kami akan upayakan. Tidak ada uang di sini, kita akan buat permohonan supaya pusat akan memberikan apa yang patut kita terima. Dan ini apa usaha kami, dan pusat sudah berjanji ini akan dilakukan sesuai dengan kemampuan negara juga.
2: Mualim juga berharap pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik agar masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan anak-anak tetap bersekolah dengan lancar. Dalam kunjungan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan pemerintah Aceh kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail untuk membantu penanganan warga terdampak banjir bandang. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
1: Pendengar, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol, 5 alat berat dikerahkan untuk penanganan darurat. Selengkapnya disampaikan Sanusi.
5: Sekda Aceh Tenggara Yusir Rizal meninjau sejumlah titik jebolnya tanggul di 4 sungai yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan pemukiman warga Desa Bambel Gabungan kemarin. Dalam upaya penanganan darurat, pemerintah daerah telah mengerahkan 5 unit ekavator untuk melakukan penanganan sementara. Sebanyak 3 unit ditempatkan di kawasan Lawe Bulan dan 1 unit di sekitar kampus Universitas Gunung Loser. Sementara satu lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan di lokasi terdampak. Sekda Yusrizal meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menambah unit ekavator guna mempercepat proses penanganan di lapangan. Selain penanganan infrastruktur darurat, pemerintah daerah juga akan membuka dapur umum melalui dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.
6: Di Bambel Gabungan sampai untuk spray sekitarnya. Jadi ini disebabkan oleh 4 sungai yang ada di Kabupaten Tenggara. Pemerintah Kabupaten Tenggara hari ini menurunkan Capator. 3 unit di lewat bulan ini, di belakang sudah kita lihat, 1 unit lagi ada di belakang Universitas Moser untuk pengamanan tanggul-tanggul yang jebol. Selanjutnya juga di lewat alas, sudah ada juga kita kerahkan 1 unit Capator dan juga ada di lewat Kinga.
5: Kepala BPBD Aceh Tenggara Muhammad Hasmi menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi dan penanganan darurat guna mengantisipasi dampak bencana serta menjaga keselamatan masyarakat.
6: Per kemarin, pemerintah kabupaten Aceh sudah mengeluarkan status bencana. Jadi mungkin untuk dapur umum juga mulai hari ini akan dibuka untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana banjir.
1: Pendengar, Kepala BGN Sudaryono meresmikan 980 dapur SPPG wilayah 3T. Peresmian berlangsung secara simbolis di SPPG Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Pengoperasian SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
7: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meresmikan operasional 980 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Peresmian secara simbolis dipusatkan di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan dan Bali. Sudaryono juga turut menyapa sejumlah SPPG yang berada di wilayah 3T yang juga turut diresmikan melalui virtual daring. Kepala BGN juga melakukan pengecekan terhadap dapur SPPG yang telah diresmikannya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Menurutnya, pemerataan layanan pemenuhan gizi tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, pengoperasian dapur-dapur ini dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
8: Serempak 980 dapur yang berada di wilayah Kalimantan, Sumatera dan Bali, terkhusus daerah yang memang membutuhkan daerah-daerah stunting tinggi dan desa. Dan ini akan kita teruskan, kita evaluasi. Sekali lagi kita juga sampaikan bahwa tidak ada pihak manapun yang kami otorisasi untuk membantu. Ini semuanya by system. Jadi nanti by system. Kenapa kok titik ini, kenapa nggak titik itu by system. Nah, kami memprioritaskan mana yang perlu.
7: Sudaryono menambahkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan, maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG. Pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sebenarnya permintaan pasar terhadap komoditas bawang tetap tinggi, meskipun harga bergerak secara fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Molida Putri.
9: Permintaan masyarakat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar terhadap berbagai komoditas cenderung tinggi pada perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk untuk aneka bawang yang menjadi bumbu dasar makanan. Pedagang bawang di Pasar Induk Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Maskur mengungkapkan, meski harga bawang cenderung fluktuatif atau naik turun, namun permintaan masyarakat tetap tinggi. Maskur merincikan dalam pekan ini harga bawang merah eceran mulai dari Rp20.000, Rp23.000, hingga Rp25.000 per kilogram tergantung kualitas. Selanjutnya untuk bawang putih Rp32.000 dan bawang bombay Rp30.000 per kilogram.
10: Bawang merah kalau hari ini jual enceran Rp25.000. Ada yang Rp23.000, ada yang Rp20.000 tergantung kualitasnya. Bawang putih harga enceran Rp32.000 itu harga enceran per kilo. Bombay Rp30.000.
9: Adapun bawang merah sebagian besar dari lokal, sedangkan untuk bawang putih dan bombay didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Maskur memastikan pihaknya berupaya mencari bawang dengan kualitas terbaik untuk dijual kepada konsumen. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, atasi inflasi daerah, Disperindakop UKM gelar pasar murah maraton di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
11: Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Disperindakop dan UKM Aceh Singkil resmi meluncurkan program Pasar Murah Maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan yang tetap stabil dan terjaga di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan, Kecamatan Simpang, Kanan Aceh Singkil kemarin, Saprijal menegaskan bahwa Disperindakop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna beber Saprijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
12: Kondisinya beras, gula, minyak, telur, ya, tepung, itulah yang ada kondisi yang kita ada.
13: Mana Pak? Ya, habis ini besoknya langsung ke Gunung Meria. Ada jadwal kan begitu.
14: Maraton Pak, setiap kecamatan ya?
13: Iya, setiap kecamatan. 9 kecamatan.
11: Sementara itu menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut, sangat membantu perekonomian keluarga, karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
15: Senang, karena ada pasar murah.
16: Kalau untuk ini, tadi harganya gimana?
15: Ya kalau murah.
16: Kalau selisih harganya kayak mana, Kak? Selisih harga dari pasar murah ini dengan pasaran gitu, mungkin ada enggak?
15: Ya, gula. Kalau di pajak kan 19. Kalau di sini cuma 15.
16: Mungkin enggak?
15: Telur itu juga. Kalau di warung-warung, 50 lebih. Kalau di sini 48.
16: Mungkin ada masukannya, Kak? Mungkin.
15: Ya, kalau bisa ya sering-sering lah, Bang. Ya, seperti beras ini, minyak goreng, gula. Itu kan sangat membutuhkan.
11: Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah kali ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu dan minyak goreng kemasan isi 2 liter. Disperindakop dan UKM Aceh Singkil hanya membandrol harga tersebut senilai Rp228.000 per paket. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Baik, selamat dengar, masih di 97.7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Buat Anda yang sudah mulai bersiap-siap berangkat beraktivitas nih pendengar ya, semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan lancar ya. Bisa cek kembali segala atribut yang akan Anda bawa sehingga tidak ada yang tertinggal ya. Baik itu surat-surat kendaraan, ya, segala perlengkapan, atribut ATK dan yang lainnya, sehingga dapat melancarkan Anda menjalankan beragam rutinitas dan juga kegiatan ya. Begitu juga para adik-adik sekolah yang di kesempatan pagi ini sudah mulai siap-siap untuk berangkat ya. Semoga kegiatan belajar mengajarnya ya lancar dan juga penuh semangat di pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami pada pukul 7 pagi. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Serta nantikan juga informasi bersama BMKG Blam Bintang Aceh Besar yang kami kemas dalam program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Korwil 17 pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
2: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: ...97,7 FM... Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB.